Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang sedaya pamirang. Pripun kabare dinten iki? Madhar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Tos bareng kali kula Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini nggih dalam program Warung Gual, warung paling gual sak Malang Raya. Wis pokoknya ten warung gaul niki panjenengan bebas badi sarapan apa. Soale niki menune kuota dan juga lengkap luar biasa nggih. Dan biar makin semangat panjenengan nggih saged mengki request lagu campursari, lagu-lagu tembang Jawa ten mriki. Nggih monggo gabungan saged ten telepon di 0341 404504 atau ten WA nggih di 081555691053. Lah niki wonten sing gabungan penelpon pertama kita wonten Pak. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
0: Warung paling gaul sak Malang Raya.
1: Nggih.
0: Niki Pak Oke. Sing paling oke.
1: Pintotol dan
0: Napa o, sing dodol napa o to Pak?
1: Burine terserah Mbak Yaya lo ya. Mbak, dingin ya, dingin banget nggih.
0: Nggih, ten mriki nggih bediding kula rasane kaya kudu caring niki Pak.
1: Nggih, dingin banget rasane kaya ngantek asrep nggih.
0: Lah nggih niku. Jenengan niki lho Pak, napa berjemur? Pokok ojo sampai kegaringan lek berjemur nggih. Niki soalnya kula wau sempet nopo ten jaba nopo mencari sarapan kemudian pas nopo kena panas-panasan ngeten niku enak anget-anget ngeten niku lho Pak rasane niku matahari masih belum terik banget niki
1: nggih kan nggih kok jam 6 wis kencar-kencar ta banget lek
0: nggih betul sekali jadi bisa mengobati napa rasa dingin ini nggih
1: nggih masih dalam anu di atas pembaringan iki
0: oh jenengan iki
1: nggih lho mas kepireng
0: walah
1: 20 derajat Celcius.
0: Oh, waduh, malah bersahabat dengan kasur dan selimut niki.
1: Nggih. Mbak, ten mriki mboten anget-anget ta, Mbak?
0: Napa?
1: Mboten anget-anget ta?
0: Ten mriki ya, mboten enten anget-angete, Pak. Anget-angete napa? Nggih, kula niki. Sebagai penghangat suasana ten mriki.
1: Ya perasa kula nang kompor-kompor nganggur.
0: Walah lek kompor-kompor nganggur ya gak mungkin to Pak. Kompor-kompor nganggur niki nggih. Napa? Gene mboten ten mriki. Lek ten mriki mboten kompor niku nggih napa bingung kula. Ten mriki mung anu masakan pun mateng mawon. Lek dapure nggih dapure nggih rada napa ten wingking ngeten niku lho Pak.
1: Lagi niku Pak.
0: Lah nggih.
1: Lek asrep-asrep pun dikompori tambah panas, Mbak.
0: Oh, aduh, lengge panas nggih ben mateng ya ten iku. Lah jenengan badhe sarapan apa to ten warung gaul niki?
1: Nggih sing anget-anget, Mbak.
0: Lah niki anget kabeh.
1: Nyuwun teh anget.
0: Oh, teh anget. Wonten gulane napa mboten?
1: Nggih. Napa mondo-mondoan, Mbak?
0: Dalem?
1: Sing mondo-mondo.
0: Oh, mondo-mondo, nggih. Siap. Teh anget kali napa?
1: Mondo-mondo lho, nggih. Mondo jare mondol.
0: Mondol niku napa to, Pak? Kok kula sebagai anak muda niki mboten ngertos.
1: Oh, mondol niku itu kayak sesuatu yang kelebihan itu lho, Mbak.
0: Oh, berarti teh ini lebih ngeten niku to.
1: Nggih, kayak kelebihan, kayak wonten sesuatu yang kelebihan satu kata mondol-mondol.
0: Oh, tumpeh-tumpeh Pak ngeten niku jenenge.
1: Wonten anuan.
0: Napa oh?
1: Nasi uduk, wonten nasi uduk ah.
0: Nasi uduk wonten jenengan pengene lauke napa? Niki lauke pun kuatan lengkap ngeten niki.
1: Ulam pindangan, Mbak.
0: Pindange sing gorengan apa sambelan?
1: Mosok katen tambah.
0: Nggih mboten napa-napa menawi jenengan goreng dhewe lho, Pak.
1: Oh, ngaten. Nasi uduk setunggal ngelek kali male uduk-uduk.
0: Oh, kali nggih mboten napa-napa uduk-uduk. Tiga nggih uduk-uduk.
1: Uduk setunggal uduk-uduk ta banget kenal pot, Mbak.
0: Nggih pun, tak bungkus nih niki jenengan kali napa nunggu badhe request lagu napa niki.
1: Nggih. Sampun niku mawon, Mbak. Duwe pas-pasan.
0: Oh, nggih.
1: Iki wong Batu urung kirim kula nembak wong Batu nyebar-nyebar uang kan.
0: Oh, nggih mungkin jenengan kula bagi tenang wae.
1: Oh, iki duwe pas-pasan iki.
0: Duwe pas-pasan nggih pun. Heeh, lek lagune dalem napa?
1: Lagune Rewancak ngoten lho.
0: Rewancak napa enake ya?
1: Napa wisur wanca?
0: Rewanca niki.
1: Bali. Mega mendung, mega mendung.
0: Oh, mega mendung, nggih pun.
1: Iku tanggal kakinya diangkat satu, diangkat dua, kan sakit ranca.
0: Nggih, siap.
1: Nggih. Pun ngoten lho, salam kangge sedoyo ya, Mbak.
0: Sedoyo kemawon.
1: Selak kelaperan nih. Oh.
0: Nggih, monggo ditunggu lho niki langsung kula anu cepake niki makmane
1: nggih. Nggih, sehat-sehat njenengan nggih.
0: Nggih, njenengan juga sehat-sehat nggih, Pak Eko.
1: Mbak Yaya kondisikan dalam situasi yang dingin ini ya.
0: Nggih, matur suwun sanget nggih Pak Eko nggih. Nggih, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung aku memikirkan dirimu.
0: Wonten Pak Eko saka Dampit niki nggih pun gabungan. Nggih niki request-e mega mendung. Waduh Mas ya hawane panas tapi request-e mendung-mendung. Ditunggu mawon nggih Pak Eko matur suwun sanget pun gabungan mandar mugi selalu terhibur bareng kali Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Niki nggih wonten Bunda Riyatin, Warung Gaul Bunda Riyatin. Monggo Bunda Riyatin lek badhe gabungan niki lho, tasik kathah waktune nggih. Menawi jenengan badhe request lagu-lagu tembang Jawa campur sarian nggih tasik wonten waktune. Monggo gabungan Bunda Riyatin kula tunggu. Nah kemudian niki ten WA wonten sing gabungan maneh nggih wonten Mas Faris saka Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Gaul.
1: Warung Gaul Gaul Gaul Gaul. Lek versine Mbak Tejeng ngoten.
0: Warung Gaul
1: Gaul Gaul Gaul Bang.
0: Ah, paling gaul nggih lek Mbak Tejeng iki. Gaul
1: sak Malang Raya.
0: Benar, tidak salah lagi.
1: Tidak salah, wis pokoknya bener
0: ta. Luar biasa. Niki jenengan pripun kabare Mas Faris?
1: Mas ya kademen iki tak sambi caring iki Mbak Yaya.
0: Lah, betul niku sale caring niki penak awane nggih, anget-anget ngeten niku lho.
1: Lah ngene iku. Sune mbun 6 derajat lek wadem
0: Mbak Yaya. Waduh, duh, ten Batu niki yo ancene ya Allah, jan. Wis
1: terkenal kota dingin lah, kota bawane adem.
0: Lah kota bawane adem. Lah ngeten niki pripun? Lah ya male wargane niki langsung napa menggigil kedinginan.
1: Tapi masih yo kademen ya tetep gak males-malesan kok Mbak Yaya.
0: Betul. Malah niki lek adem-adem digadamel napa males-malesan iki tambah adem Mas Waris.
1: Tambah tapi adem, tambah lek kabeh.
0: Nah, tapi lek didamel nyapu-nyapu, ngepel-ngepel niku kan keluar keringate ya, malah mboten adem rasane.
1: Cek iso ngeluarno keringet ngoten nggih.
0: Nggih, betul sekali ngaten niku. Lah kok Mas Waris iki pun cari nggih, pun berjemur.
1: Sampun, nggih sampun ganteng.
0: Waduh, aduh aduh aduh cek sregepe.
1: Siram dadine wis wangi ganteng ngono Mbak Yaya.
0: Masya Allah tabarakallah, cek sregepe lho. Ya biasane kula lek libur.
1: Ganteng. Napa biasane? Nggih,
0: biasane kula lek pas napa libur jam sak menter ngene iki nggih tasik bladus ngeten iki karo Mas Faris. Lah jenengan lho, jenengan jam segini sudah wangi luar biasa jane.
1: Pokoknya masih awan ni asrep gitu tetap
3: kudu semangat
0: nggih. Nggih, luar biasa.
3: Biasanya Mas Faris. Biasane ana sing pancet-pancal kemul nggih
0: wonten. Nah, nggih niku kula biasane.
3: Tiba-tiba nyaring aku.
0: Sangat bersahabat dengan selimut nggih. Biasane ngeten iki. Lah nggih lek kadung adem niku lek awak rada gak enak nggih kalenanu napa pokok yang bawah niki lho Mas Faris kaki nggih. Pokok kaki niku ketutupan, insyaallah badan jadi ikut hangat ngeten niku.
3: Nggih. Lek jaman iki jenengan tasik ten Kediri niku ya napa Mbak Yaya nggih sami nggih. Sami mawon nggih.
0: Nggih, sami. Sami mawon niku Mas Faris. Mboten enten
3: bedane berarti nggih.
0: Mboten enten bedane. Nggih, mayoritas nggih hampir sama ngeten iki.
3: Nggih. Berarti kan bedane pokoknya kabeh semuanya sama.
0: Nggih, ten pare niku soalnya nggih hawane adem Mas Faris. Nggih, hampir sama kayak di Malang.
3: Sami.
0: Panasnya nggih hampir sama.
3: Sami. Yes, pokoknya nikmati mawon ya.
0: Betul sing benten ancane mek Kota Batu nggih, kota dingin ini.
3: Kota dingin. Jenengan nek kepengin banyune kaanyep, banyune anget. Masih banyu adem jenengan ngertosaken pundi Mak Yaya?
0: Cangar.
3: Lek niku damel kum-kum niku biasa niki.
0: Oh nggih, maksudnya siram to.
3: Nggih, lek siram banyune uanget ngoten niku.
0: Nggih digodhog to Mas Faris.
3: Oh, lho mboten, kula ngertos.
0: Oh mboten, pripun pripun carane?
3: Jawabane ten Jogja.
0: Oh, betul.
3: Ten Jogja niku banyune anget. Ya, ya.
0: Betul, nge. Jawa Tengah, Solo, Jawa Jogja, nggih niku anget. Betul.
3: Mulai masakas meneh.
0: Ini anu nggih, kita lek misalkan apa mungkin terbiasa dengan di Batu napa Malang kan airnya kan langsung nyes ngeten niku. Ketika ten napa Jawa Tengah niku aduh cek anget. Nggih,
3: kula tahu sale ten Jogja niku 2014 Mbak Yaya. Kate tahun baruan.
0: Nggih, nggih.
3: Niku bareng kali Bapak sambung kula.
0: Nggih.
3: Mari ngoten ten nggih kan nenten saudara ten mriku. Terus mari ngoten banyune mboten adem blas. Ambek wis apa banyune anget hawane nggih pawanas ngoten.
0: Berarti nggih komplit nggih Mas Faris nggih.
3: Jan beda kali Batu.
0: Nge. Oh, nggih benten, benten pol. Nggih, nggih leres.
3: Batu anjene wis gak usah ditakokno iso dewi.
0: Betul, betul.
3: Semerat ya Mbak Westo ya.
0: Nggih. Baik. Niki apapun cuacane mandar mugi jenengan senantiasa dibaringi kesehatan nggih Mas Faris. Amin. Amin
3: nggih. Begitu juga Mbak Yaya ngingoten nggih. Matur suwun. Sehat seger waras.
0: Amin amin.
3: Cek iso menghibur sing ndek pundi mawon.
0: Amin matur suwun sanget dongane niki Mas Faris. Jenengan badhe diputerke lagu napa niki?
3: Bade diputerno lagu mesti njaluk sing lancak-lancak
0: aja pengge jelas remix DJ remix
3: napa napa dadi siji saking saiba wonten apa mboten nggih Mbak Yaya
0: napa Resna dadi siji
3: Raisa dadi siji
0: Raisa dadi siji
3: saking saiba sapa
0: sebentar
3: duet ketok niku Mbak Yaya mboten mboten semerat atas enten apa mboten?
0: Waduh mboten enten. Niki wonten kata lagune Raisa dadi siji niki wonten Wara Widowati, Nela Karisma. Kemudian niki wonten Niken, Ayu Ayu Kasi. Wonten oh niki wonten Saiba ya Allah ngapunten, ngapunten. Wonten kula sing mboten teliti nggih wonten kale kale sinten nggih niki rap Rapex.
3: Nggih, Rapex nggih.
0: Nggih, siap wonten iki lagune.
3: Berarti lagune ketemu.
0: Cocok. Betul. Betul. Ha, nggih niku. Monggo salame kagem sinten?
3: Niki menune napa niki Mbak Yaya?
0: Lho, menune nggih komplit to. Komplit lek wau wonten Pak Oke niki bae napa pesen nasi uduk, nasi uduk lauke pindang.
3: Jan nek Pak Oke niku nyuwune sing penak.
0: Lah nggih niku.
3: Sale awane asrep ya.
0: Menu sederhana tapi enak lho niku Mas Faris.
3: Lah nggih. Lek Pak Pak Oke wae lak nasi uduk nggih.
0: Jenengan nasi napa?
3: Nasi kuning ya napa?
0: Nasi kuning, boleh nasi kuning niki menisan tak tumpengi nggih mboten napa-napa.
3: Niku biasane gantengane sambal goreng kentang.
0: Oh, betul. Kering tempe.
3: Mboten kering tempe nggih. Terus ayam goreng.
0: Ayam goreng leres. Kali napa telur bihun,
3: Terus telur datar gitu ketinggalan.
0: Betul, aduh. Anjene nasi kuning, lauke kuat, nggih pokoke lek maem, lek maem nasi e kedik mawon, kemudian lauke sing kuat.
3: Nggih, terus ditambah meneh kerupuke kerupuk udang.
0: Lah niku wis cocok pol. Endul wis ngeten iki berarti jenengan pesen menune sekatah niku to?
3: Nggih, sekatah niku sedasa bungkus.
0: Oh, nggih, siap niki. Napa berarti lauke lengkap nggih?
3: Nggih. Tapi bayare mangke kula nyuwun dibayaraken Bu Sumiati.
0: Oh, nggih, siap. Tenang wae, mangke Bu Sumiati kula tagih niki, Bu. Niki wonten napa pamireng sing minta anu ngebonten jenengan ngaten niku nggih.
3: Nggih, tanggone jenengan mawon ngaten sanjang ngaten mawon.
0: Nggih, siap, nggih. Kula sanjangi.
3: Salih sik tanggal cuwek ngaten iki.
0: Tenang wae. Besok adalah tanggal 1.
3: Nggih, menjang. Mugi-mugi diparingi seger waras.
0: Leres,
3: ya, 10 bungkus ya, Mbak Yaya.
0: Nggih, 10 bungkus sik wakeh niki damel sapa to?
3: Nggih, pertama nggih sing tak idolane iku mang tak disikno ya. Nggih, Mas Bagas Ardiansa. Aduh kok jenenge kok wakeh men sik Mbak Yaya. Aku kaya rada kepo-kepo di Google kok munculi sing sore tria kok jenenge beda meneng.
0: Oh alah nggih.
3: Pengenane Trisa Songko. Saniki Ardian. Kok malah cek kepo nih.
0: Oh emang sengaja biar pada kepo Mas Haris.
3: Lah nggih, dene les ketemu Mas Bakas suarane tok is guyu dhewe aku Mbak Yaya.
0: Oh nggih, siap.
3: Ngeten niku napa Mbak Yaya? Berarti seneng nggih.
0: Nggih.
3: Kok guyu-guyu dhewe ngeten.
0: Lah nggih niku. Napa gak gumo niki napa wawong tiang ten griyane jenengan
3: ten griya langkin iku. Tapi kadang kula nggih singitan kok le mbak nek guyu Mbak Yaya. Wedine kok ditangleti ibu guyu apa
0: nggih langgen niku Mas Waris leres
3: heeh nggih kula lajengaken malih salamipun nggih.
0: Monggo jenengan lanjut nggih
3: kagem Mbak Tejo sugeng nginjing sugeng lan apa kemawon paling ngeten iki nggih umpak-umpak nggih Mbak Tejo nggih.
0: Oh nggih Mbak Tejo niki dinten niki sakniki di Selasa nggih. Oh mengke mengke niki mengke jam 10 wonten Mbak Tejo.
3: Oh jam 10 nggih. Wah wingi ketemu Dek Goyang Senggol nggih namun sekedhik mawon.
0: Oh alah nggih pun mengke puas
3: nggih. Ketemu Mbak anu Mbak Yaya kan biasa nih manten Mas Haji jam 3 ngantos jam sekawan kan jam gangsal niku ya biasa ya Goyang Senggol ya terus disambung malih Teh Jawangi lah kok ternyata Teh Jawangi ini beda meli.
0: Oh alah gimana kenapa-napa kan biar berarti, kejutan ngeten niku
3: catane anu nggih di anu dibagi-bagi mungkin nggih
0: nggih betul
3: nggih sebutan apa-apa Mbak Yaya sing penting sing sampe sampe kepanggihan ngoten ya.
0: Nggih,
3: sampe bingung kabeh aku Mbak Yaya.
0: Ya aja bingung ta Mas Waris, cukup dinikmati mawon.
3: Nek bingung nggih gocekan
0: nggih. Lah nggih, betul.
3: Gocekan sing
0: satu. Betul.
3: Terus wonten Mas Taufik Misbun nggih.
0: Mas Taufik.
3: Wonten Mas Ian. Mas Ruli. Mas Ari, Mas Arga. Wonten Agung Iswoyo. Kali Pak Oke wau.
0: Pak Oke, nggih.
3: Terus wonten Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
3: Bu Pandan kali Butun. Pun sedoyo ya mawon Mbak Yaya ya.
0: Sedoyo ki mawon, siap. Nggih,
3: kula tenggo tembangipun Mbak Yaya.
0: Nggih, monggo ditunggu. Matur suwun nggih.
3: Matur suwun nggih Mbak Yaya wedalipun.
0: Nggih, sami-sami Mas Waris nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Waris juga ikut bergabung ya, ikut meramaikan warung gaul dan dinten niki aduh kocak angele ya. Wes niki badhe napa jenenge lek badhe request lagu nggih monggo nggih. Badhe pesen sarapan ten mriki nggih monggo. Soale niki waktu tasik kuatah kula tunggu sampai mengke berapa jam 10 siang ngeten niku. Ya wes saniki kita sapa lagi wonten sing gabungan wonten Ibu Sri Utami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Ku.
0: Lho, radione niki ya mbok dibuat napa pripun ngeten iki lho. Diuncalne. Lho. Oh, aduh. Lho, radione. Lah nggih. Leten dhuwur genteng kan mboten mendal-mendal ngeten niki to.
4: Radione HP yo diuncalkan ning
0: Langgeng ni kok cendengung-dengung ni kilo wonten ibu suru tangi.
4: Mas Harif he.
0: Anggih betul.
4: Lajeng mau sinten jeng?
0: Mau wonten ini ki Pak Oke.
4: Pak Oke. Aku enak iku nimbali sampean nak ae wong sampean paling padha mbek anakku.
0: Sinten? Kula to.
4: Nggih, tak se timur to jenengan.
0: Nggih, nggih mboten apa-apa lan jenengan anggap anak nggih mboten napa-napa kula malah seneng. Lan
4: jenengan iki piyantun nanging Kediri to, Nak.
0: Dalem?
4: Piyantun nanging Kediri.
0: Anu, kula anu saka Malang. Cuman napa pernah berdinas ten Kediri ngeten niku sebelum ke Malang ngeten niku. Oh, Tulungagung.
4: Bengong-bengong kok nantang nggih, Nak.
0: Lah nggih niki kok tas ndengung. Padahal pun jenengan uncalne ten Gonteng lho ya.
4: Pun. Minta diuncalkan.
0: Lah nggih niku. Lah nek niki pun mboten ndengung niki Bu Sri Utami.
4: Nggih, kula alitaken sanget.
0: Oh, nggih.
4: Mboten niki lepas lagu kula agengaken malih.
0: Lah nggih niku. Lah soalkan niki tasik telepon jenengan nggih.
4: Lah kita sik tenggo dereng bijal nyambut damel.
0: Oh, nggih. Jam pinten?
4: Jagane kirane kengken mengke radi sonten.
0: Oh, nggih, alhamdulillah.
4: Untuk harapane kula beto wangsul kula kerjaan teng Rio ngoten lho.
0: Oh nggih alhamdulillah, madar mugi lancar terus nggih Bu Sri Utami.
4: Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Matur nuwun
4: kula wulan manten damel wulan besar niku. Sakniki mantene pun telas.
0: Nggih.
4: Sakniki nggarap kebayak manten damel sasi mulut Mbak Menawi.
0: Oh nggih alhamdulillah.
4: Nggih. Jati Putri Ponco. Kula niki tukang gorsi. Gusti kebayak manten ngoten niku lho, Nak.
0: Nggih.
4: Mulai tak enem. Bu Sri Poncowati, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Bu Tias, Bu Titi, Bu Sri Bella. Kuatah srine nggih.
0: Nggih. Moko mboten enten Sri Minggat ae.
4: Lho, kula nate minggat.
0: Lho, nggih ojo
4: to. Jakarta mboten wonten sing nulungi bali malih teng Malang.
0: Lho alah, lanjenengan kok mboten minggaten griya kula mawon.
4: Lah nggih, lanjenengan nggih tasih alit to.
0: Lah nggih niku Bu Sri Utami.
4: Lajeng Mas Aceh, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Mama Adi, Bu Marlena, Pak Sari'i, Buya Temi, Bunda Sofia. Pak Grandong pun minggah niki wau.
0: Dereng Pak Grandong niki.
4: Dereng kula rantosi Pak Grandong. Okay. Mas Suryanto, Mbak Gita. Lan sedayanipun tembangipun napa Mas Faris niku wau?
0: Wau Mas Faris niki raiso dadi siji.
4: Oh. Kenging nopo kok mboten saged dados setunggal.
0: Lah nggih niku lho, niki koyo halangane anu kuwata. Makane ra iso dadi siji.
4: Kula tak nyuwun anu mawon. Tembang niku lho, karang kates ninggal katresna.
0: Waduh enak niku.
4: Wah, keco sanget.
0: Jenengan
4: pun matur sembahyang.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum. Lah kula wae kok dereng pesen damel sarapan sih.
0: Lho, ya ojo sampe lali ta niki masakan kuwata.
4: Sayure napa?
0: Niki pecele sayur nipun anu napa niku sayure sayur-sayuran.
4: Kula nyuwun sayur pare sing pahit niku
0: wonten. Waduh, pare nggih wonten, wonten tapi karena bakule manis jadi parene niku mboten pahit. Parene niku manis.
4: Heeh. Kula lek ulame ulam asin mawon gering.
0: Oh, nggih. Leres.
4: Niku ulame ulam bandeng niku damel kucing kula.
0: Oh,
4: kucing kula mboten purun iwak asin.
0: Oh, nggih iwak asin mawon jenengan.
4: Mboten purun, kula sing iwak asin, kucinge iwak bandeng.
0: Iwak bandeng nggih kualik niki. Oh, gak menisan gurame mawon niku kucinge.
4: Niku pinter lho.
0: Lah nggih niku.
4: Lah nggih.
0: Padahal iwak asin paling enak.
4: Kan asin. Terus ulam bandeng niku enak bulih lah. Kucing kula lek kula sukane ulam asin mboten purun. nyune ulam banteng sing sik seger niku.
0: Nggih, berarti
4: bungkus godhong gedang terus kulo kukus.
0: Oh, waduh. Luar biasa. Langge.
4: Jaluke Pak Banteng.
0: Kocek enake ngeten niku to. Lah niki lak malih samping kaya napa lauk kula niki lek dahar.
4: Nggih. Kenal sop binatang niku cerdas.
0: Lucu banget tapi nggih Bu Sutami.
4: Kados pindang wonten niku lak wonten obat pengalete nggih.
0: Nggih nggih nggih.
4: Kula mboten doyan. Nggih. Kucing kula mboten doyan. Pinter pun
0: Masya Allah. Lah nggih kok cek pinter e. Pinter kucinge.
4: Lah nggih. Lah iki Pak Pindang niku lak wonten pengalete.
0: Nggih.
4: Kula doyan.
0: Nggih.
4: Kucing kula mboten doyan. Nah,
0: berarti kan memilih makanan sing sehat dan juga nah, fresh niki.
4: Iwak asin niku nggih enak asin wonten pengawete pirang-pirang wulan ta sik awet. Kucing kula mboten doyan, doyane nggih banter seger niku.
0: Lah nggih malah jenengan sing doyani iwak asin kali iwak pindang.
4: Kula ngeten bene wis eneng pengawete iki malah enak ben awet urip pamono.
0: Amin. Amin. Nggih, mandar mugi selalu sehat nggih Bu Sri Utami.
4: Sampun matur sembah nuwun.
0: Nggih. Sami-sami ditunggu
4: lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wonten Ibu Sri Utami nggih, wau request lagune Karang Kates Ninggal Tresno. Enak niki. Ditunggu mawon apa meneh nemke niki vokalis saka Intan Caca nggih, semakin menambah semangat panjenengan untuk beraktivitas ten dinten niki. Ya wis saniki kita sapa lagi wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul. Cengenjang bayanya.
0: Lho cengenjang Ibu Pandan.
1: Ini pawartosipun.
0: Alhamdulillah saya. Jenengan pripun kabar Ibu?
1: Nggih alhamdulillah kademen.
0: Oh aduh nggih sami lek ngeten niku kula nggih sami. Niki wau enjing.
1: Asrep.
0: Ayo. Heeh. Gelap. Kula mbayangne ten mriki mawon pun adem lah niyo. Lah niyo niki ten batu napa gak di es to.
1: Lah nggih, jenengan ten lebet niku tambah wonten AC-ne mlebet mriku.
0: Lah nggih. Aduh, aduh. Nggih kula sambi napa niki kemulan. Pokoke mboten enten suarane berarti kula pun ten alam mimpi niki Bu Pandan. Aduh. Niki nggih lha. Adem nggih. Niki cobaane pun ngantuk ngeten iki lho Bu Pandan, nggih.
1: Oh, ngaten.
0: Rasa
1: mangke menawa mun sarapan tambah ngantuk.
0: Lah, nggih leres. Niki lek dereng sarapan luwe, tapi lek pun sarapan ngantuk lah repot
1: ta. Sarapan ngantuk.
0: Lah nggih repot. Encene butuh kopi niki. Kopi kurang
1: oh, kopi
0: nggih leres. Nggih, niki Ibu Pandan jenengan badhe sarapan apa?
1: Iku menune napa mawon?
0: Niki menune lengkap lodeh nggih wonten niki lodene baru lengkap
1: matang. Lengkap
0: lodeh. Nggih.
1: Pokoke ingkang ketanget-ketan Mbak Yaya.
0: Anget-anget kuah-kuah ngetan niku to. Napa garingan? Jenengan purun
1: garingan lah adem.
0: Lah nggih.
1: Nggih tapi enak garingan nggih.
0: Nggih, garingan tapi tenang wae niki anget mengke iwake kula goreng maneh. Cek anget.
1: Oh nggih, ketan ya anget nggih.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, mujair mawon, mujair pedes.
0: Oh, mujair pedes, siap
1: niki. Mujair pedes.
0: Tapi niki pedes lho niki napa mujair bledek niki Bu Pandan? Saking pedesnya sampai bledek niki, nggih, kaya bledek niku.
1: Kaya cuacane cerah kok ana bledek.
0: Lah bledeke pindah ten mujair.
1: Mujair pedes.
0: Nggih.
1: Mangke nyanyi pedes. Anu lho, nyanyi jenengan lek sadian mujair pedes nyanyi Bunda Sumiatun.
0: Oh, aduh lah napa
1: mujair pedes kan niki sadiane.
0: Oh, lho kok ketepaan kula nggih mboten sengaja wau napa masak mujair bledek niki
1: lha gange kan tepi.
0: Oh nggih
1: ten niku segone mboten diitung Mbak Yaya.
0: Masyaallah nggih nggih nggih nggih penak nggih Bu Pandan niki makme sepuasnya berarti nggih.
1: Nggih, sepuasnya. Sopo kate ngitung upo?
0: Lah nggih niku lho paling nggih napa 1-2 centong niki pun cukup nggih.
1: Lah pun nggih mun saged ngitung lek sak piring.
0: Lah lek sak piring. Lek lho lek sak piring tas mboten napa-napa. Lek sak wakul niki lho Bu Pandan.
1: Sak wakul. Lah nggih.
0: Aduh-duh.
1: Kampurang dino.
0: Lah nggih niku.
1: Nggih ngapunten. Mujair pedes mawon Mbak Yaya.
0: Mujair pedes pinten?
1: Nggih.
0: Pinten Bu Pandan niki? Berapa bungkus?
1: Sedoso ngeten nggih.
0: Sedoso siap. Niki wau napa pamireng anu napa ngebonten Ibu Sumiatun jenengan juga anu
1: pisan. Oh, sampun ngebon.
0: Sampun ngebon.
1: Dalem nggih nderek Mbak Yaya.
0: Oh, nderek siap.
1: Lah mangke ketinggalan.
0: Siap, mangke kula napa sanjang ngiten.
1: Mangke nagih niku.
0: Oh, nggih, betul kula tagih. Lah biasane Ibu Sumiatun iki mbayare lebih-lebih.
1: Angge MM-an biasanya punya miliaran.
0: Betul.
1: Angge.
0: Angge siap Bu Pandan.
1: Napa sampai di jemur ya terani?
0: Mah betul, plastik jemur niki biasanya miber-miber. Ya wes, niki jenengan badhe request lagu napa Bu Pandan?
1: Angge request kelaran kembangi ati. Hilang kelaran hilang kembangi ati.
0: Kelaran.
1: Angge.
0: Kelaran apa?
1: Hilang kembangi ati.
0: Oh, hilang kembangi ati.
1: Kelaran hilang kembangi ati.
0: Nggih pun ketemu niki Bu Pandan.
1: Pinsanka.
0: Pinsanka, betul.
1: Pinsanka nggih.
0: Salame kagem sinten.
1: Salam nggih Kak, ngersanipun sarapan nggih. Kula wonten Pak Oke. Mas Faris, Bu Sri Utami, kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, kagem Pak Bambang, Pak Widi Bu Widi, Pak Iswoyo, Pak Zuarnoto, wonten Pak Jono, Mbak Titi, Kang Grandong nggih wonten dereng minggah nggih kalau wau.
0: Oh, dereng Kang Grandong.
1: Nggih, Kang Aceng ingkang wonten Kalimantan. Buleha, Mbak Indah, Buleha. Pak Darmanto, nggih. Bunda Sumiatun, Bunda Anggi, Bu Tati, wonten Lahor. Bu Ase wonten Nororombo, Mas Faris, kagem Mbak Sarii. Kagem Ibu Satiah wonten Karang Kunci. Kagem Pak Irwan nggih mbok menawi midhangetaken.
0: Nggih, leres.
1: Kang wonten Bandung nggih. Sampun Mbak Yaya kagem sedaya pamireng perempat.
0: Nggih, siap.
1: Mbak Yaya sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Hati-hati di jalan.
0: Siap, Bu Pandan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sanget pun meramaikan acara Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Dan kagem panjenengan sembadi gabungan monggo silakan kula tunggu sampai mengke merapat di jam 10 siang nggih. Dan saat niki wayahe kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah dipersiapkan. Yang pertama niki wonten Mega Mendung, kemudian dilanjutke kali Raiso Dadi Siji nggih sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: wong paling guang Semalang Raya. Saniki kula badhe nyapa panjenengan sedaya sing pun gabungan ten WA. Niki wonten Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, semoga diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget. Niki badhe request lagune Wadon Hang Kuat. Oke, siap. Ya, ditunggu lagunya, nanti kami putarkan untuk Anda. Dan salamnya kagem Bu Sumiaton, Pak Bambang sekalian, Bu Pandan, Ibu Sri Purnomo, Bu Haji Ponco, Pak Iswoyo, Bu Titi, Bu Pandan, dan juga untuk semuanya. Matur suwun sanget penggabungan Ibu Widi, ditunggu mawon lagune nggih. Kemudian saniki wonten sing gabungan via telepon wonten Bunda Riatin. Halo.
1: Halo.
0: Aduh duh. Senenge.
1: Masuk ya angel.
0: Alhamdulillah.
1: Harus sabar,
0: betul sekali. Bunda Riatin, gimana kabarnya hari ini?
1: Oh, kabarnya tambah cantik lho.
0: Loh, masa sih?
1: Seperti penyiar ya Mbak Yaya itu loh.
0: Alhamdulillah.
1: Tenggang berkata sini sekeluarga sembandulan raya ter.
0: Amin. Semoga sehat selalu. Iya. Suweneng, kalau nggak suweneng lek wonten apa sih gabungan ngeta niki.
1: Suweneng sekali.
0: Mbak Yaya. Betul, dalam.
1: Jangan lupa. Utara, timur, selatan itu ada artinya loh. Timur juga umur hati-hati. Ngelak ngombe luweng mangan, kesel istirahat. Anak kalau sakit beli obat buat apa buat sendiri. Itu juga umurnya kejogo. Betul Mbak Yaya.
0: Leres.
1: Timur. Utara ku hidup sementara. Kudu akeh sing jeneng wewe nang tonggo nang anake nang buyute nang tonggo-tonggo nggih. Ujuku sementara ya, kucing rukun-rukun.
0: Siap.
1: Utara, selatan ibu keselawatan teman semuanya ya. Sholawatulah Muhammad, sholawatulah wasalam, sholawatulah Toha Rasulillah. Ini kulo selawatan teman semuanya. Jangan lupa ya selawatan. Selatan itu membaca selawatan tiap hari, jangan lupa. Kalau bisa ya maghrib itu mandi ku maringno njaluk anu anak ae dhewe didongakno segera selamat panjang umur kata rezekine mlono anake putune buyute. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul, leres Bunda Riatin.
1: Maca selawatan semua cowok dhewe didongakno selamat rezeki akeh. Betul Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Selatan itu barat ta iki, barat itu akhirnya ae dhewe iki nang akhirat.
0: Nggih.
1: Kudu ngedono wewe, amali sing akeh. Betul lah Mbak.
0: Betul.
1: Mbak Yaya betul lah.
0: Betul Bunda Riatin, matur suwun sanget, luar biasa.
1: Nanti semuanya jangan lupa ya. Nanti sekarang ini pun Gunung Bromo.
0: Niki Gunung Bromo ninggal napa niki ninggal janji to nggih
1: Gunung Bromo ninggal napa
0: ninggal janji betul.
1: Oh nggih pun Gunung Bromo ninggal janji nggih sampun.
0: Oh nggih salam ingkang
1: Gunung Bromo kula paringaken dhateng Pak Widi, Bu Widi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, mantan Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian, ada Bu Sri Purnomo. Monggo minggah Bu Sri Purnomo.
0: Monggo ditunggu.
1: Mungkin di ATN RRI lho.
0: Nangkring ten anteni. Apa ya kau dikepleset.
1: Seneng sekali. Ada tadi anu nomor satu anu Pak Suranto apa Aceng tadi ya?
0: Anu Pak Eko.
1: Oh nomor satu Pak Eko.
0: Betul Pak Eko.
1: Pak Eko rembun buat dengaren.
0: Oh iya. Boten wau boten parian soalnya kademen Bunda Riatin cari ini.
1: Oh. Ikan hiu ikan paten.
0: Okay, I love you Bunda Riatin.
1: Bunda Riatin. Pak Ismoyo, Paris, anu enggak Paris.
0: Pun wau.
1: Oh Paris.
0: Penelpon kedua. Salam
1: sayang Paris, jaga kesehatan ya Paris. Sehat-sehat selalu, Bunda Riatin sehat selalu loh.
0: Amin.
1: Katanya kemarin tuh batuk itu kencur Paris, lima begitu dicuci bersih, diparut ya, diberi garam sedikit, jangan lupa ya.
0: Nggih, leres.
1: Batik itu kencur.
0: Betul ya. Betul.
1: Iya. Semuanya di luar negeri ya, di Jember, di Jakarta, di Surabaya semuanya ya di luar negeri ya.
0: Nggih.
1: Sayang dari Sundariatin ya.
0: Leres.
1: Mbak Yaya, ya, salam sayang sekeluarga.
0: Salam sayang juga Bunda Riatin.
1: Ya,
0: sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bunda Riatin nggih dengan pesannya wau utara barat selatan timur niki ternyata wonten artine dewe-dewe ngeten niku nggih. Niki wonten Agung Iswaya badhe gabungan tapi kok mboten saged kula angkat nggih Kung. Niki wonten apa gangguan sinyal dan semacamnya napa pripun? Apakah semesta tidak merestui jenengan gabungan? Lah soalnya badhe kula angkat niki lho kok ya mboten saged. Duh, sedih hatiku niki lek mboten saged ngangkat. Nah, niki lho pon gabungan pon tersambung wonten Agung Iswaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak Yaya.
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Jenengan pripun kabare?
2: Alhamdulillah baru pulang olahraga ini.
0: Oh, waduh, olahraga ten pundi kok cek gaya teman jenengan iki?
2: Di patung kuda sebelah RR itu loh.
0: Ten pundi jenengan iki lo ngarang?
2: Perumahan patung kuda yang di dekatnya SMA 8
0: SMA 9 niku SMA kula sekolah kula nulu niku Kung.
2: Nggih.
0: Nggih, kula lulusan SMA 9 betul.
2: Waktu kepala sekolahnya Pak yang di Tulungagung itu.
0: Pak siapa? Pak Tulungagung. Pak Iswoyo.
2: Dia apa sapa?
0: Oh, bukan. Bukan Pak Iswoyo. Tak kira Pak Iswoyo.
2: Kan buka. Bu guru agamanya kan Bu Bukom ya?
0: Bukom sama Pak Is, Pak Iskandar.
2: Berarti sampean kenal sama anak saya.
0: Loh ya? Ini cinta namine?
2: Vina Vila ini.
0: Vina?
2: Ya.
0: Vina, lulusnya tahun berapa ini Kung? Anak jenengan.
2: Tahun ini piro.
0: Iya bisa waktu, jadi mungkin kenal gitu.
2: Waktu sekolah di SMA 9 itu kan dari Semeru.
0: Nggih.
2: Itu naik angkot Blimbing.
0: Nggih.
2: Kemudian ke SMA 9.
0: Nggih, lho.
2: Enggak tahu. Sekarang beliaunya sudah habis kuliah, habis apa itu? Tahun piro ya?
0: Lah niki tiange tasik kuliah napa pun nyambut damel.
2: Oh nggih anu sampun rumah tangga.
0: Oh nggih nggih bisa jadi mungkin anu seumuran nggih Kung.
2: Nggih wong sudah tahun 2008 iku wis kawin.
0: Oh.
2: Sampai saiki.
0: Nggih berarti nggih tebe to jarake Kung niki kare kali kula.
2: Nggih.
0: Tebe. Nggih. Oh, tapi anu nggih satu napa satu alumni ten SMA 9.
2: Kalau gurunya Bukom itu masih connect sama saya.
0: Oh, alah, masyaallah. Soalnya
2: kan suaminya Pak Mubasyir guru agama SMA 8.
0: Nggih.
2: Kemudian anak saya yang mbarep sekolahnya di SMA 8.
0: Oh, alah.
2: Nggih. Suami istri ini sama-sama kenal sama bapak.
0: Nggih. Dunia terlalu sempit nggih.
2: Kalau kan anu penjahit tadi.
0: Nggih.
2: Konsumen penjahit.
0: Oh ala.
2: Enggak taunya jenengan SMA 9.
0: SMA 9 juga.
2: Iki wonten salam saking Pak Bambang.
0: Nggih.
2: Wonten salam ali saking Mas Jono Coban Blota.
0: Nggih,
2: ini kini apa Mbak Yaya lagunya?
0: Lagu ini pun ini tembang Jawa campur sarian Nakong.
2: Oh,
0: nggih.
2: Ini pun jenengan terserah kemauan. Yang penting kula saged komunikasi kalian jenengan.
0: Oh nggih leres. Kenapa gerigis mawon to? Nggih mboten
2: napa-napa. Saya jenengan. Saya memang nggak bisa milih lagu, tapi kalau milih kamu.
0: Oh, aduh, paling jago. Iso wae aku
2: Iswoyo. Kayu randu digawe ondo.
0: Cakep.
2: Gawe teklek nang petengan. Rabi ayu dijiri tonggo. Rabi elek kok metengan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janono-nono ae aku ngisoyo iki ya. Ya wis matur suwun sanget pan gabungan iki mengke lagune Gerigis Mawon nggih, soalnya biasanya requeste Gerigis. Jadi ya wis kalau nggih bingung badhe milih nang jenengan lagu nopo, jadi mending tak pilih no Gerigis.

0: paling gaul sak Malang Raya pokoke ya. Lah saniki wonten sing gabungan maneh, wonten Ibu Sri Purnomo alias Ibu Guru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warung gaul lololololol.
0: Warung paling gaul sak Malang Raya.
1: Malang Raya.
0: Leres. Ibu Sri Purnomo pripun kabar Ibu hari ini?
1: Kulo alhamdulillah sehat walafiat sekeluarga. Panjenengan nggih ngaten sak keluarga sehat diparingi rezeki lancar.
0: Amin.
1: Lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sangat Ibu Sri Purnomo atas doa ningge. Doa terbaik untuk kita semuanya. Amin. Niki jenengan pun sarapan apa dereng?
1: Sampun.
0: Oh sampun. Lah jenengan mengki pesen apa ten warung gaul niki lek pun sarapan?
1: Bungkus pecel kemawon.
0: Oh pecel kemawon. Siap. Nggih. Lauke napa?
1: Peyek,
0: lajeng
1: telur Bali. Nggih, sampun niki
0: oh, kangge mawon. Komplit nggih niki menune. Nggih, kali lagune pun niki ben makin semangat Ibu, monggo.
1: Tembangipun Putri Madiun.
0: Putri Madiun kedap kula napa? Kula nah niki lho kula Putri Madiun. Niki saka Ikatralala pura napa mboten jenengan?
1: Sak kersa panjenengan, sampun.
0: Nggih, siap. Salami kagem sinten?
1: Salam kula kagem Pak Eko, Pak Ismoyo. Pak Bambang, Mas Fari, Pak Irfan, Pak Sianto, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Widi sekalian, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Mbak Didi, Mbak Sri Gati, sareng-sareng sarapan, dateng Mbak Paya, sampun ngaten kemawon.
0: Nggih, siap. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih pun gabungan.
1: Mbak Yaya.
0: Dalem.
1: Sampai kapanpun kita harus selalu belajar rendah hati.
0: Leres.
1: Dan sabar. Ngaten kemawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ibu Sri Purnomo atas pesannya juga. Nggih, kita harus menjadi seorang manusia yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, niki mengki ditunggu mawon lagune Putri Madiun. Kok gak Putri Malang mawon to, Bu? Putri Madiun nggih saka Ikaralala mengki kula puterke kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau gabungan ten warung gaul badhe request lagu-lagu campur sari, lagu-lagu tembang Jawa, monggo silakan saged ten telepon di 0341 404504 utawa ten WA nggih mboten napa-napa nggih di 081555691053. Kalau tunggu pokoknya sampai mungkin merapat di jam 10 siang ge. Spesial menemani panjenengan supaya makin semangat untuk beraktivitas ten dinten iki. Ya wes saat ini langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah antri untuk kita dengarkan. Yang pertama niki wonten Wadon Hang Kuat, kemudian dilanjut ke Kali Gunung Bromo. Sugeng mirengaken.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita, seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, Kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Mawar Tanggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kota Malang meraih peringkat pertama dalam penilaian kinerja pencegahan dan penanganan perkawinan anak atau PPA Award tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dari Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Arifah Fauzi bersama dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Sementara itu, Wali Kota Wahyu menyebutkan capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Malang dalam memperkuat perlindungan anak lewat kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya juga, keberhasilan ini tak lepas dari sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, dunia pendidikan, komunitas, organisasi masyarakat, hingga masyarakat di tingkat lingkungan. Demikian Pawar Tenggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawar Tenggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawar Tenggal, ing pas jam 11. Wedari ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
6: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
7: Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya, Hima, yang akan menemani Anda di siang hari ini ya. Dan pada siang hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang dan juga dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya. Ya, selama satu jam ke depan nanti kita akan membahas terkait dengan olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung begitu ya. Karena memang penyakit jantung ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Namun kabar baiknya adalah resiko penyakit ini dapat dikurangi dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Salah satunya adalah lewat olahraga yang dilakukan secara rutin. Nah, kira-kira nanti penjelasannya kayak gimana? Mungkin kita bisa menyapa dulu ya narasumber kita yang telah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang di siang hari ini, yaitu saya bersama dengan Dokter Feni Mayangsari, spesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskuler. Ia merupakan seorang dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dan juga bersama dengan Bapak Mujiono Adi SH, selaku Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya. Halo, bagaimana kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah, baik-baik.
7: Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di siang hari ini ya untuk hadir dalam studio Perempat RRI Malang tentunya. Dan memang pada siang hari ini nanti tema pembahasan ini sangat menarik ya, dikarenakan membahas soal olahraga secara teratur dan bisa mencegah penyakit jantung seperti itu. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga di awal ya kepada pendengar ya, bahwasanya memang penyakit jantung ini sepertinya masih menjadi suatu ketakutan ya di kalangan masyarakat kita, dikarenakan banyak yang datang tiba-tiba, bahkan tidak ada tandanya tiba-tiba ada penyakit jantung seperti itu. Tapi dengan penyakit jantung yang ternyata bisa dicegah dengan olahraga seperti itu ya. Ini ada Bapak Mujiono Adi SH selaku Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya. Kalau boleh tahu ini Pak Mujiono ya, dengan tema kita hari ini yaitu olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung ya, mungkin kenapa nih tema hari ini dibahas seperti ini, apakah ada yang melatar belakangi mungkin suatu kasus atau bagaimana sehingga tema ini dirasa memiliki urgensi di siang hari ini, Bapak, bagaimana?
8: Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Perkembangan ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari masalah gaya hidup, kesehatan dan olahraga. Kebanyakan orang tidak mementingkan betapa pentingnya kesehatan melalui olahraga dibandingkan dengan pola hidup yang berlebih. Gaya hidup mereka terkadang tidak menghiraukan efek negatif terhadap kesehatan, bahkan sampai tidak mengenal apa itu olahraga. Nah, gaya hidup yang kurang bermanfaat, misalnya merokok, minum-minuman berkalori, bergadang setiap malam, makan makanan yang berlebih dan banyak mengandung zat kimia dan sebagainya. Nah, kegiatan tersebut memicu kerja tubuh secara fisiologis untuk bekerja ekstra dan pada akhirnya merusak fungsi organ berakibat munculnya penyakit jantung. Itu latar belakangnya, Mbak.
7: Iya, baik. Jadi memang gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok atau mungkin minum-minuman beralkohol ya, kemudian begadang setiap malam, makan makanan yang berlebih dan bahkan banyak mengandung zat kimia dan sebagainya. Ternyata kegiatan ini, bahkan ini merupakan kegiatan yang banyak masyarakat yang kurang menyadari ya. Ternyata kegiatan seperti ini yang tanpa sadar kita lakukan ini yang memicu kerusakan organ jantung atau mungkin menyebabkan munculnya penyakit jantung ya. Jadi mungkin stigma masyarakat bilang, aduh penyakit jantung ini tiba-tiba datang, berarti itu salah ya Pak ya?
8: Ya,
7: karena
8: salah.
7: Memang tidak
8: ya,
7: tiba-tiba betul. Suatu semuanya ada sebab penyebabnya seperti
8: betul,
7: itu ya
8: betul.
7: Baik, nah kemudian ketika ada suatu individu misalnya mereka tidak sadar sudah melakukan suatu kegiatan seperti begadang, kemudian makan makanan yang tidak bergizi atau bahkan sembarangan begitu, ini apakah masih bisa diubah dalam rangka mencegah penyakit jantung begitu?
9: Pastinya bisa.
7: Pasti ya, bisa.
9: Pastinya
7: ya.
9: Bisa.
7: Iya. Iya, bagaimana cara mencegahnya, Dokter?
9: Ya, jadi mungkin perlu digarisbawahi ya. Jadi ya, untuk penyakit jantung ini kan sendiri banyak jenisnya ya.
7: Iya.
9: Dari penyakit jantung bawaan, kemudian penyakit jantung koroner, kemudian ada penyakit jantung katup ya. Nah, yang masih menjadi permasalahan itu yang penyebab utama ya, yang paling banyak itu adalah penyakit jantung koroner.
7: Ya.
9: Di mana penyakit jantung koroner ini adalah suatu penyakit jantung sumbatan. Jadi ada pembuluh darah jantung yang biasa kita sebut dengan koroner, di mana dia terjadi sumbatan. Baik sumbatan ini akibat dari penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh, kemudian juga ada oksidan-oksidan yang ada di situ. Nah, itu yang akan menyebabkan aliran akan terganggu.
7: Baik.
9: Nah, ketika aliran terganggu ini, dia yang akan menyebabkan timbulnya serangan jantung. Serangan jantung ini untuk penyakit jantung koroner tidak langsung terjadi. Jadi harus ada faktor risiko kita bilang. Faktor risiko yang klasik yang kita miliki yang pertama itu ada darah tinggi. Jadi pada penderita-penderita dengan darah tinggi harus hati-hati karena kemungkinan bisa menjadi pencetus terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua ada diabetes.
7: Baik.
9: Atau
8: kenaikan
9: kencing manis ya. Jadi ada penaikan dari kadar gula darah. Kemudian juga faktor dari lifestyle yang paling banyak itu adalah merokok.
7: Baik.
9: Sebenarnya tulisan hati-hati untuk merokok itu sebenarnya ada benernya. Jadi memang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian juga yang terakhir adalah dislipidemia atau kolesterol yang berlebih.
1: Baik.
9: Sebenarnya untuk kolesterol ini kita memang butuh untuk lemak. Jadi karbohidrat, protein, lemak seperti pelajaran kita waktu SD ya, itu memang kita tetap butuh. Tetapi ketika dia lemak ini berlebihan, maka dia tidak dibuang. Ditumpuknya itu adalah di pembuluh darah. Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya sumbatan sehingga akhirnya bisa mencetuskan serangan jantung. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner ini, otomatis harus kita kontrol. Kita kontrol dari risk faktornya ini. Jadi masing-masing individu ini ada kewajiban untuk mengetahui sebenarnya saya ada faktor risiko apa sih. Karena untuk hipertensi sendiri, kemudian juga diabetes mellitus, itu semua diturunkan. Jadi kalau bapak ibunya sudah ada hipertensi atau sudah ada diabetes, itu nanti kebanyakan besar anak-anaknya akan ada penderita diabetes maupun hipertensi.
1: Baik.
9: Jadi itu yang harus kita kontrol.
1: Baik, iya. Berarti faktor resiko keturunan ini sangat berpengaruh ya dokter ya.
9: Jadi
1: kalau misal ada suatu individu juga dia tuh punya penyakit bawaan seperti hipertensi, kemudian diabetes, pastinya kan faktor untuk memiliki penyakit jantung di masa depan kan lebih besar ya.
9: Betul.
1: Nah, ini apakah juga bisa dicegah?
9: Ya, jadi untuk pencegahan dari merokok yang jelas ya, kita sudah tahu merokok itu sudah, kalau banyak orang ngomong sudah kena apa, walaupun nggak ada gejala sama sekali, kita pasti kalau sudah konsul ke dokter jantung kita akan bilang stop merokok apapun alasannya ya, walaupun katanya kalau nggak ke mungkin kerjanya di belakang meja, kemudian kalau nggak ngerokok tuh rasanya nggak keluar ide-ide cemerlang gitu kan, ada yang spekulasinya seperti itu, tapi untuk manfaatnya tidak lebih banyak daripada yang efek sampingnya.
1: Baik.
9: Kemudian juga stop merokok, kemudian untuk hipertensi dan diabetes, salah satunya selain otomatis kita harus menjaga makanan ya. Kalau untuk hipertensi sendiri pasti rendah garam.
1: Baik.
9: Rendah garam di sini bukan hanya kita temukan di garam asli ya.
1: Iya.
9: Memang yang menyebabkan tensi tinggi itu kan kadar dari natriumnya.
1: Baik.
9: Nah, natrium ada di banyak tempat. Paling gampang micin ya. Banyak yang bilang generasi micin ya. Jadi yang asin-asin itu, keripik-keripik, nah itu ada kandungan natriumnya. Sebenarnya tidak masalah kita makan, tetapi minimal kita harus tahu kalau kita ada hipertensi, ada batasan yang harus kita makanan harus kita batasi.
1: Baik.
9: Jadi seharinya paling tidak itu kalau kita ukur dengan sendok teh ya, itu paling tidak garamnya itu sekitar 1 sendok teh
1: takaran
9: sehari. Tapi saya rasa kalau untuk sayur kan kita nggak mungkin pakai 1 sendok teh ya, untuk satu panci paling berapa. Jadi untuk makanan sehari-hari saya rasa aman. Cuman makanan yang itu tadi seperti keripik, micin, nah itu banyak di situ untuk kandungan garamnya. Kemudian garam ada lagi di kecap. Natrium itu juga ada di bagian kecap. Makanya mungkin beberapa yang sudah pernah nonton podcastnya Dokter Tita kan ngomong bukan masalah daging merahnya, bukan masalah daging satenya, tapi kecapnya. Karena kecapnya banyak sekali di situ. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang habis makan sate tensinya tuh langsung tinggi. Jadi masing-masing harus tahu porsinya.
1: Oke.
9: Kemudian untuk diabetes pasti rendah gula. Ya, sekarang gula mungkin paling banyak adalah di minuman berenergi. Atau mungkin minuman yang manis-manis. Memang kan semakin panas ya, ada teh kota, kemudian teh botol atau apapun lah jenisnya yang minuman-minuman berenergi itu atau minuman manis itu kadar gulanya biasanya lebih tinggi. Jadi memang harus hati-hati untuk penggunaan makan-makanan ini. Nah, kalaupun kita sudah ada hipertensi dan diabetes, salah satunya bisa kita cegah untuk menurunkan kadar gula darah dan juga kadar tensinya bisa dengan olahraga rutin.
1: Nah, ini tuh, yang menjadi fokus kita pada siang hari ini.
9: Jadi yaitu sebenarnya latar belakangnya panjang.
1: Panjang nih. Banget.
9: Karena kan orang kan pikir, ah olahraga cuma itu aja. Apa sih efeknya ke tubuh kita? Sebenarnya banyak banget. Makanya itu yang kita istilahnya yang ingin kita promosikan. Jadi baik, olahraga jangan hanya menjadi FOMO, tapi minimal yeah, tahu apa sih efek positifnya olahraga.
7: Oke, okay, baik. Jadi memang penyakit jantung ternyata banyak ya penyebabnya ya. Betul. Dan cara pencegahannya juga banyak, tergantung dari kondisi masing-masing individu seperti itu ya dokter ya. Tapi untuk fokus kita pada siang hari ini yaitu olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung. Nah, ini pertanyaannya adalah olahraga yang seperti apa yang kiranya efektif untuk mencegah penyakit jantung, dokter?
9: Ya. Jadi olahraga yang di sini harus di apa namanya difokuskan juga ya.
7: Iya.
9: Untuk olahraga itu tidak semua kita bisa katakan oh ini olahraga, enggak. Mm-mm. Kadang-kadang orang bilang saya sudah sering olahraga kok dok, pekerjaan saya berat, saya baik, sering di lapangan atau mm-mm, mungkin ibu rumah tangga saya sering nyapu dok, mm-mm, dari apa satu rumah saya sapu, saya sering ngepel, aktivitas yeah, saya sudah banyak. Nah, mm-mm, yang dikatakan olahraga itu apabila aktivitas fisik itu dilakukan berulang-ulang dengan mm-mm, durasi tertentu,
7: baik,
9: kemudian didapatkan adanya peningkatan denyut nadi.
7: Okay.
9: Nah, yang menjadi target bahwa mm-hmm, olahraga itu sudah terjadi adalah peningkatan denyut nadi tadi. Nah, denyut nadi yang diharapkan adalah peningkatannya paling tidak sekitar tergantung dari intensitas olahraganya.
7: Yeah. Nah,
9: sekarang kita masuk ke intensitas olahraga.
7: Baik.
9: Intensitas olahraga ini ada intensitas olahraga ringan, sedang, mm-hmm, kemudian olahraga berat.
7: Baik.
9: Tergantung dari awalannya. Kalau kita masih awal belum pernah olahraga sama sekali, gerak tubuh tidak pernah, ya sebaiknya kita mulai intensitas yang ringan.
7: Baik.
9: Paling tidak peningkatannya itu adalah kurang dari 50%, mm-mm, ya. Kemudian kalau kita sudah masuk ke intensitas sedang, itu mm-mm, paling tidak sekitar di atas 50-80%.
7: Baik.
9: Kemudian kalau kita mau intensitasnya sudah rutin olahraga nih, bisa kita naikkan di atas 80%.
7: Baik.
9: 80% dari nadi istirahat, mm-mm, ya. Jadi nadi istirahat nanti kemudian ditambahkan nadi istirahat untuk peningkatan heart rate-nya. Ya paling tidak kalau misalnya kita rata-rata,
7: iya,
9: untuk apa individu sekitar di atas 40 tahun, ya paling tidak untuk olahraga dengan peningkatan 120 sampai 140 kali per menit. Jadi denyut nadinya itu sudah kita katakan ada peningkatan denyut nadi.
7: Yeah.
9: Atau paling gampang untuk intensitas sedang ada namanya kita menilai dengan talk test, mm-hmm, atau tes berbicara. Jadi kita katakan intensitasnya itu sudah cukup untuk kita untuk mm-hmm, latihan sedang itu. Kalau sudah mulai terasa terengah-engah tapi masih bisa ngomong,
7: okay,
9: kan masih bisa berbicara dalam satu mm-hmm, kalimat penuh. Tapi kalau misalnya sudah lari nih, sudah lari kok diajak ngomong cuman satu kalimat, dua kalimat, ya. Kemudian juga sudah mulai tidak banyak berbicara.
7: Yeah.
9: Nah, itu kemungkinan intensitas untuk individu ini sudah berat.
7: Baik.
9: Tergantung dari apa namanya intensitas mana yang kita mau capai. Mm-hmm. Kalau untuk kesehatan jantung sebenarnya mm-hmm, cukup dengan intensitas sedang saja.
7: Yeah.
9: Paling tidak kemudian paling tidak kita melaksanakannya itu yang di rekomendasikan itu adalah sekitar 150 menit per minggu
7: betul
9: ya. Jadi okay, bisa bertahap misalnya mm-hmm, kita mau pakai 30 menit, jadi mm-hmm, 30 menit mungkin minimal 5 kali,
7: okay,
9: 5 kali dalam seminggu mm-hmm, untuk melaksanakan olahraganya.
7: Baik
9: dok, banyak yang bilang dok saya kalau 5 hari kok kayaknya
7: berat
9: ya. Kalau nggak selain berat itu yeah, waktunya nggak ada.
7: Mm-hmm.
9: Ya nggak apa-apa, mungkin dimulai dulu udah 3 hari.
7: Yeah.
9: 3 hari nanti kemudian bisa ya kita cari-cari
8: meningkat,
9: waktu meningkat mm-hmm, bisa 5 kali. Kalau lebih dari 5 kali bagaimana dok? Nggak ada masalah.
7: Baik, malah
9: karena
7: bagus ya berarti
9: bagus,
7: ya.
9: Bagus karena mm-hmm, kan yang diminta kan minimalnya sudah dapat nih mm-hmm, 150 menit dalam 1 minggu.
7: Baik.
9: Jadi itu yang kita harapkan.
7: Baik.
9: Kemudian yang kedua untuk tipe olahraganya. Mm-hmm. Mau tipe olahraga yang bagaimana sih? Nah, tipe olahraganya yang diharapkan itu adalah untuk kesehatan jantung otomatis kardio. Orang mm-hmm, pada bilang olahraga kardio, jadi bisa jalan
7: kaki.
9: Jadi mm-hmm, bisa tidak harus lari.
7: Mm-hmm.
9: Kadang orang-orang mindsetnya olahraga oh harus ke tempat gym,
7: mm-hmm,
9: harus ke tempat lari. Sebenarnya enggak. Kalau kita bisa menemukan ya kayak jalan pagi nih setiap hari Minggu, jalan Car Free Day. Nah, itu jalan itu sudah termasuk olahraga.
7: Baik.
9: Asalkan kita itu tadi waktunya ada 30 menit, jalan terus tanpa ada jeda istirahat dengan intensitas yang teratur.
1: Baik.
9: Jadi itu yang bisa kita katakan, oh ini sudah olahraga memenuhi nih.
1: Baik.
9: Ini untuk olahraga. Kemudian selain jalan bisa lari ya. Sekarang lari sudah banyak, ada 5K, 10K ya. Tapi hati-hati juga untuk masing-masing yang mengikuti event, jangan lupa dicek sebenarnya punya faktor risiko apa tidak sih.
1: Okay.
9: Soalnya yang ditakutkan ya tidak bukan berarti tidak ada tidak ada event sama sekali ya. Kadang-kadang beberapa di acara lari itu ada yang kolaps, kemudian ada yang pingsan, bahkan naudzubillah ada yang sampai meninggal. Nah itu ada pentingnya kita tahu, oh kita punya faktor risiko enggak sih.
1: Baik.
9: Karena paling sering yang menyebabkan pasien-pasien ini atau individu ini terjadi serangan pada saat olahraga itu adalah karena memang dia ada faktor risiko ke jantung.
1: Okay.
9: Yang paling sering adalah itu.
1: Okay.
9: Nah nanti kalau selain lari nanti bisa berenang juga. Tapi memang bagi penderita yang memang sudah, dok kalau saya sudah punya ada sakit jantung nih, boleh gak sih saya olahraga?
1: Iya.
9: Jawabannya boleh, malah justru rata-rata pasien dan keluarganya menganggap, oh kalau sudah sakit jantung saya gak boleh gerak sama sekali. Daripada nanti saya mulai lagi sesaknya, mulai lagi keluhannya, nyeri dadanya. Tapi di sini dengan olahraga diharapkan jantungnya itu bisa beradaptasi dengan baik.
1: Okay.
9: Jadi ada step-step olahraganya yang harus dilalui. Jadi tidak langsung harus keras atau harus berat ya olahraganya. Bisa kita mulai dari
8: yang kecil dulu, yang jalan santai dulu, yang ringan dulu.
1: Oke, baik. Jadi ini yang mesti diperhatikan ya, olahraganya berarti tidak sembarangan, bisa dikatakan begitu ya dokter.
9: Betul.
1: Ya. Diperhatikan waktunya, kemudian juga kapasitas diri kita bagaimana, dan juga untuk jenis olahraganya begitu. Kemudian dokter, kan ini juga ada orang yang mungkin tidak kuat untuk berlari ya. Ada misalnya baru naik beberapa anak tangga sudah ngos-ngosan, kemudian baru lari beberapa langkah udah capek, udah ngos-ngosan gitu. Ini apakah bisa diganti dengan murni olahraga jalan aja tiap hari untuk menjaga penyakit jantung begitu?
9: Bisa sekali. Jadi pada pasien-pasien itu terutama ya yang tadi dikatakan jalan sedikit sudah terengah-engah atau naik tangga tangga kemudian jalan 100 meter, jalan menanjak itu dia sudah mulai terengah-engah. Kadang-kadang memang ada indikasi jangan-jangan ada penyakit jantung.
1: Oke.
9: Nah, itu harus diperiksakan satu. Nanti kalau memang dia benar ada penyakit jantung, sudah ada gangguan dari fungsi jantungnya, jadi ketika dia beraktivitas sudah mulai ada sesak, nah itu berarti kita harus mulai step paling rendah dulu.
1: Baik.
9: Ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, kita di bagian rehab jantung adalah ya ini apa domain saya ya. Jadi kita di sini ada untuk mengukur atau memperbaiki dari kapasitas jantung pada pasien-pasien kita.
1: Iya.
9: Awalnya kita akan cek dulu jalan 6 menit kuatnya seberapa.
1: Baik.
9: Nah kemudian dari 6 menit itu misalnya kuatnya oh cuma 100 meter nih. Berarti latihannya paling tidak sekitar separuhnya, jadi 50 meter atau kurang dari ya 80 meter lah, itu bisa dilakukan setiap harinya dulu. Jantung ini sangat ini ya, sangat adaptif. Jadi ketika dia sudah terekspos dengan aktivitas, makin lama dia akan semakin membaik. Nah biasanya jarak tempuhnya akan bertambah. Ketika jarak tempuhnya itu nanti bertambah, baru kita intensitas latihannya kita tambah.
1: Baik.
9: Begitu. Kecuali pada pasien-pasien jantung ini yang memang dia dalam serangan. Otomatis kalau serangan kita gak boleh olahraga.
1: Baik.
9: Sama seperti orang sehat ya. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak fit, jangan dipaksakan untuk olahraga.
1: Baik.
9: Misalnya habis kerja tadi yang disampaikan Pak Mujiono, kadang ya kurang dari 5 jam tidurnya, habis itu besok waduh aku harus olahraga nih. Ketika dipaksa nanti malah hasilnya bukan fisik yang semakin bugar, tapi malah fisiknya akan semakin turun karena butuh waktu istirahat. Jadi tubuh ini butuh waktu istirahat. Sama seperti kita waktu olahraga. Nah olahraga kenapa tadi dibilang 150 menit per minggu, karena kalau misalnya kita terlalu berlebihan, otomatis tubuh ini nggak ada waktu untuk dia resting.
7: Rehat ya.
9: Nah, kalau waktu dia nggak ada waktu untuk rehat, otomatis bukan fitness yang kita dapat, tapi malah justru mungkin banyak cederanya. Kemudian mungkin yang awalnya tidak ada sakit jadi sering sakit.
7: Baik.
9: Jadi memang harus kita, apa istilahnya, kita mulai dulu dari kemampuan diri kita seperti apa.
7: Iya, baik. Berarti pada suatu kasus jika misalnya kurang tidur ya, bisa dikatakan tidurnya kurang dari 5 jam, berarti lebih baik kita tidak memaksakan untuk olahraga ya, dokter ya.
9: Iya, betul. Apalagi kalau misalnya habis ya mungkin pekerjaan yang harus begadang atau selain begadang mungkin pekerjaannya yang memang butuh stresor tinggi. Kemudian pola makan juga tidak baik pada saat itu, yang juga akan mempengaruhi kondisi fisik. Makanya kenapa untuk melakukan olahraga diharapkan pertama harus tahu dulu kondisi kita fisiknya bagus atau tidak. Kemudian yang kedua harus ada pemanasan dulu.
7: Oke.
9: Jangan langsung ke inti.
7: Baik.
9: Jadi harus pemanasan dulu, paling tidak heart rate kita sudah bisa naik 100, 110 ya.
7: Baik.
9: Baru setelah itu kita melakukan olahraga intinya.
7: Iya.
9: Pemanasan ini juga pentingnya untuk peregangan ya, supaya kalau misalnya yang awalnya misalnya lari ya, kalau jalan sih saya rasa tetap harus ada pemanasannya juga. Takutnya nanti kram, terus kemudian ada juga yang sampai kalau lari nanti takutnya keseleo juga.
7: Baik.
9: Jadi ada pentingnya di pemanasan itu. Kemudian yang terakhir setelah inti, pendinginan.
0: Cooling down.
9: Jadi harus ada cooling down karena awalnya kondisi kita paksa tubuh untuk exercise tinggi, kemudian langsung harus kita turunkan supaya nanti suhu juga turun, kemudian suhu tubuh turun, kemudian nadi juga kembali ke baseline normal, tensi kembali ke normal. Setelah itu baru kita aktivitas seperti biasa.
7: Oke, baik. Kemudian dokter, kalau kita lihat ya di era sekarang itu kan anak muda gampang banget FOMO olahraga ya. Contoh kayak pilates, semua pada ikutan. Kemudian pedal, ada juga yoga, ya kan, sampai event lari ini banyak banget peminatnya kayak
9: banyak
7: gitu.
9: Banget.
7: Iya. Tapi olahraga seperti itu kayak misalkan angkat beban, kemudian pilates, yoga dan lain-lain yang lagi difomoin sama anak muda zaman sekarang, itu apakah juga efektif untuk mencegah penyakit jantung, dokter?
9: Iya. Jadi untuk kondisi olahraga yang memang kesehatan jantung, fokusnya kita kan ke kardio.
7: Iya.
9: Tapi ketika itu sudah kardionya sudah kita penuhi, maka untuk olahraga jenis lain bisa kita tambahkan. Jadi yang pertama resistant training atau angkat beban.
7: Baik.
9: Bebannya ini nggak selalu harus di gym ya, kan banyak sekali kita pakai olahraga yang banyak-banyak sekali contohnya yang pakai beban tubuh ya.
7: Baik.
9: Nah, jadi itu bisa kita lakukan juga di rumah, juga banyak sekali video-video yang sudah tentang olahraga yang banyak itu. Tujuannya adalah membentuk massa otot.
7: Baik.
9: Nah, dengan massa otot ini otomatis cadangan makanan itu akan masuk di massa otot. Nah, itu yang nanti akan pembakaran dari energi itu nanti akan menggunakan cadangan yang ada di massa otot tersebut. Itu akan lebih baik kita lakukan sedari muda, harapannya nanti di masa tua massa otot kita masih bagus.
7: Baik.
9: Nah, ketika otot ini bagus akan menopang sendi-sendi yang secara usia ya pasti makin lama akan semakin berkurang.
7: Betul.
9: Untuk sendinya. Jadi banyak sekali yang influencer yang memang dia terutama yang dari luar negeri ya, usianya masih usianya sudah tergolong tidak muda lagi, mungkin 50-60 tapi masih kuat untuk olahraga angkat beban, kemudian masih kuat untuk mungkin hiking ya, untuk aktivitas-aktivitas yang memang kalau dilihat secara umur kayaknya kok nggak mungkin gitu.
7: Iya, ternyata nah, mungkin.
9: Ternyata
7: ya?
9: Mungkin karena memang ya itu dia sudah melatih dari awal.
7: Iya.
9: Nah, untuk kemudian selain resistant training yang tadi yoga atau pilates itu ke stretching atau peregangan. Jadi flexibility. Flexibility ini juga penting karena tadi untuk otot dan juga untuk ke sendi ya, supaya tidak terlalu kaku. Nah, pemanasan itu salah satunya juga flexibility.
7: Baik.
9: Jadi pemanasan awal kita peregangan, stretching, dan intinya untuk itu. Nah, untuk yoga dan pilates memang lebih ke dominan ke flexibility. Yeah. Kalau disuruh milih, dokter, saya maunya satu aja, yoga aja atau mungkin pilates aja.
1: Yeah.
9: Kalau saya prefer bisa semuanya. Jadi pilates oke, kalau untuk peregangan, untuk baik, flexibility, tapi kardionya juga sebaiknya dilatih juga.
1: Baik.
9: Kardio, dan juga kalau sudah bisa tambah beban resistance training bisa kita latih. Kalau sudah kardionya tadi 5 kali ya, 5 kali seminggu, mm-hmm, sisanya untuk resistance training hanya cukup 2 kali.
1: Baik.
9: 2 kali dalam 1 minggu. Dan yeah, itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi
1: okay,
9: bukan waktu misalnya hari Senin ini kita sudah resistance training pakai mm-hmm beban. Selasa kita resistance training, enggak perlu. Jadi harus kita jeda dulu, mm-hmm, atau kita mungkin bisa resting atau kita ganti kardio baru.
1: Baik.
9: Hari berikutnya kita resistance training.
1: Iya.
9: Jadi cukup itu. Kalau
1: baik,
9: untuk flexibility kita berikan setiap saat nggak ada masalah.
1: Gak ada
9: karena
1: masalah
9: itu memang
1: ya,
9: masuk mm-mm ke stretching juga ya.
1: Oke, okay, baik. Jadi sebenarnya olahraga tersebut juga efektif untuk mencegah penyakit jantung, mm, tapi kardionya tetap jangan lupa gitu ya, dokter.
9: Iya,
1: ya.
9: Betul.
1: Oke, okay, baik. Nah, kemudian kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di siang hari ini ya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini yaitu olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung. Silakan bergabung di telepon kami di 0341 404504 atau di WA kami ya di 0815556910 53. Dan tentunya kami akan kembali hadir di ruang dengar Anda, tapi kali ini ada yang bergabung langsung, luar biasa.
9: Oh,
1: iya, baik. Jadi langsung aja kita sapa bersama ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat ya, siang.
10: Banyak ya Bu Dokter.
9: Siap,
10: Pak Mujiono ya.
0: Oke.
10: Kami anggota, juga anggota klub jantung sehat yang ada di Pandan Rejo, Pak Mujiono.
0: Pandan Rejo Batu.
10: Yang sebaiknya itu olahraga itu satu minggu berapa kali? Terus waktunya itu sore, pagi ya nggak apa-apa gitu ya.
9: Ya,
10: terus jantung. Sehat yang 3 ke 5 atau berapa ya macamnya?
9: Oh iya, jamnya.
0: Jamnya.
9: Oh, jam 3 sore iya, sampai jam 5 sore maksudnya Ibu.
10: Oh iya.
9: Iya.
10: Okay. Sudah segitu, terima kasih.
9: Iya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi olahraga dalam satu minggu baiknya berapa kali, dan di waktu ya, waktunya tuh paling baik untuk olahraga itu di jam berapa, begitu Bu Dokter? Silakan.
9: Ya, jadi kalau untuk olahraga ya pertama tadi sudah saya sampaikan ya, paling tidak itu kita lihatnya kumulasi ya. Jadi
1: baik,
9: kumulasi dari 150 menit per minggunya. Itu yang kita katakan cukup. Nanti
1: baik,
9: kalaupun lebih enggak ada masalah ya. Paling tidak berarti kalau misalnya kita pakai satu hari itu 30 menit, otomatis 5 kali ya dalam waktu satu minggu untuk bisa melaksanakan.
1: Baik.
9: Tapi kalau misalnya tidak bisa ya bisa kita kurangi dulu, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang
1: baik,
9: penting ada olahraganya, jangan yang nggak ada sama sekali ya.
1: Baik.
9: Karena itu malah lebih jelek nantinya ya. Jadi yang penting ada olahraganya 3 kali sampai 5 kali seminggu.
8: Makanya kalau di klub jantung sehat itu kan kami menyampaikan minimal itu 5 kali.
1: Minimal. Nah,
8: 5 kali.
9: Ya,
8: nah, seperti saya aja contohnya aja setiap hari itu saya jalan 30 menit.
1: Baik.
8: 30 menit saya tempuh 3 kilo. Itu harus tiap hari. Nah, itu bisa mencapai denyut nadi maksimal apa yang disampaikan Dr. Feni tadi.
1: Baik.
8: Gitu. Di klub jantung sehat begitu. Ada pemanasan, pertama pemanasan. Setelah pemanasan, ini senam di jantung itu ya, di jantung sehat itu pertama pemanasan.
1: Baik.
8: Di klub jantung sehat seri 1, seri 3 umumnya. Seri 3 ada pemanasan. Jadi sebelum pemanasan dihitung denyut nadinya berapa. Nah, setelah itu pemanasan dinaikkan. Dari pemanasan itu berapa denyut nadi naik. Setelah itu inti dihitung lagi. Setelah inti dihitung lagi, ditambah senam yang lain, kemudian turun lagi, diturunkan lagi apa seperti apa yang disampaikan Dokter Feni tadi, calling down, dihitung lagi. Ini di klub jantung saya sudah ada denutnya tadi yang selalu diawasi oleh pelatih itu. Itu.
7: Oke. Baik, terima kasih.
9: Iya. Tadi mungkin yang terakhir untuk waktunya.
7: Waktunya, iya.
9: Untuk waktunya sebenarnya yang paling nyaman untuk kita berlari. Kalaupun misalnya pagi enggak ada sinar matahari, kita baru mulai ya. Memang yang diharapkan kalau masih pagi ada sinar matahari, vitamin D itu benar.
7: Iya.
9: Jadi nanti mungkin kita mulai start 5:30 atau mungkin 5:00, mungkin sampai 30 menit dan sampai 5:30 atau mungkin 5:30 sampai 6:00. Tapi kalau hujan nggak mungkin juga kan?
7: Yeah.
9: Jadi kita cari waktu yang paling nyaman untuk kita.
7: Baik.
9: Waktunya kapan? Yang lebih penting lagi kalau untuk outdoor ya. Kalau indoor mungkin pakai treadmill nggak ada masalah sih.
7: Yeah.
9: Yang penting posisi dari tubuh kita tadi harus fit dulu.
7: Baik.
9: Kalau misalnya dia nggak fit ya akan sulit ya. Kemudian kalaupun sore ya jangan terlalu menyengat. Kalau terlalu menyengat otomatis kita pasti butuh cairan lebih ya.
7: Yeah.
9: Jadi kalau bisa yang nyaman untuk badan kita, tidak terlalu terik juga.
7: Baik.
9: Emang kita butuh pemanasan. Ada beberapa orang yang lari mungkin dia lebih enak pakai jaket ya supaya pemanasannya atau yang keluar keringatnya lebih banyak, itu nggak ada masalah asal nggak sampai dehidrasi. Karena nanti percuma aja kita mau olahraga, kita niatnya dapat fit yang enak, tapi ini kok malah sampai dehidrasi, pulang-pulang lemes, pusing kan, malah nggak cocok juga. Jadi disesuaikan dengan kondisi.
7: Baik, berarti untuk waktu ini fleksibel ya dokter. Asalkan flexible. Tubuh kita memungkinkan untuk berolahraga di hari itu,
8: jangan capek nggak olahraga. Itu intinya kan itu.
7: baik, terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Pandan ya yang ada di kawasan Batu. Nah kemudian ada juga pertanyaan yang ada di WhatsApp kami. Ada dari Kak Hana dari kawasan Kemirahan Malang. Ini bertanya, ini banyak ibu rumah tangga yang mengatakan bahwasanya aktivitas fisik di rumah seperti mengepel, menyapu, memasak, mencuci piring, mencuci baju, ini sama aja dengan olahraga karena mereka sudah bergerak. Nah ini apakah keterangan tersebut valid Bu Dokter? Apakah sama aja dengan kita bergerak, beraktivitas di rumah dengan berolahraga yang emang olahraga kardio gitu?
9: Jadi pembahasan yang saya tadi ya, aktivitas fisik. Jadi yang apa yang sudah dilakukan ibu-ibu rumah tangga ini sebenarnya sudah bagus.
7: Baik.
9: Dia bukan aktivitas fisik yang kita bilang sedentary lifestyle. Sedentary itu hanya lebih banyak tiduran, yang mager ya. Mungkin sekarang dibilangnya mager. Jadi kalau ibu rumah tangga, saya rasa dengan aktivitasnya sudah termasuk yang aktivitas fisiknya tergolong baik ya. Tetapi apakah itu tadi ada peningkatan denyut nadi atau tidak? Nah coba mungkin dicoba ketika kita melakukan misalnya tadi
8: ngepelnya
9: berapa lama ini? Coba kalau misalnya ngepelnya 30 menit terus menerus, nah coba dicek apakah ada penaikan denyut nadi atau tidak.
7: Baik.
9: Karena kalau untuk gerakan kan gerakannya untuk ngepel sama aja ya, terus-terusan ya 30 menit terus-terusan, coba dilihat ada peningkatan denyut nadi atau tidak. Kalau misalnya nanti denyut nadinya hanya peningkatan mungkin 100-110, nah berarti itu masih tergolong mungkin bisa dikatakan setara dengan aktivitas yang olahraga ringan intensitasnya.
7: Baik.
8: Atau kadang-kadang begini, ngepel setelah itu istirahat sebentar, mulai lagi istirahat lagi, itu sudah tidak ada artinya ya dok ya.
9: Iya betul. Yang kan yang diharapkan kan itu tadi bisa mencapai 30 menit, kecuali kalau memang ya takutnya yang ketika dia istirahat itu memang ternyata ada gangguan di jantung ya. Karena pada pasien-pasien yang memang ada gangguan jantung ini, untuk aktivitas ringan seperti menyapu, mengepel itu biasanya ada limitasi. Jadi nggak bisa langsung terus.
7: Baik.
9: Nah jadi sebaiknya coba dilihat ada peningkatan denyut nadi atau tidak. Kalau tidak ada berarti memang harus ditambahkan olahraga lagi.
7: Iya.
9: Gitu. Paling enggak ya anggap aja olahraganya ke pasar, gak usah naik motor, jalan kaki.
7: Oke. Dan ke ternyata
9: dari jauh banget.
7: Iya, dari rumah ke pasar 7 kilo gitu ya.
9: Itu olahraganya bolak-balik yang sudah intensitasnya tinggi ya. Paling tidak kalau misalnya pergi ke pasarnya mungkin jaraknya 1 kilo, kayak Pak Mujiono 30 menit bisa 3 kilo, yang berarti kan paling tidak ya itu sudah mencukupi ya. Mm-hmm. Jadi diganti pakai jalan kaki.
7: Iya, gitu. Baik. Nah, kemudian di WA ini Bu Pandan juga kembali bergabung ya. Tadi kata Pak Mujiono jalannya itu apakah harus setiap hari? Untuk olahraga kardio jalan Pak Mujiono.
8: Jalan yang seperti apa yang disampaikan Dr. Feni tadi, iya. Kalau menghitung 150 jam kan iya. Kesulitan.
7: Iya.
8: Sudah. Satu minggu itu kan 7 hari.
7: Baik.
8: Nah, buat aja 5 kali.
7: Baik.
8: 5 kali setiap hari 30 menit.
7: Baik.
8: Jadi kalau mamanya klub jantung sehat itu salah satu klub jantung sehat, mamanya klub jantungnya di Pandan Rejo Batu ini hanya sekali seminggu.
7: Nah, ya.
8: Dia harus mencari tempat lain atau atau olahraga sendiri.
7: Baik.
8: Itu jawaban saya itu.
7: Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Pandan ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang datang dari Kak Novila yang ada di kawasan Tumpang. Ini Bu Dokter, apakah ada rekomendasi untuk olahraga bagi seorang karyawan yang pekerjaannya 8 jam nonstop ini duduk di depan komputer?
9: Ya.
7: Iya.
9: Jadi mungkin nanti bisa di searching ya. Yang pertama 8 yeah. jam itu memang pasti kaku ya.
7: Baik.
9: Pasti kaku, jadi harus ada
8: stretchingnya.
9: Jeda, stretchingnya ya. Nanti bisa cari di video banyak sekali bagaimana cara stretching paling tidak 10 menit bisa kita lakukan. Nanti bisa diulang.
7: Baik.
9: Paling tidak sih mungkin dalam waktu 2 jam atau 3 jam setelahnya ketika kita sudah mulai kerasa ya. Jadi kan kalau yeah. lama duduk lama ada rasa nggak enak ya, nggak nyaman. Nah itu
7: baik.
9: Berarti waktunya untuk bergerak.
7: Baik.
9: Nanti bisa dicari videonya, ada banyak dari posisi berdiri, kemudian stretching untuk kaki, untuk tangan juga, untuk leher juga supaya nggak terlalu kaku.
7: Iya.
9: Nah nanti mungkin ada juga yang beberapa yang menyampaikan kalau yang di kantoran rata-rata ada bilang pilihlah tangga daripada
7: baik.
9: Naik lift. Sebenarnya itu ada benarnya. Jadi
7: baik.
9: Tidak aktivitas fisiknya itu tidak hanya yang benar-benar fokus di belakang meja ya. Jadi tetap ada geraknya walaupun memang tetap nanti harus ditambahkan dengan olahraga.
7: Yeah.
9: Pastikan nanti ada waktunya, waktu libur. Nah, waktu libur itu dipakai untuk olahraga.
7: Baik.
9: Kalau misalnya tidak sempat tidak sempat untuk olahraga setiap hari mungkin
7: baik.
9: 30 menit untuk waktunya yang mungkin ada di waktu sela-sela liburnya bisa kita tambahkan durasinya.
8: Atau di kantor ini banyak kan hari kalau hari Jumat itu olahraga.
7: Oh, ya,
8: pakai olahraga
7: ya,
8: itu aja.
7: Dipakai.
8: Ikut dipakai, jangan sampai wah males aja. Ya, harus dipakai olahraganya. Jangan sampai tidak
7: baik.
8: Olahraga. Cuma itu aja intinya.
7: Iya, baik. Nah, kemudian jika misalkan ya orang kantoran yang sangat sibuk gitu ya, Bu Dokter ya, kemudian kayak memang tidak ada waktu untuk olahraga, siangnya di kantor bekerja, malamnya di rumah berganti
9: anak,
7: profesi,
9: ya.
7: Iya menjadi seorang ibu gitu.
9: Iya,
7: nah ini bisa gak sih kayak misalkan minimal olahraga satu minggu satu kali gitu dengan durasi satu jam saja, gitu apakah cukup atau kurang ya?
9: Kalau dibilang kita menyesuaikan dengan tadi 150 menit per minggu memang hitungannya kurang. Tetapi daripada tidak sama sekali itu sudah lebih bagus.
7: Oke, okay, baik.
9: Nanti tinggal ditambahkan untuk ininya ya, apa namanya? Ditambahkan untuk aktivitas fisiknya.
7: Baik.
9: Mungkin memang kadang-kadang lebih enak akan lebih enak kalau misalnya kalau waktu liburnya itu mungkin ajak keluarganya. Jadi
7: baik.
9: Satu keluarga sama-sama olahraga itu kan pasti akan lebih enjoy ya.
7: Iya, lebih semangat ya.
9: Lebih semangat, lebih bahagia rasanya
7: baik,
9: gitu loh.
7: Iya.
9: Jadi malah mungkin jalannya kalau di Car Free Day yang dari pojok sana sampai pojok sana udah dapet 3 kilo kan sudah lumayan sekali gitu.
7: Betul.
9: Tapi yang penting itu asal jangan nanti mampir ngicip makan.
7: Nah itu ya. Kayaknya jadi sia-sia semua perjuangannya.
9: Itu, ya. Paling tidak ya itu tadi
7: baik.
9: Makanannya juga diatur.
7: Diatur.
9: Ya.
7: Betul. Iya, baik. Terima kasih dokter. Ini semoga juga menjawab pertanyaan dari Kak Novila ya yang ada di kawasan Tumpang seperti itu. Kemudian Bu Dokter dan juga Pak Mujiono, tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 siang ya. Terakhir ini apakah ada yang bisa disampaikan kepada pendengar setiap Pro 4 RRI Malang terkait dengan olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung? Silakan. Mungkin dari Dr. Feni?
9: Ya. Jadi yang pertama untuk olahraga ini jangan dianggap suatu hal yang berat ya. Yeah. Selama kita sebenarnya lebih ke arah mindset sih. Kalau kita mindsetnya sudah, oh ini gak berat kok, kita pasti bisa, insya Allah semua baik yang kita rencanakan itu bisa terjadi. Mm-mm. Memang butuh effort, butuh waktu, tapi minimal ketika kita sudah melaksanakan itu, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang penting olahraga ini tidak harus langsung dalam posisi yang berat ya. Jadi baik, disesuaikan dengan tubuh, disesuaikan dengan kondisi. Bisanya jalan ya jalan. Apa kalau misalnya ada, misalnya di rumah ada treadmill, ya dipakai treadmillnya. Jadi bukan hanya buat sampiran handuk ya. Yeah. Biasanya kan ada beberapa yang sudah lama nggak pernah treadmill, buat sampiran handuk ya.
7: Sampai berdebu ya.
9: Iya betul, itu dipakai ya. Nggak masalah kalau misalnya dalam waktu satu hari, aduh cuman cukupnya 15 menit, nggak ada masalah. Nanti kemudian bisa ditingkatkan.
7: Yeah,
9: jadi
7: baik,
9: pada saat longgar, misalnya kalau bisa, ada beberapa orang yang, dokter saya maunya sehari dua kali, boleh nggak dok? Soalnya saya cuman bisanya 15 menit, 15 baik menit kemudian mungkin sorenya saya, waktu saya pulang, nggak ada masalah gitu. Yang penting itu tadi, bisa mencapai 150 menit per minggu. Mungkin terakhir harus juga ini ya, disesuaikan dengan tubuh. Jangan memaksakan olahraga pada saat tubuh kita memang tidak dalam kondisi fit.
7: Baik.
9: Supaya tidak terjadi cedera yang berlebihan.
7: Iya,
9: mungkin itu. Ya, mungkin dari Pak Mujono ada tambahan.
8: Kalau dari saya, kalau di Yayasan Jantung Sehat, di Yayasan Jantung itu menyampaikan kalau Anda kepingin jantungnya sehat, nah ini ada akronim SEHAT. Sehat. S pertama, kepingin jantungnya sehat, makanlah seimbang gizi, ya, jangan terlalu banyak lemak dan sebagainya.
7: Baik.
8: E, enyahkan rokok. S E H, awasi, hadapi dan hindari stres.
7: Baik.
8: Ya, stres. Kemudian A, awasi tekanan darah.
7: Baik.
8: T, teratur berolahraga. Sehingga kalau S E H A T tadi dilaksanakan, insya Allah jantungnya sehat.
7: Baik, itu luar biasa. Ternyata arti sehat ada maknanya ya Pak.
8: Iya,
7: ya.
8: Betul.
7: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Feni dan juga Pak Mujiono atas waktunya di siang hari ini. Ya, semoga penjelasan terkait dengan olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Dan semoga ini bagi anak muda yang mungkin lagi mager ya untuk berolahraga ini bisa tergerak hatinya.
9: Iya.
7: Untuk berolahraga secara rutin paling tidak minimal 150 menit selama 1 minggu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mujiono dan Dr.
8: Sama-sama.
7: Feni. Semoga sehat selalu.
8: Amin.
7: Baik, tuntas sudah dialog pada siang hari ini. Pendengar, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 11
1: dari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 1 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Selasa di kalender terakhir bulan Juni 2026 di tanggal 30, kita sudah kedatangan tamu untuk sajian jagung UMKM kita di siang hari ini. Ada Ibu Titin, owner dari Aulia Rajut Malang. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Alhamdulillah, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, pendengar, di siaran kita hari ini kita juga disiarkan secara live di YouTube channel RRI Malang dengan nama RRI Malang Official. Anda bisa menyaksikan ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini bersama dengan Ibu Titin. Ini adalah owner Aulia Rajut Malang. Bisa disaksikan ya, kalau di radio mungkin nggak bisa menyaksikan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di YouTube bisa menyaksikan hasil karya dari rumah Rajut, Aulia Rajut ini. Kalau boleh tahu, mulai kapan panjenengan berkecimpung di usaha rajut ini, Bu?
1: Kalau merajutnya saya udah lama ya, mulai saya masih SD ya, udah ngerajut.
0: SD
1: ya,
0: udah bisa?
1: Udah, karena ke tetangga-tetangga kan anak-anaknya pada hobi, waktu kan belum ada HP ya,
0: iya,
1: pada
0: betul,
1: hobi
0: betul
1: ngerajut, jadi kita sama-sama semua anak kecil-kecil itu. Nah, kan saya kerja ya, waktu itu di BUMN ya, terus saya kepikir pengen resign. Tapi apa ya, saya kalau udah di rumah kan pastinya nggak ada kegiatan,
0: betul,
1: ya. Apa ya aku harus ngapain?

0: ini udah biasa pegang uang juga, nggak mungkin kan terus kosong gitu. Akhirnya saya mulai ngerajut, saya asah lagi skill saya. Kemudian saya coba-coba jual secara offline ke teman-teman teman-teman kantor. Nah, ke teman-teman kantor, terus dari teman-teman kantor itu saya pertamanya bros kecil-kecil itu, Pak. Nah, bros kecil-kecil itu saya jual sampai teman-teman dari cabang lain di luar Jawa itu juga pada mesen. Akhirnya kita cuma jual secara online offline berdasarkan koneksi aja ya.
1: Dari teman ke teman gitu
0: ya,
1: aja.
0: Iya, kan waktu itu belum terlalu gencar medsosnya,
1: iya,
0: cuma
1: betul.
0: Ada FB aja.
1: Oh gitu. Tahun berapa itu, Bu?
0: Sekitar tahun 2007-an, 2007-2008.
1: 2007-2008, ya. Udah lama berarti.
0: Kemudian saya seriusin di 2009. Nah, itu saya sudah mulai gencar jualan di Instagram kayak gitu, FB gitu. Nah, habis itu di 2014 saya resign, baru saya 100% terjun ke rajut ini.
1: Oke, berarti dari kecil ini sudah berkecimpung di rajut, Bu, ya. Susah nggak sih merajut ini, Bu?
0: Kalau menurut saya enggak sih.
1: Oh, ngoten.
0: Enggak, tapi kalau menurut karena saya suka. Kalau yang tidak suka mungkin susah. Sama dengan saya ngajar anak. Untuk ngerajut anak kelas 5 SD, dia dipaksa ibunya.
1: Tapi dianya nggak suka, dia nggak minat, itu nggak akan jadi.
0: Saya sudah dari awal udah bilang nggak bisa ini, Bu, kayak gitu. Tapi kalau beda dengan yang berminat, berminat pun satu jam udah, walaupun tidak halus ya bisa.
1: Dasar-dasarnya cepat bisa
0: intinya
1: diterima.
0: Intinya harus cinta dulu.
1: Bener ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita nggak sukai, aduh, nggak bakal jadi, percuma. Nah, ini udah bergerak dari tahun 2007-2008 sampai sekarang. Ada berapa macam produk yang sudah panjenengan produksi ini?
0: Sudah banyak. Tapi satu pun saya tidak punya stok.
1: Jadi sesuai pesanan gitu?
0: Saya sesuai pesanan, custom order. Kebanyakan yang dari saya itu nggak ada di luar. Di luar pola-pola bertebaran banyak, tapi di saya ini jarang ada di luar gitu. Dan saya kebetulan kalau saya lagi bikin sepatu gini, Pak ya, nanti orderan saya akan terus sepatu. Saya sampai jenuh. Nah, nanti kalau saya sudah bikin boneka. Kayak sampai saat ini, ini sudah 5 tahun ini boneka terus, saya enggak pernah dapat orderan yang lain.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, pendengar, ini menarik sekali ya, karena merajut ini bisa dibilang ada seni kreasinya, dan sebenarnya semua orang bisa. Tetapi ya kembali lagi,
0: Harus cinta dulu.
1: Iya. Saya penasaran dengan ini si boneka, si adik kecil. Bisa dipegang, Bu, bisa dilihatkan.
0: Oh, bisa.
1: Nah, kalau Anda menyaksikan di YouTube channel RRI Malang mendengar, nah ini Bu Titin sedang memegang boneka, Nah, ini untuk rajutannya adalah pakaiannya.
0: Iya.
1: Itu lama nggak bikinnya ini, Bu?
0: Kalau semua satu set ini mungkin dengan santai bisa saya kerjakan dalam satu minggu.
1: Satu minggu?
0: Iya. Cuma yang lama adalah antriannya. Iya. Karena saya made by order ya. Jadi enggak ready stock.
1: Oh gitu. Dan apa namanya, bonekanya ini panjenengan pesen sendiri atau gimana? Karena kalau lihat dari sini, kalau saya melihat itu bonekanya kayaknya 90% mirip banget dengan.
0: Iya, saya pesan ini.
1: Oh gitu ya. Enggak sembarangan boneka.
0: Oh tidak.
1: Kenapa, Bu?
0: Ya karena pada di tahun 2017, Pak ya, saya kan habis melahirkan ya. Sebetulnya dulu pun saya bisa bikin produk baby. Cuma saya takut mengecewakan customer karena ukurannya tidak sesuai. Nah, karena saya habis melahirkan, saya cobalah bikin sepatu bayi karena kan pasti pas karena saya ada baby ya,
1: ada
0: Pak
1: baby,
0: ya. Nah, itu orderan saya baby-babyan terus, Pak. Nah, otomatis kan saya harus punya buat display ini kan, kalau
1: awalnya buat display
0: cuma ditaruh aja kan kurang menarik,
1: jadi akhirnya
0: saya beli ini.
1: Jadi awalnya untuk display, untuk apa, baju mungkin, sepatu baby ya, tapi akhirnya
0: properti.
1: Tapi akhirnya apa, customer tertarik juga dengan bonekanya gitu
0: ya.
1: Wah keren ya. Jadi apa istilahnya, pendengar, kalau Anda mau cari produk rajut yang bisa dibilang mungkin ini limited edition ya.
0: Iya betul.
1: Karena nggak mungkin sama dengan, walaupun dua sepatu yang motifnya mirip, iya, tetapi mungkin nggak akan sama Bu ya.
0: Nggak akan sama, tapi
1: karena handmade tinggi.
0: Iya, tapi mungkin setelah perajut lain melihat sistem ATM bisa ditiru, dicontoh bisa, tapi
1: pasti ada modifikasi,
0: pasti ada,
1: lah.
0: Ada beda.
1: Ada
0: Pak,
1: beda. Ya. Oke. Okay.
0: Karena kayak orang-orang customer saya itu udah tahu. Kak, ini bikinanmu. Ini gini, ada yang nge-share, oh nggak apa-apa, saya gitu. Ini ada yang pesen di aku tapi pakai fotomu, oh nggak apa-apa. Soalnya pikir saya bukan rezeki saya, itu rezeki kakak, saya gitu.
1: Oh ngoten, nggak masalah Bu ya.
0: Masalah.
1: Rezeki nggak akan tertukar istilahnya.
0: Yang penting pola saya tidak dipakai untuk diperbanyak gitu Pak. Karena kemarin juga sempat ada boneka saya dibeli seseorang, kemudian dilempar ke perajut lain untuk diperbanyak. Nah itu langsung saya. Saya tidak boleh kalau seperti
1: ya,
0: itu.
1: Betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke, itu. Kalau sekedar foto aja dipakai, saya enggak masalah.
1: Ya, iya. Nah, untuk ini bahan-bahannya untuk mendapatkan bahan-bahan dari hasil karya merajut ini susah enggak, Bu?
0: Enggak susah.
1: Banyak ya?
0: Banyak secara online.
1: Oh, iya. Apa aja sih ini ke saya lihat ada sepatu, ada tas,
0: yeah,
1: terus seperti banyak gantungan kunci.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya hasil rajutan ini kan juga bisa kayak bikin shawl, bikin apa namanya pakaian itu bisa Bu ya?
0: Bisa, tapi saya jarang dapat orderan shawl ataupun pakaian.
1: Jadi yang biasanya
0: jadi
1: kayak
0: yang biasa itu
1: souvenir gini.
0: Saya lebih ke boneka yang besar-besar itu.
1: Iya. Gitu. Oke. Ada medsosnya Bu mungkin?
0: Ada, Aulia Rajut.
1: Aulia Rajut Malang.
0: Iya.
1: Di Instagram.
0: Di Instagram.
1: Kalau mungkin TikTok?
0: Aulia Rajut.
1: Sama.
0: Sama.
1: Karena sekarang lagi apa rame TikTok sama Instagram ya kan. Jadi ada pendengar bisa melihat ini produknya banyak sekali dan lucu-lucu nih ya. Inspirasi dari mana Bu membuat suatu produk ini?
0: Saya kebanyakan udah 5 tahun ini ya Pak, saya ngerjakan itu berdasarkan custom order dari customer.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Tapi dan bisa ya permintaan customer diwujudkan itu bisa?
0: Bisa. Mereka menggambar, menggambar, kemudian saya minta seperti ini, kemudian saya bikin sampel satu, kayak gini saya kirim. Nah mereka oke, baru diperbanyak.
1: Gitu. Oke, wah keren sekali. Apalagi kalau untuk souvenir kayaknya menarik sekali ini Bu ya.
0: Iya.
1: Minim kalau untuk apa order berapa piece?
0: Saya satu biji pun saya layani.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Minim satu biji juga masih
0: saya
1: layani.
0: Saya layani. Banyak juga makin saya layani.
1: Okay, makin. Iya. Makin apa namanya dilayani tentunya ya. Iya. Oke, okay, baik. Keren sekali dan apa namanya? Ada kelas Bu mungkin? Ada mungkin ada teman-teman atau pendengar yang ingin belajar merajut itu Panjenengan buka kelas boten?
0: Bisa japri ke saya.
1: Oh enggak, ya. Nomornya di
0: 0821 4365-9389.
1: Oke, tapi untuk apa istilahnya enggak rugi ya Panjenengan memberi pembelajaran merajut kepada orang?
0: Oh, tidak. Tidak.
1: Bukan berarti nanti wah akhirnya sing iso akhirnya engko.
0: Oh enggak, Pak.
1: Bukan ya.
0: Enggak.
1: Berbagi ilmu itu insya Allah malah bermanfaat.
0: Iya,
1: ngoten
0: nggih. Iya,
1: oke. Baik pendengar, nah, kalau sepatu nih ada yang besar kan ya, ada yang warna apa oranye itu besar. Itu bisa dipakai?
0: Bisa.
1: Bukan cuman sekedar pajangan.
0: Bisa. Soalnya gitu. Juga sol-sol sepatu
1: sol
0: biasa.
1: Sepatu gitu ya, cuman atasannya yang rajut.
0: Atasnya yang rajut.
1: Oke, jadi bukan cuma sekedar pakaian atau shawl, sepatu itu juga bahan rajut.
0: Saya ini untuk membuatnya saya ada cetakan sulasnya Pak, cetakan kayu itu.
1: Ya,
0: jadi
1: untuk
0: saya
1: anunya bentuk sepatunya.
0: Ukuran mulai ukuran 36 sampai 42.
1: Oke.
0: Saya ada cetakannya.
1: Jadi istilahnya akan sesuai dengan sepatu ngoten nggih.
0: Iya.
1: Biasanya kan agak takut mungkin apa ya? Karena ini kan kain Bu ya, apa dari benang istilahnya, mungkin kalau nggak pas, apa melar ya istilahnya.
0: Iya, tapi insya Allah pas. Karena untuk ini kan custom ya termasuk itu pasti saya akan nanya ukuran dari ini ke sini berapa, pasti saya tanya dan saya sesuaikan.
1: Oh gitu, harus detail berarti.
0: Iya, harus.
1: Gak cuma sekedar Bu nomor sepatu saya 39, nggak cuma sekedar gitu.
0: Tidak.
1: Ada ukuran-ukuran.
0: Kadang order 38, untuk cetakannya saya pakai yang 37.
1: Ya. Gitu. Jadi
0: satu
1: supaya
0: nomor, supaya pas.
1: Supaya pas. Ya, oke. Nah, ada sepatu, ada gantungan kunci, ada boneka, ada tas. Ini panjenengan bikin sendiri semua?
0: Bikin sendiri. Kecuali
1: ada karyawan enggak ada?
0: Ada yang bantuin.
1: Ada yang bantuin. Ya. Nah, tapi untuk finishing mendingin ya?
0: Iya, finishingnya saya.
1: Oke. Berarti ini panjenengan udah full 100%
0: ke sini.
1: Ke sini. Gimana perkembangannya menurut panjenengan?
0: Ya, alhamdulillah masih lancar-lancar aja. Iya. Mm-hmm. Karena saya kan nyuplai ke toko di salah satu toko di Bali. Ya, jadi
1: tempat
0: dia
1: oleh-oleh di Bali.
0: Ya, okay. Dia satu orang tapi dia punya 4 toko. Jadi saya tiap bulan harus bisa
1: suplai ke sana. Ya. Alhamdulillah. Kalau di Malang?
0: Di Malang dulu sempat suplai, tapi kemudian tokonya tutup. Jadi dia beli apa? Boneka dilabeli merk dia gitu. Jadi saya pasangin. Dia labelnya kirim ke saya, saya pasang pakai labelnya dia gitu.
1: Sekarang belum lagi.
0: Udah mau tutup katanya.
1: Enggak, maksudnya mau toko yang lain tempat. Kan Malang juga bisa dibilang ini kota wisata di Jawa Timur, ngoten kan, mungkin di Batu atau di mana gitu. Mungkin ada rencana mau masukin lagi ke tempat oleh-oleh yang ada di Malang sini?
0: Belum, saya belum sempat keliling.
1: Belum sempat keliling ya, saya karena masih ngirim, banyak ngoten.
0: Iya, saya ke Bali sama Jogja, boneka itu.
1: Oke, yang mana Bu kalau boleh tahu untuk yang ke Jogja itu?
0: Kalau yang ke Jogja tidak boleh di-share, jadi tidak saya bawa.
1: Oh, ngoten. Biasanya kalau mungkin Jogja mungkin vintage ke Jawa-Jawaan gitu, bukan?
0: Iya.
1: Oh, gitu ya. Iya. Kalau Bali mungkin
0: kalau Bali boneka hewan.
1: Oh, yang hewan. Iya. Oke. Wah, jadi udah alhamdulillah ini nggak cuma di Malang aja Bu ya.
0: Iya.
1: Sudah ada di Jogja dan juga di Bali. Baik, baik pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kita akan dengarkan dulu satu buah tembang yang akan Aji luncurkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga Ibu Titin, owner dari Aulia Rajut Malang. Nah, Anda juga masih menyaksikan di live YouTube channel RRI Malang Official, ya kan. Cantik sekali produk-produk dari Aulia Rajut ini. Kalau boleh tahu alamat di mana, Ibu, di Malang?
2: Di Perumahan Kota Lama Indah, Kavling 7.
1: Pengantar. Ya. Kalau misalkan ada pendengar atau apa namanya masyarakat yang ingin mampir ke rumah, monggo, gitu.
2: Ada di Google Map.
1: Ada di Google Map. Oke, jadi tinggal mencari aja nih pendengar. Iya. Nah, ini kalau misalkan Ibu Yaya, kadang kita punya barang rajut agak lama, terus agak ada rusak gitu, bisa bisa nerima repair nggak, Bu, atau perbaikan gitu?
2: Kalau repair itu sama dengan membuat baru lagi.
1: Oh, Pak. Ya,
2: karena kan benangnya juga yang udah rusak ya. Satu, produksi yang lama dengan celupan benang yang baru itu beda. Dan walaupun selisih sedikit, nanti setelah dirajut akan kelihatan.
1: Dari warna juga ngoten nggih. Ya. Oke.
2: Jadi mending membuat baru, kecuali ada ya yang aksesorisnya pengen dipertahankan. Dah ini bikinkan mungkin dalemannya yang merek-merek bagus itu kan masih bagus dalemnya sama aksesorisnya itu mungkin masih bisa, tapi dirajut lagi, Pak.
1: Dirajut ulang, ya, dirajut kan. Nah, untuk perawatan barang-barang rajut ini susah nggak sih, Bu?
2: Enggak sih, Pak. Tinggal dicuci aja.
1: Oh, boleh dicuci?
2: Boleh.
1: Oke. Jadi perawatan ini apa namanya harus diperhatikan juga, Bu, ya, kalau kotor gitu kan. Tapi kadang-kadang kan apa ya itu tuh perawatannya kurang, Bu, ya.
2: Iya.
1: Yang membuat produk atau barang-barang kita jadi gampang rusak gitu. Sebenarnya perawatan mudah, Bu, ya.
2: Mudah. Kotor tinggal dicuci aja. Atau kalau misal males nyuci,
1: tapi disikat boleh enggak, Bu? Ini kan kainnya kayak benang wol gitu, Bu, ya.
2: Iya. Mungkin sikat pakai sikat yang halus ya, Pak, ya, enggak apa-apa.
1: Bukan tapi, sikat landai yang yang
2: tapi
1: apa?
2: Tapi menurut saya ini dikucek aja udah bersih kok. Nggak usah disikat, nggak apa-apa.
1: Nggak ngerti.
2: Ya, kalau sepatu mungkin
1: ya, karena dipakai gitu ya, tapi menggunakan sikat yang halus ya.
2: Iya.
1: Kembali lagi gimana cara kita merawatnya, ngoten nggih. Oke. Nah, baik pendengar, kalau Anda ingin melihat juga mungkin mau ngintip di Instagramnya Aulia Rajut untuk Instagram dan juga Facebooknya, Bu, nggih.
2: TikTok.
1: Oh, ngapun tentu TikTok. Iya. Kalau Facebook ada, Bu?
2: Facebook pribadi, Pak.
1: Oh, pribadi. Karena Facebook sekarang juga udah jarang, Bu, nggih. Saya lagi rame TikTok sama Instagram. Oke. Nah, barang-barang ini kan produk panjenengan limited edition gitu kan, bisa dibilang limited edition karena sesuai dengan kalau handmade emang susah untuk bukan barang pabrikan yang cetakan gitu, Bu, ya. Jadi bisa dibilang apa ya, eksklusif lah.
2: Ya,
1: karena itu tadi custom. Walaupun custom, karena walaupun mirip tapi nggak akan 100%. Ini yang membuat yang membuat nilai plus dari barang-barang rajut ini, ya. Oke. Kalau di apa, misalkan ini, Bu, ya, apa ada customer yang ingin menggunakan bahan ini, benang wool ini ada kelasnya atau sama, Bu?
2: Sama wool.
1: Iya, apa bahannya?
2: Oh, beda ya. Peruntukannya beda.
1: Oh, ngoten.
2: Benang itu macam-macam peruntukannya beda. Ada yang khusus buat tas. Untuk tas.
1: Tak kira sama aja enggak ya?
2: Beda.
1: Oke.
2: Untuk tas bisa dipakai di sepatu. Untuk tas dan sepatu tidak bisa dipakai di bayi. Tapi benang ini juga bisa dipakai buat tas.
1: Oh, ngoten. Oke, tapi kalau misalkan aku pingin benang yang bagus gitu atau mungkin bahan yang premium gitu, sakit.
2: Bisa. Harganya pokoknya harganya menyetujui harganya bisa.
1: Oh, ngoten.
2: Ya, kan semakin mahal kan juga semakin ini, Pak, apa namanya?
1: Kualitasnya semakin bagus gitu.
2: Yang saya keluarkan kan modalnya juga lebih dari yang biasanya.
1: Benar sekali. Oke. Nah, mendengar ini apa namanya produk dari Ibu Titin ini luar biasa dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? udah mulai dari tahun 2007. Tapi untuk memperkenalkan, ini kan bisa dibilang apa ya, rajut ini seni apa seni lama Bu ya?
2: Iya, seni lama. Seni Bentel lama. Ya, coba dulu namanya.
1: Iya. Biasanya kan nenek-nenek Bu ya, ya yang kakek, kalau kakek jarang ya, macul kalau kakek ya.
2: Nenek-nenek.
1: Biasanya nenek saya juga gitu, iya, kan betul. Lagi duduk begitu kan. Nah, untuk apa namanya? Oke, jadi untuk memperkenalkan supaya generasi sekarang ini menyukai produk rajut ini, susah nggak Bu? Apa promonya atau kampanyenya gitu?
2: Promo ke anak-anak maksudnya?
1: Iya, untuk ke anak-anak menyukai produk
2: anak-anak
1: rajut.
2: Kalau anak-anak itu dikasih ganci yang lucu-lucu aja, saya kira udah suka Pak.
1: Ah gitu ya.
2: Kemudian tas-tas ini kan juga model-model anak muda. Udah banyak kok anak-anak muda sekarang yang suka dengan barang rajut.
1: Ngoten nggih.
2: Iya.
1: Oke.
2: Cuma jadi harganya yang agak mahal kan kalau rajut ini daripada tas-tas
1: yang pasaran gitu kan ya. Karena kembali lagi dari apa proses ya kan, lebih rumit.
2: Iya betul.
1: Lebih rumit, terus apa namanya kualitas juga ngoten nggih. Oke. Baik. Gantungan kunci ini, gantungan kunci banyak sekali Bu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini sesuai apa namanya kalau ada yang saya lihat itu saya mengenali karakternya, ada yang enggak gitu kan. Iya. Nah, kayak yang enggak saya kenali ini permintaan dari customer apa panjenengan mencoba berimajinasi?
2: Oh iya, saya lihat di gambar aja. Yang mana yang enggak dikenali?
1: Yang enggak dikenali itu yang ini nih,
2: hijau.
1: Yang hijau, yang hijau.
2: Koala ini.
1: Oh, itu koala?
2: Iya, koala.
1: Oke, jadi apa namanya panjenengan lihat dari
2: terus habis saya rajut pasti saya tanya anak saya yang kecil, kamu ini mirip nggak ini apa? Saya gitu, singa. Oh ya udah, berarti sudah mirip
1: ya. Gitu ya.
2: Nah, ini apa? Saya gitu. Kadang masih jadi sebagian masih kepala aja udah saya tanya, ini apa, kamu tahu nggak? Saya gitu. Kucing. Oh berarti udah mirip, saya gitu.
1: Oke. Jadi istilahnya panjenengan cuma lihat dari gambar terus mengaplikasikan. Susah nggak Bu pertama kali lihat misalkan ini gambar yang baru pertama kali panjenengan bikin?
2: Susah gitu. Jadi untuk membuat membuat pola baru itu susah Pak.
1: Susahnya gimana?
2: Ya kan saya harus hitungannya harus pas untuk bikin kaki, tangan, kepala, badan, gimana caranya supaya proporsional. Jadi harus harus bongkar pasang.
1: Iya harus bongkar. Iya. Bongkar pasang berarti kalau ya, kurang sesuai tarik lagi.
2: Tarik kemudian dirajut lagi. Okay. Makanya kan saya tadi cerita kalau ada yang istilahnya lempar barang saya kemudian untuk diproduksi di tempat lain saya tidak berkenan, itu kan ya karena itu tadi Pak, untuk membuat suatu pola itu sangat susah sekali.
1: Butuh waktu lama ya, butuh istilahnya ya proses yang agak lama ya. Baik, pendengar nanti kita akan kembali lagi karena sudah waktunya kita mengumandangkan seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan pendengar kini perempat RRI Malang akan mengumandangkan seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candipanggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso dan juga Ibu Titin dari Aulia Rajut Malang yang memproduksi barang-barang rajut ya kan, dan ini bukan cuman souvenir tapi juga bisa dipakai atau barang keseharian ya Bu ya.
1: Iya.
0: Seperti sepatu, ada tas. Ini yang biru juga tas Bu ya?
1: Iya betul,
0: tas selempang.
1: Iya.
0: Oke, kalau yang putih kan tuh kayak tas jinjing.
1: Iya, tas jinjing.
0: Nah, tas jinjing, tas selempang. Saya pernah lihat kayak ada rajutan tas apa punggung gitu, bikin juga Bu, atau kalau ada pesanan juga?
1: Kalau ada pesanan.
0: Tapi kayaknya apa namanya ya, itu bahannya banyak Bu ya, karena kan besar ya,
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, kalau boleh tahu paling besar atau paling banyak produk Panjenengan itu membutuhkan bahan atau benang wool itu berapa?
1: Saya enggak pakai wool ya.
0: Nah, pakai
1: saya
0: apa, Bu?
1: kalau untuk apa? Boneka, saya kan pakai soft cartoon.
0: Soft cartoon ya, untuk anunya apa benangnya,
1: benangnya
0: ngoten. Oke.
1: Ya.
0: Itu saya paling-paling besar atau paling banyak membutuhkan berapa piece atau berapa meter gitu, Bu?
1: Kalau saya gulung, sudah belinya saya banyak gulung, Pak. Jadi saya biasanya kan warna itu kan produksi sekarang sama berikutnya itu mesti ada lebih sedikit.
0: Bedanya? Beda warnanya?
1: Beda celupannya itu loh.
0: Oh, gitu.
1: Jadi agak ada beda sedikit. Mungkin bagi yang enggak biasa melihat enggak kelihatan, tapi saya itu kurang sek gitu loh, Pak.
0: Oh, kalau udah tahu, oh berarti ya, ini oke, oh, kurang ya gitu ya.
1: Iya, saya lebih baik
0: langsung beli banyak.
1: Udah jadi terus kok selisih warna, enggak saya pakai udah yang itu, yang udah jadi itu, Pak. Maksudnya misal udah jadi kepala gitu ya, misal monyet ya. Kok putihnya ini agak beda. Saya lebih baik enggak saya pakai lagi atau saya konfirmasikan ke yang pesan. Ini ada selisih warna gimana? Misal dia mau,
0: ya masalah,
1: saya enggak masalah, teruskan. Tapi kalau dia enggak mau, ya saya enggak saya pakai.
0: Oh, gitu saya kira warna ya, kalau memang ini warnanya biru sama gitu. Tentang enggak ya, ada enggak, perbedaan gitu.
1: Bedanya sedikit banget, Pak.
0: Oh, ngerti.
1: Tapi saya tahu gitu loh.
0: Ya, sudah bertahun-tahun ya, Panjenengan berkecimpung
1: aduh,
0: jadi.
1: Kok beda dikit saya gitu. Dikit banget, Pak. Memang enggak kelihatan, tapi saya kurang sek gitu loh, Pak. Jadi kok anu, jadi saya kalau ada banyak gitu langsung saya beli.
0: Langsung beli banyak
1: langsung
0: gitu
1: beli
0: ya.
1: Banyak gitu, Pak.
0: Biar sama gitu ya, biar.
1: Okay. Nanti kalau sudah mau habis, wah tinggal satu gitu mungkin saya sisihkan nanti buat apa? Karena saya pastinya nanti yakin pastinya nanti ini ada beda lagi. Syukur-syukur kalau sama gitu.
0: Oh, ngoten. Ya. Okay. Jadi apa namanya? Untuk warna juga Panjenengan ini sangat memperhatikan ya.
1: Iya.
0: Sangat memperhatikan perpaduan warna iya, juga.
1: Kualitas, Pak, saya.
0: Kualitas iya, juga ya kan. Wah, keren banget nih. Untuk karena menjaga kualitas ini memang nomor satu, Bu ya.
1: Iya, susah, Pak.
0: Nah, kalau misalkan apa kualitas kita turunkan, nah ini kepercayaan iya, customer akan berkurang
1: nanti. Iya. Ada cacat aja saya sampaikan, Pak. Ini
0: biar,
1: jadi
0: apa
1: tapi,
0: nih cacat-cacatnya iya, misalkan contoh
1: ya, misal
0: contoh
1: ada bolong sedikit gitu, dikit aja, itu pasti saya sampaikan. Ah, ini saya bikin
0: udah
1: ternyata
0: jadi.
1: Udah jadi.
0: Tapi enggak bisa ditarik lagi atau
1: bisa.
0: Oh, enggak bisa.
1: Enggak bisa. Saya daripada kehilangan pelanggan, lebih baik saya sampaikan. Misal enggak mau, Kak, gitu atau ya udah enggak apa-apa. Potong dikit itu saya ini, Kak. Saya pokoknya saya informasikan apa adanya.
0: Kalau sudah jadi ada yang apa renggang gitu misalkan dirapeti ya, itu enggak bisa, Bu.
1: Enggak bisa. Saya tidak mau apa ya istilahnya kayak memodifikasi karena rajut itu walaupun ada yang bilang enggak ada istilahnya bongkar, ada yang pernah bilang ke saya seperti enggak bisa. Kalau udah salah, udah cacat ya cacat aja, enggak bisa mau dimodifikasi
0: lagi
1: seperti apapun di itu enggak bisa, Pak. Jadi lebih baik saya sampaikan.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau apa namanya yang tadi Panjenengan bilang istilah bongkar itu berarti ada mungkin ada orang yang bisa membongkar?
1: Enggak, Pak. Saya terus pakai di rumah buat stok-stok aja. Nanti saya bikinkan lagi. Jadi enggak ada istilahnya saya membongkar lagi.
0: Bongkar pasang gitu.
1: Iya.
0: Itu juga butuh waktu juga, Bu, pasti.
1: Iya,
0: ya?
1: Pasti. Saya kadang saya kasihkan anak saya. Istilahnya produk gagal kan. Nah, buat kamu aja saya gitu.
0: Padahal kasarnya gagal apa ya, produk gagal atau errornya nggak banyak
1: nggak
0: gitu
1: banyak,
0: kan?
1: Nggak banyak, kadang lubang dikit gitu aja. Nggak mau udah saya kasihkan anak saya. Jadi yang padahal dipakai yang anak-anak saya itu adalah produk-produk gagal.
0: Kalau yang namanya lubang itu berapa senti? Nggak sampai kan, lu sentian kan nggak sampai.
1: Mili, paling 1 mili. Tapi namanya saya ini apa ya, merajutnya dengan hati ya Pak. Ada cacatnya itu saya kurang srek gitu loh Pak. Jadi ah kok saya sendiri
0: dari panjenengan pian ya, sendiri ini udah kurang berarti.
1: Kurang, merasa kurang.
0: Daripada nanti ya customer kecewa, panjenengan sampaikan.
1: Kadang dari warna ataupun lubang itu kadang customer saya enggak kelihatan Kak gitu. Ini loh, malah saya tunjukkan. Ini loh, langsung saya zoom gitu. Saya foto, saya zoom. Oh enggak apa-apa Kak. Oh ya udah, saya lega gitu loh. Ya, ya, daripada saya menyembunyikan sesuatu
0: ya. Terus habis itu dikomplain ya. Daripada dikomplain mending dari awal disampaikan. Padahal customer sendiri melihatnya
1: enggak apa-apa katanya.
0: Ya karena itu tadi cuman seperberapa mili, bukan senti. Kalau senti kan kelihatan besar Bu ya lubang itu kelihatan sekali padahal mili ya. Jadi istilahnya ya itu tadi pendengar, Ibu Titin ini sangat memperhatikan kualitas ya kan, dan bisa dijamin kualitas Bu ya.
1: Saya jamin
0: bisa dijamin untuk harga mungkin bisa komunikasi mau membuat apa. Jadi bisa komunikasi dulu karena itu tadi handmade, buatan tangan yang notabene enggak ada cetakan Bu ya.
1: Enggak ada. Kadang saya tanya dulu ke customer. Bikin ini Kak, mau budget berapa? Nanti bahannya pun saya sesuaikan dengan budgetnya dia gitu loh, Pak. Iya. Kalau mau mahal, bahannya juga mahal. Kalau mau yang standar ya, bahannya juga saya kasihnya yang standar gitu.
0: Tapi sudah dikasih informasi dari awal.
1: Sudah.
0: Oke, baik. Nah, apa namanya? Dari Aulia Rajut ini ya kan sudah berkecimpung dari tahun 2007, mungkin konsentrasi di tahun 2010 sampai sekarang Bu ya. Perkembangannya alhamdulillah. Customer juga istilahnya udah enggak ada komplain Bu ya.
1: Enggak ada.
0: Jadi
1: enggak ada yang nge-review bagus tapi bolak-balik pesen gitu Pak. Gimana ya maksudnya enggak ada Kak bagus banget. Jarang ada yang gitu, tapi
0: dia
1: pesan dan
0: pesan
1: merekomendasikan
0: lagi
1: saya ke teman-temannya gitu.
0: Gitu ya.
1: Enggak pernah saya dipuji bagus banget Kak atau enggak pernah Pak. Cuma ya itu tadi. Saya temannya ini Kak mau pesan ini.
0: Mending gitu, Bu.
1: Ya.
0: Jadi ada bukti nyata.
1: Iya.
0: Kalau cuman review kasarannya kan ya cuman review aja tapi dia tidak merekomkan ke temannya berarti ya tidak sebagus itu. Tapi kalau misalkan sudah merekomendasikan ke teman, dia sudah percaya. Ini loh hasilnya bagus. Ini loh kan begitu.
1: Iya.
0: Dan
1: alhamdulillah.
0: Bukti nyata ke panjenengan juga ngoten nggih. Oke deh. Wah, udah enggak terasa nih udah hampir jam 12 nih Bu ya. Ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang hari ini. Baik, pendengar, di sesi terakhir mungkin Bu Titin bisa mempromokan produk panjenengan kepada pendengar yang ada di rumah, bisa menyertakan nomor kontak person yang bisa dihubungi. Semoga Ibu.
1: Oh iya. Untuk para pemirsa, teman-teman, bagi yang mau berkenan mau memesan produk rajut, bisa custom, bisa satu biji, bisa grosir, bisa langsung hubungi WA saya di 0821-4365-9389, langsung sama saya.
0: Oke, atau bisa ngintip ke Instagram.
1: Instagram atau Instagram di Aulia Rajut, juga di TikTok dengan nama yang sama, Aulia Rajut.
0: Aulia Rajut. Jadi ada bisa melihat dulu ya kan produknya, bisa komunikasi dulu, diskusi dulu, mau bikin apa ya kan. Dan ini ada sajadah juga bikin di Rajut juga bisa.
1: Bisa.
0: Oke, jadi ini enggak cuma sekedar souvenir seperti sepatu, sal, ada sajadah kalau saya lihat di Instagramnya ada sajadah.
1: Tas juga bisa Pak. Tas, jadi misal tas produk apa? Misal ya maaf ya Hermes gitu ya. Itu mau bikin seperti ini bisa saya.
0: Oke, yang penting komunikasi ukurannya seberapa besarnya gitu
1: ukuran
0: kan.
1: Ukuran dan budgetnya dan, berapa.
0: Oke, kembali lagi kalau udah komunikasinya enak, insya Allah lancar Bu ya. daripada nanti komunikasi cuman iya tapi di akhir kok gini. Nah
1: iya, betul.
0: Udah istilahnya udah buang tenaga, iya. Buang waktu, betul. Buang apa bahan, tapi mengecewakan. Okay. Daripada terjadi seperti itu, iya. Yuk di awal didiskusikan, iya. Dan dibutuhin welcome ya, terbuka untuk terbuka. Diskusi untuk calon customer tentunya, iya. Ya oke, okay. Terima kasih Bu Titin, sukses selalu untuk usahanya, semoga terima makin kasih. Berkembang dan pendengar. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda untuk Jagong UMKM di kesempatan siang hari ini. Aji akhiri, kita ketemu lagi insya Allah besok dengan narasumber yang berbeda. Saya Aji Santoso bersama dengan Ibu Titin, owner dari Aulia Rajut Malang, pamit untuk diri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, polisi menerapkan 7 tersangka dalam kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Setelah penyelidikan dilakukan, seluruh tersangka telah ditahan karena diduga terlibat dalam penyekapan, penganiayaan, pemerasan, serta pemasukan terhadap para korban. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Renol EP Hutagalung menjelaskan para tersangka memeras ketiga korban dengan cara menyekap dan menganiaya. Mereka juga memasung kaki korban menggunakan peralatan tertentu agar tidak dapat meninggalkan lokasi selama penyekapan berlangsung. Polisi menyatakan tindak tersebut menjadi bagian dari rangkaian dugaan tindak pidana yang kini diproses sesuai ketentuan hukum berlaku. 7 tersangka terdiri atas 5 laki-laki berinisial MML, AI, S, AYL, NHJ serta 2 perempuan berinisial CML dan II. Polisi juga mengungkap masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, terutama dalam menjalankan aksi penyekapan terhadap 3 korban tersebut.

0: Polisi menyebut tersangka lain juga memiliki keterlibatan berbeda, mulai dari ancaman kekerasan, merakit alat pemasungan hingga mengelola uang transfer.
1: Mekaten Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amin.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: Laron kobong.
1: Laron kobong. Ayo.
0: Lah ya semene akeh.
1: Ki disengkuyung.
0: Oh, niku malah bergizi, Pak.
1: Nggih. Sengkuyung video syuting Visto ki ya tangga dhewe. Sound sisteme
0: ya. Iki ya tangga dhewe sing dudul iki.
1: Oh, ngono iya. Mulai ki disemangat-semangat ge ya. Heeh, mangga.
0: Latihan udan wis ra dadi ngopo ya, Mas?
1: Kanugrahan.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa ngawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Huba untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sareng warga lainnya, Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Abang Po Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas dari DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta serta Dekranas DKI Jakarta ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

0: Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Perempat Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di perempat Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
2: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
2: Benar.
1: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
2: Udah siap, udah oke ini.
1: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
2: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kebon Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
2: Kabar baik ya Bu ya?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, di dari Mentok ya Bu ya?
3: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
2: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
3: Sepertinya begitu.
2: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit kayak Bu, gak apa-apa.
1: Baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
3: Iya, terima kasih Mbak.
1: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Perempat Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Perempat Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
2: 08-12-13-14-10-39 okay. Ya, untuk siang hari ini.
1: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
3: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
2: Oh, wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
3: Hampir 29.
2: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
3: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak.
2: Di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya?
3: Betul Mbak.
2: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan taman bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
3: Iya, awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Mentok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja.

0: Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih, Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan, artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
1: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
0: Iya.
1: Yang mendorong ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
0: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
1: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Dan ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
0: Harus. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih, Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
1: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
0: Sekarang masih, walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
1: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
0: Iya, betul.
1: Sampai dengan saat ini?
0: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi. Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis, Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
1: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu.
0: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
1: Ada yang bertambah. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
0: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih, Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
1: Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum gitu ya, Bu ya. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu. Bagaimana nih untuk penerapan menciptakan kayak literasi di sekolah gitu ya?
0: Oke, Mbak, inilah saya juga ada, karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri, dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar, Mbak Ega, ketertinggalan saya. Kalau enggak, saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
1: Tenggelam gitu ya.
0: Iya, tenggelam. Saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa. Dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
1: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu, ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
0: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
1: Iya, benar, benar.
0: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak, ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar menerapkannya. Jadi mestinya kita, para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh, kenapa rusak raganya? Dia akan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
1: kurang gerak ya.
0: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
1: Misalnya seperti apa nih, Bu?
0: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan. Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
1: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
0: Bisa lomba.
1: Romantis gitu.
0: Betul. Itu mungkin. Kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
1: Ingin menggait seperti itu ya.
0: Betul.
1: Sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
0: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak, ya.
1: Keterbatasan
0: waktu. Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
1: Benar.
0: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka. Demen di perpus itu memang nggak mudah, kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak apalagi sekarang kan ada inklusi sosial Mbak ya. Jadi apa namanya, perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
1: Oke, jadi ini apa ya, kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
0: Iya, waktunya sempit makanya.
1: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
0: Iya, makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu, kalau bisa jangan tutup di hari libur.
1: Okay.
0: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa bener, pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Di pedagang di pasar, mereka mungkin tidak sempat merta dia berani cak-cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, yaitu harus buka di luar jam sekolah. Kerja. Kayak kami nih Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, apa namanya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
1: Okay.
0: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan gak bisa, karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian, mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
1: Oke.
0: Nah, kalau memungkinkan gitu.
1: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak ya, kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
0: iya,
1: maksudnya Bu ya.
0: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
1: Jadi itu juga bisa menciptakan
0: literasi, budaya gitu. Literasi tadi. Di antaranya lewat itu
1: iya.
0: Gitu.
1: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
0: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
1: ada
0: di
1: event.
0: Perpustakaan, ya.
1: Event seperti apa?
0: Event misalnya terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu. Hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
2: Oke. Baik jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf ayo potong bentar ya, kita undang juga Kak Ega yang mau gabung mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
1: 08-12-13-14-10-39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
2: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021-350-4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812-1124-928. Nah Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
0: Tetap perubahan Mbak. Tetap ada perubahan.
2: Okay.
0: Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya? Berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
0: Tetap ada perubahan. Mm-mm. Ada perubahan. Namun Mbak, bagaimanapun era digital tadi, ya bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan, ternyata memang dari Perpustakaan Nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak. Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
1: Terus kalau malu deh. Gak pernah dilanjutin
2: ya. Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
1: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia, ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
0: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
1: Banyak ya.
0: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
1: Iya benar.
0: Akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, doang. Iya.
1: Padahal matematika juga ikut semuanya, Bu ya.
0: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
1: Iya,
0: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
1: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul banget. Ya.
1: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu loh.
0: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada dola,
1: AI salah satunya.
0: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Saya
0: harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih di satu sisi saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga. Berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kaum pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka, bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif. Balik ke iman.
1: Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayak ambigu juga nggak sih Bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pinter.
1: Pinter membobol.
0: Betul.
1: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya Bu ya.
0: Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di Di hati kecil, saya nggak munafik, di hati kecil saya kagum. Jeli lu anak ini, kalau bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah mbak, kontradiksi jadi, ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
1: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak.
1: Enggak ya?
0: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
1: paham
0: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu gitu, dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
1: Dan ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
2: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Perempat Jakarta ada yang gabung nih Bu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
2: Iya.
0: Sudah dibanding ya.
2: Iya.
0: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit, mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya, lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu Mbak Ega. Di sini agak sulit,
1: tantangannya
0: lebih berat ya. Karena kita memang nol budget, jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah, kalau nggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah, Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan, itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason.
0: Betason buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Hmm. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Okay. Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Oke. Okay. Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya,
0: yeah,
1: kayak tawar-menawar seperti itu, Bu, ya.
0: Sebenarnya
1: betason,
0: iya, ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
1: Betul.
2: Iya. Yeah. Baik. Okay. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada enggak, Bu, kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan.
1: Mentawai, ya.
2: Iya, di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega. Ya.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Ya, tapi kalau nggak salah ada loh, Bu, di, kalau nggak salah ya, kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin, ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu punya, cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Okay. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak, ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Santara.
1: Oke, okay, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri, ya. Oke.
3: Ternyata.
1: Oke. Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu sama Bu Jakarta, Kak. Mana?
2: Iya, Cigu, silakan.
3: Oke, ya, sehat-sehat. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, ibu guru kita, Ibu Rita, salam kenal, ya.
0: Iya.
3: Ibu Rita, obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya masalah ini di kelompok sungai menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Benar nggak, Ibu Rita?
0: Benar banget.
3: Jadi apa, Bu, nih disediakannya ruang yang mengundang dan nyaman, Ibu, yang khususnya khusus seperti apa, Bu Rita? Terus dampak yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa, Bu, koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya, Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Kak Nana di Jakarta juga. Selamat datang, saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak, ya. Langsung ke jawaban, ya.
2: Ya, silakan.
1: Ya, silakan nih, Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan.
1: Iya, tadi pertama untuk ruangan, ya.
0: Iya, ruangannya nyaman, ya. Justru ruangan
3: nyaman, ya.
0: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh, Ibu. Tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf, Ibu, Kak Ega, ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
1: Oke, okay, baik, mungkin dah, ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, okay, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Ya. Tadi agak apa namanya. Nah, gini, kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik, pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali, dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Oke, itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya,
1: oke. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasun yang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang langsung
2: Ibu Rita.
1: Ibu Rita,
4: Rita Urbaningrum. Ibu Rita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk Wanana yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit, karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
1: tidak
0: rasa,
1: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
0: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya, kita menyesuaikan, karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan nasional dengan badan bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia, ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan badan bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin gak ada dana lagi.
1: Kendala jadi, juga ini ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat, yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap, buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu, kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya, itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus, yang kalau beli gak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu, perpustakaan nasional, badan bahasa misalnya, dan tergantung kita aja mampu gak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria ya.
0: Cik Guria, tenang aja, nanti kita bisa, mungkin bisa saling, kita ini aja, bisa kontekkan ya, berhubungan, mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke, dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab, baru ruang gitu. Iya, tadi udah beguyur ya.
0: Sudah beguyur ya. Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, gak kemudian yang ketiga.
1: Mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke. Ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah masuk nomornya Cik Guria di sini ya.
0: Yes.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu. Tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu, udah udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya, baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa, kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang sebenarnya, kayak finansial tuh bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa, TBM, yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah, yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin, itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi, itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan, dia masih naik sepeda loh mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik, yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian, juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah mbak dikasih buku itu 100 buku baru, Terelier yang baru, yang mungkin yang asli itu mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa mbak, bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya benar, mungkin
0: ini masukan, nanti Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Makanya tadi, jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin. Bangka Pinang, Sungai Liat, nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kalau menurut ibu, anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya.
1: Kan, kuliner kan?
0: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah.
1: Kalah saing.
0: Nah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
1: Iya, tapi kalau Terelier ini masuk anak muda ya Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu
0: motivasi,
1: ya.
0: Motivasi muda.
1: Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha gitu.
0: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya,
0: itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain, karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
1: Iya.
0: Ya, bisa menghasilkan banyak. Jadi
1: ada
0: memang,
1: plus minusnya juga ya.
0: Game, lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka, karena terkadang gitu ya. Terkadang kan enggak, itu kan tidak butuh yang yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya? Kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
1: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya. Plus minusnya juga seperti apa ya Bu, ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya. Betul. Karena masuk ke literasi digital gitu Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Berarti lebih kepada mengarahkan
0: ya? Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
1: Jangan bosan ya.
0: Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu? Ataupun TBM tadi.
0: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali loh itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Babel Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya, ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayu Pomariannya masih lanjut temenin Dimari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pas jam sekawan ulas.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nama Buleleng berasal dari jenis jagung gambal atau buleleng yang dahulu banyak ditanam di wilayah ini oleh I Gusti Ang Lurah Panji Sakti. Kabupaten ini juga memiliki adat istiadat yang kental. Salah satunya adalah tradisi menggoak-goakan dari Desa Panji yang dilakukan untuk menghormati jasa para pahlawan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Buleleng, Provinsi Bali. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

Pantai Lovina merupakan destinasi wisata andalan di Kabupaten Bulele. Menawarkan atraksi unik seperti kawanan lumba-lumba liar yang muncul di permukaan laut saat matahari terbit. Anda juga dapat menyaksikan keindahan alam dengan menggunakan perahu tradisional ke tengah lautan yang tenang. Pantai Lovina menjadi ikon utama pariwisata yang memberikan pengalaman terbaik.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

makanan khas Kabupaten Buleleng, salah satunya adalah siobak Singaraja. Hidangan ini berupa potongan daging yang disiram dengan saus kental berwarna coklat khas Singaraja. Memiliki cita rasa perpaduan gurih, manis, dan aroma rempah yang kuat. Biasanya

oleh-oleh khas Kabupaten Buleleng, salah satunya adalah kopi Banyu Atis. Merupakan kopi lokal yang berasal dari desa Banyu Atis yang memiliki aroma harum dan rasa yang sangat khas. Dibuat dari biji kopi pilihan yang diolah dengan cara

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Buleleng. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Buleleng, Provinsi Bali. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Selasa 30 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton pada tahun ini menjadi target sasaran program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan. Beberapa program kegiatan telah dirancang, diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pembangunan jembatan sehat keluarga, optimalisasi TPS 3R, serta pembangunan drainase dan jalan lingkungan. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan, Susanti Edi Penny, mengatakan pola penanganan kawasan kumuh saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Sebab pemerintah tidak lagi bisa mengerjakan permasalahan secara parsial. Dijelaskan Santi, untuk RTLH, total ada 48 unit rumah warga yang diperbaiki. Dari jumlah tersebut, sebagian dari RTLH sudah dalam proyek pengerjaan, bahkan ada yang sudah rampung 100%. Namun untuk pembangunan 79 jamban sehat, optimalisasi 1 unit TPS 3R, hingga pembangunan drainase akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara itu, salah satu penerima program perbaikan RTLH, Munif, mengaku bersyukur mendapat bantuan dari pemerintah sebab setiap tahun ketika musim penghujan rumahnya seringkali kebanjiran. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend.

0: Mau tidur Mobile Legend, mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami bisa Anda akses dari Sabang sampai Merauke ya. Di mana Bude, download App Store atau Play Store ya, RRI Digital begitu. Atau juga bisa diakses melalui audio streaming kami di rri.co.id. Senang sekali di akhir bulan ini ya, tepatnya tanggal 30 Juni 2026, harinya hari Selasa, saya kembali menjumpai Anda dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik. Emang harus gitu ya kalau ngomong Goyang Senggol? Iya, itu passwordnya. Jadi yang pengen request lagu, passwordnya Goyang Senggol.

Aduh, seperti biasa saya undang Anda sore hari ini bukan hanya lewat audio bisa Anda dengarkan siaran Pro 4 RRI Malang, tetapi juga bisa Anda akses secara visual di platform TikToknya RRI Malang. Terima kasih, selamat sore para pemirsa. Salam jumpa untuk Anda bersama saya Bude yang cantik DW versi anak saya begitu ya. Atau nanti juga bisa request langsung di 081-5569-1053 atau 0341-404-504. Silakan request lagu favorit Anda yang genrenya dan genre dangdut ya. Boleh klasik, boleh koplo dan juga boleh remix. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu apa kabar semuanya. Oke, yang mau request lagu jangan lupa bantu saya tap-tap layarnya ya. Tap-tap layarnya nanti yang sudah menyapa saya di kolom komentar. Tenang saja, nanti saya akan sapa satu per satu.

Oke, satu tembang satu tembang perjumpaan kita. Di awal perjumpaan kita maksudnya ya, saya akan kasih satu tembang dari Bella Nova yang berjudul Yang Penting Happy. Gimana, sudah siap happy-happy? Yuk tarik, ini dia untuk Anda.

Bahasa Inggris mana deh katanya ya. Bos Sukari, waalaikumsalam. Tante cantik gimana kabarnya? Sehat dong pastinya ya. Mau request lagu Janur Kuning spesialnya buat Neng Siska di Munjul. Oke. Okay.

terima kasih ya Bos Sukari. Oke, janur kuning yang di request ya di Citandu daerah Maling Pink ya, lagi bungkus kerupuk. Oke, terima kasih banyak ya. Pak Sukari, terima kasih banyak. Kemudian ada Yuana, Miss Kun, waalaikumsalam, Sulfa.

0: satu tembang yang penting happy ya ya. Karena apa? Hidup itu sudah ya namanya hidup ya, sifatnya dinamis, terus berubah gitu ya. Ada fase susah, ada fase senang. Tidak mungkin yang senang-senang terus, tidak mungkin yang sedih-sedih terus. Maka dari itu, kita sebagai manusia bagaimana caranya supaya kita bisa tetap beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun ya. Tapi saya doakan untuk Anda yang mungkin saat ini tengah dalam apa ya, diberikan ujian, permasalahan yang sepertinya banyak sekali. Ingatlah bahwa Tuhan, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia ya. Dan yakinkan diri dengan terus berdoa, terus bagaimana berusaha mencari solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Dan untuk yang sakit sore hari ini, saya doakan segera diberikan kesembuhan dari sakit yang mungkin saat ini diderita. Maka Allah mengangkat segala dosa yang ada di dalam diri kita, diganti dengan pahala, setelah itu diberikan kesehatan. Semoga saja program Request Lagu Dangdut sore hari ini bisa menghibur Anda semua yang lagi sedih ya, saudara pendengar ya. Oke, Butin, terima kasih. Pagar makan tanaman. Oke, salam dari Sidoarjo, Budeh ya. Budeh Dedeh ya. Salam buat teman dan saudara yang ada di Malam Wajak, Budeh. Oke, Sam Bendo. Oke, terima kasih ya, Sam. Saya buka kesempatan 081-3569-1053. Halo, selamat sore, Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal senangnya bisa masuk. Nomor satu ya sayang.
0: Iya betul, nomor satu Anda ya. Selamat.
1: Hore, Bunda Ratu nomor satu.
0: Iya betul sekali. Oke Bu, sehat ya sore hari ini. Mau request lagu apa sebelum salam-salam?
1: Lagunya itu saya tidak bisa melupakanmu, melupakan perempat penyiar dan pendengar, betul?
0: Oh, oke, okay. Sudah ada dari Ati, sudah saya siapkan. Siap salamnya buat siapa langsung?
1: Ya, langsung salamnya buat Bu Anggi, cepat sembuh, ayo mengudara. Bunda Riatin, sudah mengetingkring lho. Bu Marlena, Bu Semiatun, Bu Sri Katia, ayo Tanteni, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Utami, Pak Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, ayo Pak Eko Rembun, tariannya ditarik. Rizky, ayo Faris, Bandulan Gang 9 itu loh. Anu, mendengarkan lo, prihatin aku seneng nek panjenengan mengudara seringan lo. Bandulan Gang 9, Mbak Emi, ayo digedekno. Anu kelumane, ulumane. Ada Pak Jono, Pak Sapitri, Herulo Andeng, Ateng, ayo Ateng, Bunda Ratu nomor satu. Pak Grandeng, ayo Pak Sulianto ya, Pak Grandeng jenenge Pak Sulianto ya. Pak Sulianto, Bunda Ratu nomor satu.
0: Oke, Pak terus Sulianto. Siapa lagi dan semuanya ya?
1: Dan oh ya, semuanya ya yang belum disenggol, salam sayang.
0: Oke.
1: Sehat-sehat semuanya ya.
0: Sekeluarga makasih, ya. Amin
1: jaga
0: Ibu.
1: Kesehatan musim Bantaroba ya.
0: Siap.
1: Segera selamat keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadapoh. Oke, terima kasih Bu Riatin ya. Lagunya yang di request apa tadi? Tak bisa melupakanmu. Siap. Yang ada di TikTok sudah request Nur Halima Janur Kuning dan juga ada Butin yang pagar makan tanaman. Siap, sudah saya siapkan semua. Ada juga Mbak Ana Laundry. Waalaikumsalam. Sugeng sonten nyuwun lagu nyuwun disenggol. Tak senggol lho, Mbak. Karo aku sing sakmene gedene ya. Request lagunya Gala-gala dari Ana Laundry Bundul Rejo. Oke, siap. Siap para pendengar setia, ada juga saya menyapa Bu Widi, Pak Widi, waalaikumsalam. Semoga diberi rezeki yang melimpah buat Bude ya, amin. Terima kasih, lagunya Terhasut ya. Oke, saya siapkan. Kalau gitu langsung saja di menit ke-25 saya akan putarkan Janur Kuning untuk Pak Sukari. Yuk tarik.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Queen siapa sih? Queen Elves of One, ya. Okay. Surabaya hadir. Terima kasih Pak Suwarno. Terima kasih Pak Suwarno. Waalaikumsalam. Budi sehat selalu ya. Berot mana deh? Ini kan dangdut, masa ada berot yang enggak ada dong. Nanti hari Kamis pagi berot sama Budi ya. Okay. Asik digoyang. Hop. Ah, katanya ya. Mama Anggun, waalaikumsalam. Pak Paiman, terima kasih. Oke, mau request lagu apa? Boleh banget, tapi jangan lupa tap-tap layarnya ya. Oke, siap ya. Siap dong. Oke, kalau gitu. Belum ada yang request? Belum. Kalau belum, aku mau puter lagu sekarang.

0: kupu-kupu sudah kita nikmati bersama Pak Firman. Pak Firman minta tolong dong ditutupkan itu yang barusan keluar tidak mau menutup pintu. Terima kasih Bunda Marlena sudah saya putarkan ya. Waalaikumsalam Rita Sugiarto. Udah dong. Oke Mr. Sierra, kupu-kupu terbanglah ke Jakarta. Jauh sekali Mr. Sierra. Waalaikumsalam, selamat sore dari Mama Anggun. Mama Anggun lagunya udah saya puterkan loh ya, Mama Anggun ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga saya akan menyapa siapa kau Bude? Oh nggak tahu siapa saya. Oke Queen, tak puterkan ya. Siapa kau gitu dah. Oke, dari Lilis Karlina yang di request ya. Sekarang kita buka dulu teleponnya 081-5569-1053. Assalamualaikum, selamat sore Kuyang Senggol.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kuyang Senggol. Alhamdulillah, Pak Kari saya.
0: Apa kabar nih?
1: Ya, alhamdulillah sehat Bu Demi.
0: Alhamdulillah aku sehat ya.
1: Ya.
0: Oke, Bu sebelum Demi salam
1: selalu sehat. Oke, saya doain dari sini.
0: Amin. Terima kasih, Akung. Sebelum ya. Salam lagunya dulu ya.
1: Ya, lagunya itu
0: apa?
1: Merayu Tuhanmu boleh.
0: Dari siapa itu?
1: Itu anu Triswaka. Bukan dangdut ya itu.
0: Oh, Triswaka bukan ya, coba.
1: Aku coba merayu Tuhanku. Bukan dangdut ya.
0: Ada ini judulnya Merayu Tuhan, tapi yang mana ya, saya kok nggak hafal ya.
1: Ya, pokoknya Merayu Tuhan lah.
0: Oke, siap, sudah saya siapkan. Salamnya buat siapa?
1: Orang lagu nggak apa, nggak penting-penting amat.
0: yang penting bisa telepon saya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke.
1: Bude, ada kata-kata agak nyeleneh ini.
0: Oke, apa itu?
1: Jadi orang jangan seperti pohon pisang. Punya jantung enggak punya hati.
0: Aduh, mak jelep gitu ya. Oke.
1: Ye, salam aja ke Bu anu ya, Sri Ponco.
0: Oke.
1: Sri Purnomo. Rikati Anggrandong, Pak Eko. Siapa lagi ya?
0: Siapa
1: pokoknya
0: lagi?
1: Semua Bude ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih Bude.
0: Makasih kok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku
2: setiap rindu membalut.
0: Pak Paiman request lagunya Nur Halimah. Sudah saya siapkan tergila-gila ya. Oke, sekarang saya akan tapi jangan lupa yang ada di TikTok yang sudah request ini apa-apaan, sorry Sonya. Bude nitip salam dong buat lewat Pak Bojes. Oke, siap ya buat Akung ya. Sebelum saya putarkan lagu, saya terima satu penelpon dulu dari Bandung, ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang Senggol.
3: Waalaikumsalam. Goyang Senggol, semakin goyang semakin asik.
0: Oke. Terima kasih Pak Irwan, apa kabar?
3: Ketemu lagi dengan seorang putri cantik dari Kota Malang.
0: Betul sekali, sehat ya Pak?
3: Baru dari kurang fit badannya karena begadang terus ya, gitu kan?
0: Iya.
3: Saya pokoknya hari ini lagi kecewa hati, sebenar-benar lagi kebakaran hati. Hari
0: kenapa? Ini ya yang di apa namanya? Yang dijuarakan gimana ya?
3: Belanda kalah dalam adu penalti Jerman.
0: Oh, yang diunggulkan ternyata kalah ya.
3: Iya, masih ada Prancis nih, satu-satunya lagi Prancis.
0: Oke,
3: kan seperti itu.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan ya.
0: Oke.
3: Prancis karena Asia sudah gugur semua.
0: Oh, gitu ya.
3: Tadinya begini. Lah harus adil, juara dunia itu jangan hanya Eropa dan Amerika Latin aja, coba Asia atau Afrika jadi juara dunia juga. Siapapun atau kok nggak Asia Afrika, ternyata udah rontok
0: duluan ya. Gak apa-apa, siapapun nantilah ya yang menang, mau gimana lagi ya.
3: Yang penting hiburan aja gitu.
0: Betul
3: Bu Demi.
0: Siap.
3: Itu lagu-lagu ya, ngomong bola bakal lama aku ngomong bola mah.
0: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Lagunya
0: langsung saja
3: sendiri,
0: lagunya apa ini
3: sendiri.
0: Pak Sendiri.
3: Sendiri.
0: Oke, siap. Salamnya buat
3: Mansur
0: siapa?
3: S, tekan. Oke. Berulang kali ku coba bermain cinta yang gitu. Wee, tapi tak pernah bahagia dengan gitu.
0: Oke, salamnya buat siapa? Langsung.
3: Yang barusan siapa yang barusan?
0: Yang barusan Agung Ismoyo.
3: Agung Ismoyo, salam kenal buat Ibu Riatin ya. Buat Ibu Pandan, buat Ibu Sri Purnomo, Ibu Sri Wigati, buat Babe Mus, buat Bu Pajar, atau buat Teh Dida, buat Mas Paris, buat juga itu Mas Paris sama Bang Mas Hendra, dan buat semuanya aja Bu Demeng, semoga tetap sehat,
0: amin,
3: tetap bahagia, tetap amin, cantik.
0: Terima kasih, nuhun, nuhun.
3: Jadi wanita solehah.
0: Amin. Terima kasih ya Pak Irfan, sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irfan yang ada di Bandung. Langsung saja sekarang saya akan putarkan lagu yang sudah di request yang ada di TikTok, siapa kau. Tapi jangan lupa tetap layarnya mana nih. Bayu Vita, waalaikumsalam. Pak Ansori kok gak ada, saya cari ya di balik penantian. Pak Srianto, Yanto, terima kasih. Selamat sore, sehat dong. Terima kasih doanya ya Bapak ya. Pak Srianto, Yanto.

0: terima kasih sudah saya putarkan. Sebelum saya putar lagu berikutnya, saya mau menyapa yang ada di TikTok. Terima kasih banyak Mama Ilna nyimak di radio ya. Ada Bu Nur Arifin ya. Salam dari IKN Mbak. Oh, dari Pak Nur Arifin ya. Terima kasih saudaraku yang ada di IKN, sehat selalu ya. Ada Uliati Dalesa, waalaikumsalam. Bu Deme Goyang Senggol request lagu Jamal Mirdad dong. Yang judulnya apa? Cinta. Oke. Jamal Mirdad akustik cinta. Bu Farida. Oke, nanti dicarikan ya. Kemudian juga ada Pak Tomo dari Lamongan. Terima kasih banyak. Bu Leha Asyik katanya, terus Mama Ilan suaranya lagi sembunyi katanya ya, habis teriak-teriak di Plaza Merjosari katanya. Bu Leha, tarik becae katanya Bu Deme, oke. Sams, Palembang hadir, salam buat semua saudara di Ledok dari Tumpang. Oke, okay, request lagu Bu Kopi Hitam ya, secangkir kopi hitam, oke. Okay. Tadi ada yang request apa? Selain cangkir kopi hitam tadi apa tadi?
1: Aku tak pernah tahu bagaimanakah cintamu.
0: Oke, Jamal Mirdad ya tadi ya. Coba ya kita carikan ya. Jamal

Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sore dong. Salam dari Palembang ya. Oke, salam buat seluruh alumni SMPN 1 Tumpang angkatan 90. Gimana kabarnya semua, juga buat keluarga yang ada di Ledok Sari Tumpang ya. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Ini secangkir kopi hitam enggak ada, adanya secangkir kopi susu, secangkir kopi beracun dan cuma secangkir kopi begitu aja ya. Oke, langsung saja di menit ke-10 saya akan putarkan lagunya Akong Ismoyo yang berjudul Merayu Tuhan, nanti dilanjutkan sama lagu-lagu yang lainnya ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Terima kasih Pak Mur, Pak Mustari ya. Terima kasih request lagu Sonia. Oke, saya akan siapkan.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk semuanya. Yang terakhir ya, terima kasih ada Cak Sis, Wilujeng Sonten, Gedangan hadir ya. Terima kasih untuk semua pendengar saya yang ada di TikTok, dan juga yang tersakiti, terima kasih. Juga WA sudah saya puterkan lagunya semuanya ya. Ada yang belum, Gelandangan, Cinta Anak Kampung sama Sonia.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, mohon maaf ya para Den. Sudah saya putarkan ya. Ada Bude dalam asik goyang senggol. Duitok di apaan ini namanya susah-susah ya. Oke. Baik, saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan saya dengan Anda udah hampir 2 jam. Artinya saya harus pamit undur diri karena memang durasinya cukup 2 jam saja. Terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan melalui platform TikTok dan juga untuk pendengar setia saya di 105,3 FM ataupun di era digital juga audio streaming. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Gak usah khawatir, besok Bu Deme hadir lagi jam 15 sampai jam 17 kayak beginilah ya pokoknya dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Jadi siapkan lagunya besok, lagu favoritnya boleh genre dangdut, boleh genre dangdut. Genrenya dangdut, boleh yang remix, klasik dan juga koplo ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri, salam sehat dan bahagia untuk hari ini edisi apa ini ya? Selasa. Selasa tanggal 30 Juni 2026, kita sambut besok sudah bulan ke-7, bulan Juli ya. Mudah-mudahan bulan baru besok semuanya dalam keadaan yang semakin membaik dari segi apapun ya. Terima kasih pemirsa dan juga pendengar, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 30 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mengakui masih mengalami kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan. Kondisi tersebut dipicu banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir sehingga sejumlah formasi pengajar menjadi kosong. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, Santi Restuning Sasi, mengatakan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan PGRI menunjukkan kebutuhan guru di Kota Batu masih cukup tinggi. Kekurangan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Untuk mengantisipasi kekosongan sementara, pemerintah Kota Batu memanfaatkan tenaga guru yang sebelumnya berstatus honorer dan kini telah diangkat menjadi P3K. Mereka ditugaskan mengisi posisi guru yang pensiun agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan normal. Selain itu, BKPSDM juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara hingga kebutuhan tenaga guru dapat dipenuhi melalui mekanisme rekrutmen. Santi menjelaskan guru P3K yang memiliki ijazah terakhir dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Penempatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Ia menambahkan guru yang berasal dari jalur P3K dengan latar belakang pendidikan keguruan juga diberi tanggung jawab tambahan untuk mengajar. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea, bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan selamat beristirahat.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Suruk Suryo, perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

rahmat-Nya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita.

itu, yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Lucky Jowo style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rahayu, rahayu, rahayu Kang Sami yang pinanggi. Para katang sono budaya yang satu kinormatan pinggala pinanggi male kalian kula jangan pentol nggih. Wonten ing

0: Siti merona aja. Apa nih sing merona? Wonten ugi gabes Cirebon gegesik kulon. Nah, ya, selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Cirebon gegesik kulon ya.
1: Dimulai sekolah.
0: Wis teko bolo wong lumajang. Tapi gak nggowo. Senengane padahal seneng aku iki jajan Rondo Royal lho ya. Selamat sore lumajang wilujeng sonten sedayanipun ya.
1: Biasaan iso dadi masalah, iso dadi lemah kita lali ibadah.
0: Ayo para kadang sudah budaya yang satu kinormatan kagam penjeringan Inggang saat menikah sambungnya wiji wontening setunggal atus gangsel koma tiga Radio Republik Indonesia Malang berompat suara budaya Nusantara.
1: Gak
0: sereng-sereng
1: ini
0: komentar lagu nih gang
1: Bengalino
0: tadi kulo atur akan cuman kucing filter jenur yang wati tenen anak gue lho anak apa jenengnya apa ku
1: iki Jawa
0: anak limpen setike karo enek kembangi lupi-lupi is gacor pol sehat selalu bolo matur nuwun sangat kagam penjeningan ye. Aduh jane pokoke mari budeme mesti filter iki aku gerai aku pising nek jantenen pokoke
1: iki Jawa style.
0: Pokoke babah wis kadung arep piye maneh babah styleku dina iki kaya iki ya. Dulur-dulur gue pada ngowak kabeh.

Miati mulai deh, Miati mulai deh, lek petuk titik. Mesti ngerasani aku. Selamat malam Caca, aku malam juga biunge. Di Penceng Saputra kopi ini diunjuk, Pak Asiap. Oke, penjenani pun Cak Kudet 67, terima kasih banyak. Pokoknya kehadirannya, wis lope-lope ini gemeruduk. Cek tak gue filter ewa. Aku ya pegang menjem-menjem terus gitu loh ya. Sumpah ayu, Kak Wis Indriani. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Bagak, salam kanggo fan RRI semuanya. Atur nuwun. Adik wis gagah lho ya blangkone wis koyo ngene aja. Adik pean sing ndek temasnya oh ala. Sing isor barongan iku ah.

nakar. Anak Raffi Ahmad yang gendek lo, gendek lo. Yang ini gendek nakar. Menghina kok terang-terangan. Leli Janbo. Jangan nih pring bah, oke deh. Indriani ho. Sok barongan sing metu genine nih.

biar arek nggih. Gimana harga? Nyapo harga, ayo nyapo. Wis mari kendang siap-siap ngarak leyang leonge. Wonten kiwak kaji jadul lijenge menter matur nuwun sangat Pak Kaji Jadul.

Kudet 87 atur pambagio kagem bolo konco. Seputaran para pasar gratis Muncar Banyuwangi ya. Oke deh, ini kagok konco-konco yang di seputaran pasar gratis Muncar Banyuwangi. Dapat salam dari Cak Kudet 67. Saya dari Mon Lariana.

Kuli volumenya kurang beres ya. Oke deh, tak beres nih. Kak Senuri wilujengnya menten kemawon gaya nih lo, aku seneng. Juga wis tak buyar no. Yunge tak pamit sih, sehat-sehat. Ye, nggih matur nuwun.

On Rehana versi DJ ya, ditunggu. Ya ah u aha. Via Asifa. Aska 5435. Dan juga Cak Edi, Cak Akis, Cak Parman. Om Ki. Jadi jeng santan Om Ki.

Nah untuk saudara-saudaraku semuanya yang ada di rumah yang baru saja menemukan 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, Anda masih mendengarkan Tejo Wangi Jian Grespons. Sesanangan kula nyipendil. Gue sejak robo bang, oke ditunggu.

Assalamualaikum, Cak Pendol. Mugi-mugi di panderingan sehat dan rezeki enggang berlimbah. Barokah lagune semoyo katenggo. Montu Vibes. Sehat selalu, Pak D. Siap. Agus Gondrong.

lagunya judulnya ini Kanggo Rico. Putra Manggala. Asam Baktiar, Wilujeng Yamenten Gimawa.

Bina Malingka Gemboro Kadang Kulo Sedoyeng Kang Katem Ben Kek Paman Manggi Akan Setunggal Atas Gangsal Koma Tiga Jenengan Katem Ben Mi Dengat Akan Radio Republik Indonesia Malang Rumpat Suara Budaya Nusantara.

0: Kang ngersakaken yang ingin mendengarkan lagu Cucak Rowo. Selamat mendengarkan. Wilujeng midhangetaken. Iwa gagrak DJ Bandengan. Rehanane sabar nggih, Mbak Gaji Jadul.
1: Ungke suruh.
0: Kingin saking Gunung Kawi nyuwun tresna waranggana versi Bandengan matur nuwun. Nggih ditenggo Mbak Kingin. Badhe dipun puter jumbo kalian Trian nggih.

Selamat malam juga untuk Cak Mim toh hari request Paul Layar Cak Pentol ditunggu nggih. Akan terputar mengki diputar jumbo kalian Rian Paul Layar. Selamat sore Om dari mana Anggun. Nah, terima kasih Mama Anggun, saya terus ya Mama. Salam kenal dari Sumbawa NTB, Bang.

Mamanggun request lagu Selendang Biru dikirim agem sedayaning pendengar RRI. Saya Khairul Anam. Dijeng sonten kagem Mbak Yuliarse Narel. Wonten ugi Latifa.

Ini suruh request dan suruh lho, Pak D. Silek njaluk ki wis ngepres-ngepres ngene Mbak Yani Suhut. Kayak nutut mengki kula puter nggih. Dek iki yo wis lho tresna sudra.

Sepindah malik agam, ingga-ngga temen kemauan midah ngetaken. Jenengan sarangan kulo cak pendol wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grespol. Saking Radio Republik Indonesia Malang Berumbat, suara budaya Nusantara. Yang terpancar dari Candi Panggung 58 lur.

Dot. Nah, siaran ini gending-gending Jawa atau campur sari klasik Jambi dan. Nek ten acara mriki gending-gendinge mboten wonten nek campur sari klasike mangke jam 7 ngantos jam 8. Nek butuh gending-gending kaya Senin. Nganti Rebo bengi. Wonten ing Adijoro Warung Lapis Prapatan.

Putraken Gunung Gawi Kraton. Salam kagem dulur-dulur wonten wonten kamu wonten mriku nggih. Becik Kang Alus sapa Kang Kasas. Jian delek-delek Pak D. Oke, Mbak Yani suhut.

Mam semblo wilujeng santan mam semblo. Cakep bojo sis Pak De, semoga sehat selalu, siap. Mantan ugi Mas Gentong.

0: info-info biasa iki Wak Mancing.
1: Pak Wonosulo Wilujeng sonten. Wah niki salam. Nembe wonten Malang napa wonten Blitar niki Pak Wonosulo. Wong-wong arep gebyak leang-leong Pak Wonosulo. Salam kagem keluarga sedaya.
2: Isi
1: ingkang wonten Blitar nggih.
2: Wahyu.
1: Undur kapan menika?
2: En Akbar DZ.
1: Vino mulai kapan no? Arep tak dadekne dewa ruci malah ning Blitar putuku ki.

0: Perkataan sudah budaya yang satu kinormatan. Kagem menjenengan sami enggang sedaya menika tasih nyawiji.
1: Wahyu Docet N Abah.
0: Mamanggon kropine disiripit ah nggih. Kedap nggih selendang birune sik tak jebane. Kagem menjenengan sami. Yang suka menjedak-jeduk ajib-ajib. Nika manjenipun gentos rumiyin. Kagem menjenengan ingkang remen midhangetaken lagon-lagon klasik. Sing ngeslo versi solo rock nggih wonten, jazz nggih wonten. Langgam kroncong nggih wonten. Oke tetep nang acara Tejo Wangi Jian Grespol. Sarengan kula ya pentol. Assalamualaikum Tejo Wangi Buning sing sumber sekar dawu salami lagune aja cidra. Lagune niki wiwit Tejo Wangi Jian Grespol berarti lagune anyar ya. Oke lek enten sing versi baru kula puteraken. Lir gumanti lur. Kagem jenengan ingkang sukara men midhangetaken sing klasik-klasik. Sampun dewah wanji.

0: yang biru.
1: Kawan-kawan Veren, kami sosolan aku. Selendang Veru versi sing paling gruwes pol ni. Akan menjalani pun Mama Anggun.

0: Yang kalau wau ngerasakan antepi hati.
1: Niko yang kalau aturan gagrakipun Mas Arya Galih kalian Wura Yunita.
0: Agus Tuli Jaya.
1: Matulugi Mas Tantotan sugeng dalu jak pentol dalugi. Rilisa kita ugi nggih.

kemungkinan kalau mau ngerasakan kembangnya hati ya Bu Marlena. Kalau lujung media ngetakan, lujung dalu sehat terus bundang ya. Jangan ngerasakan lagu pasang surut yang ngurep sabar sauntawis kagak Mas Eko ya. Jadi kaputer sesuai apa dong ini jumbo kali antrian di. Mas Taufik, Mas Widodo, Mas Jagat Ugi, lujung dalu katuran binara.

Remen kan ini lakon-lakon Banyuwangi. Menikah nonton lakon Mamundi tani pun Mas Eko ingkang wonten Rembun Dampit nggih. Kanthi lakon Pasang Suruting Urip. Kakek Mbak Titi Widya Lestari kembangnya hati rumane kaya ngopo? Kembangnya hatimu iku diriku ya kaya diriku ngene, kembangnya hati iki bogang ngene iki. Le le

ya beri mas onten subagio. Dua seger waras kepe ya. Rita Naura. Kalau lagi duren, milu jengnya mentah.

Kawan tuh sopi tuh menit saking tabu pi tuh dahulu. Jenengan tak serangan jula jangan mendol wonten ingat dijero tejo wangi jen Grace Paul. Agak menjenengan ingat angkat ben gimawan manggi akan beli jeng dahulu gimawan. Yang tak sih setia tuh kulo ngaturakin gunging banuun kang tanpa upami.

mundes. Sing dalu matur nuwun rawuhipun sehat terus dulur-dulur nggih. Wepeteng menit kaping 50 saking tabuh pitu dalu. Bareng kula njak pentol munggah sing adicara menika. Matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan sedaya. Pinangi maling sanes wekdal. Wonten pintu lepating rembut. Buya ingkang boten nuju prana kula nyundi agung pangaksama. Pinangi maling matur nuwun. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia karena selalu ber syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Hong ulon basuki langgang. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase

terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah beringin kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau beringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan, padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten Ndoro Putri, maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dereaken. Saya hantar.

Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Ampun nuwun kinuwun. Jangan menangis terus, Ndoro Putri.
1: Piyambak. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
0: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Ndoro Putri.
2: Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

0: putriku, kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Injih Sendika Dawu. Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
3: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
0: Apa itu, Tuan Putri?
3: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
2: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
3: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: wangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sugeng dalu para pamireng jam 20:36 menit ya. Aku ya duwe lagu iki sing bakal tak hadirno. Nek iki mau ana Cak Penthol iki sajane waya Cak Penthol, tapi iki sing gawe jadwal iki rada ngantuk rupane ya. Tapi wis ora apa-apa ya, sementing nek warung warung lapis perapatan iki ambek aku Taufik Misbun sing bakal ngancani sampean kuwabe sampe engko jam 10 bengi. Ya wis, sing saiki lagi menikmati suasana malam, sing saiki lagi menikmati suasana bergembira ambek keluarga, ambek suasana liburan, ambek anak, ambek putune. Kita kayak gending, pripun saking gending 266.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: Kak Sido.
1: Duh, bunuh diri rasanya aku.
0: Cinta wis kadung sekok nyongkot.
1: Aku becak buntut arek.
0: Karet

tatap kendang wis bisa naik wis cukup aja. Tiba-tiba aja aku tiba-tiba lurah. Aku jengat-jengit ini kan melaku-melaku ditabui. Tumon Pak Lurah melaku ditabui.

Ya, pantun nuwun sangat kam selikur langkung selangkung menit waktu Indonesia Barat niki enten ingkang sampun request Bu Sri Purnomo ternyata dereng istirahat dereng tilem niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam, walong lapis perapatan sugeng dalu Mas Togan nyuwun sesekaran kembang arum Probolinggo kagem pamireng sedoyo sugeng dalu lan sugeng midhangetaken kagem Mas Togan pinaringan kesehatan sak keluarga amin lancar rezekinipun amin lan sugeng makaryo matur nuwun nggih. Matur nuwun sangat kagem Bu Sri Purnomo ingkang sampun ngirim atensi. Mugi-mugi dalu menika kula panjenengan sedaya saged apa ya istilah sehat wal afiat amin. Niki kula langsung aturaken gending ingkang sampun di pundut di jaluk ya kali Bu Sri Purnomo.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kok malah ngentot lho?
1: Oh, kono aku meneng.
0: Oh, kono mriko kok, Bu.
1: Lho mboten lho, Pak. Nggih. Pak Arsono.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Menawi ngaten kula ngertos kula panjenengan utus tuju ing negari Kediri nyigro kitab Joko Joyo. Dihawratipun kula menika abdi mboten ngerti wayah lawan sini kula kemandangan. Menari ngaten kula saged mastani kalau dalam menika yang ginakaken rumpet wonten ing katempengan tanpa ana wong lamang. Nikmono tanpa bunga ngaji. Apa sih? Meripatmu ora melek melek nek iki bojo. Upamu keweruh lakon teng lagi tak perwi. Ya kok kok. Wong lanang pancen yen kurang waktu mesti ora bisa mempet arsa. Nang kok yo pilih-pilih. Lho kuwi iki putra pengayom mak. Putra piyayi. Yo ora ngko sastra tur pono ing bab budaya. Nanging kene kabeh kok. Iki bojoku. Jagat dikelar opo? Wong wadon ten ayu ngungkuli bojoku ora kurang. Lah kok milih sing duwe bojo? Meneng. Iki tak umpamake garingan. Kebak potong tanggung jawabku. Ning bareng garing aku kebak tok obok-obok. Apa muni cak-cakane piyai? Lah maksud kaya ana tetembungan cilik dibebungi amati gede gojak bojone nek ora nang tanggung jawab iki.

0: 出来。
1: Ini orang aja, orang wah. Lo nak aku nyembalan ikut kau takut? Wih gini yuk, tiga kamu anak tutup bojomu ke gelap. Hei!
0: Kau nyentang aku, tegak masih pun aja.
1: Kau pulang aku, kau tak.
0: Sakit kan masih pun aja.
1: Sebuah hati. Uwe! Jumpul aju ni rupami pun. Kan tinggi pulasan. Sakit kan mas semangat. Lo kuki bujuni prajurit. Nikmat rapuh koyong watu semangkon yang maling pelanyaan.

0: Apa lo tak pikir?
1: Sambut kang mas.
0: Mungko tak rewangi koyong ini. Ini kan gue nyeneng ke kowe. Saat pernah aku mau menyangan di meripatku tak pincang ke kukin tak kutekin. Ojo nanti aku meruk lenyawang ayu ini ngematul liuk.

0: Saya tidak mau melawan kapokokku. Sesaiki lakukan seperti kau boleh menang.
1: Oh, tidak mas.
0: Saya jangan lewat ke koyok kue kue. Hei, kat grup.
1: Kamu sepuluh hati.
0: Aku bingungkan untuk saya sentok. Setelah kita bujuk, mungkin wantan ditutup. Coba sawan. Lu aku gini sopoh, eh.
1: Karena aku mau.
0: Lu kok iso isan itu dikakai mulia gelap. Kau tak kunci jawab, ini barang kau kau ini betul tak?

yojo dadi atimu nek aku ya ora marepku. Wit nancarane nganti saiki durung nganti malah gigi. Aku sing pangeten kuat. Ora tawang kowe anakku. Kowe iki dudu kowe cah piye? Tak kesuk iki sakit dadi piyayi. Kini aku senang yang hati pada bujuku. Ia nama saku, kue kembangkan kandang yang harum. Nangin saya

0: Nuwun sewu sampun nglepataken kula lho.
1: Ya ngiran kepeti kuwi, gunane aku tak gaji saben sasi njaluk undangan kuwi Surabaya.
0: Panjenengan panjenengan bukan yatra satus ingin supados tumbas kuwaci wonten gabus.
1: Kaya ngono.
0: Sinten ingkang ngertos menawi dereng to manggusuk menawa jirawu kondo.
1: Kudune yen wis nggo kuwaci rak yo ndang bali. Jagani yen to garwaku rawo.
0: Angger rumiyen to. Gabus mriki nika tebih kula mboten pikantuk numpak sepeda motor kapulih mlampah lho. Ajeng pinten jam mriki gabus niki?
1: Arepku rak ben suwe ben aman ben tanek. Lha niki kedadeane kaya ngene iki Wirabaya.
0: Nggih, lepat panjenengan piyambak to.
1: Piyambak, piyambak.
0: Ngoten niku nggih sampun wonten dalem katemunggungan medal mriku wonten pundi? Pati napa Semarang?
1: Coba ngene iki. Sapa sing kapitunan? Saiki aku ditinggal karo aku ya Kang Mas Sepono Aji. Mergo aku sambung sedhisro kelawan Den Mas Kapeng sing saiki wis konangan Wirabaya.
0: Ajeng kados.
1: Wirabaya. Masa Borongo putraku tak pasrah ki kelawan kowe.
0: Dapat jenengan?
1: Aku arep ngupati arep goleki Den Mas Kapeng sito.
0: Nyuwun tanggung jawab.
1: Iso. Mergo kabeh iki tumindake Den Mas Kapeng sito aku bakal tanggung jawab. Mergo aku tinggal marang bojoku Wirabaya.
0: Nggih sampun to, Ndoro.
1: Nggih sampun.
0: Cekap semanten kene awan sampe dipunlajengaken.
1: Dipunlajengaken. Putraku tak pasrahke kawan ke Panji Gunawan masa Borongo anggonmu supaya putraku warek anggonmu nyesepi tak borongke marang kowe. Ya wis Wirabaya. Aku bakal goleki Den Mas Kapeng sito.
0: Ndoro Putri. Lajen panci kenal kados putri. Bocah sing ora ngerti jawane, bocah sing ora ngerti dosa.

0: dan Mas Klabang Seto, aku bakal jalur tanggung jawab.
1: Tanggung jawab perkara.
0: Apa orang rumah sana sampean? Saiki yang bentuk pebrahan marang garwaku saiki wis rengko. Nanti aku ditinggal bojoku mergo sampean. Mula aku ndak tanggung jawab njenengan.
1: Dadi kowe ditinggal Sumono Haji. Jaluk tanggung jawab.
0: Iso.
1: Perkara kuwi gampang.
0: Lha kok gampang?
1: Aku kuwi satriya putrane bupati ora bakal ngoncati weco beli jane jane. Wis perkara kuwi aku tanggung jawab. Ning aku njaluk wektu, aku tak suwan ngersane Rama, tak matur ngersane Rama. Ya ta? Omah-omah kuwi kudu dibetul. Monggo nek wong tuwa ora ngerti, kok malah aku diarani disiki kersane wong tuwa.
0: Iya yen wong tuwane sampean sarujuk. Yen ra sarujuk ora sedemboyong aku.
1: Kabeh ra perkara aku. Aku sing tau jawab, mesti Rama bakal manut marang aku.
0: Durung mesti. Umpama sampean gak ketimbangan marang wong tuwa, marang wong ramamu, ngene iki Mas Kapan Sito. Apa sampean seneng karo aku? Carem asmara kelawan aku apa njaluk paling marang ramane sampean? Ah ya ora to?
1: Yo ora.
0: Lho, lha yo ora sang dadak njaluk palilah. Yen kono boyongen aku pek en bojo aku tanggung jawab.
1: Ah, ora iso ora gatok.
0: Lah ora.
1: Lho iya no. Nek Rama Adipati ora ngerti, aku kuwi diarani putra sing ora mbangun mikir marang wong tuwa. Aku ora wis kandha aku bakal tanggung jawab. Ning aku njaluk wektu, aku tak matur kersane Rama Adipati.
0: Lho ora ngono. Sampeyan jare tanggung jawab nglibet omongane kok bengkong. Mubeng bae. Yu yang guyu seneng sampean aku sing cilaka. Kali ditinggal marang bojoku.
1: Wis to. Lho nek perkara seneng ora aku dhewe kuwi ya seneng kok. Lho iya bae. Kowe ya seneng ya ta. Aku Joko kowe wis di bojo. Lho malah jane rugi aku.
0: Kok iso rugi?
1: Oh iya lho.
0: Lho kok ora ngrasake kok iso rugi?
1: Aku Joko tak soroh-sorohno. Atase kowe duwe bojo, wis duwe anak cilik. Ewa semono aku gelem. Iki untung kowe malah
0: iki. Jadi sampean mojokne aku. Barang ngono kanen kuwi ngene sampean ra gelem tanggung jawab, isine mojokke kelawan aku.
1: Oh, aku ki arep tanggung jawab. Nek ora matur apa dhisik, gandeng kowe ora gelem ya ta. Kowe ora ganti. Ayo kumantuk kowe dhewe kok.
0: Matur-matur. Yo ngene iki lho, prejengane wong lanang bisa diarani kembang cengkeh yo sampean kuwi.
1: Apa kuwi?
0: Hah? Yen ora diarani ngrinteh, yen wis ora rasane ngoceh yo panjenengan kuwi.
1: Lho,
0: wong lanang, wong lanang.
1: Enten iya.
0: Hah? Rekasane ora gelem. Lho yen inuke kok gelem?
1: Padha wae kok yo.
0: Ato ndak tanduk.
1: Oh, nuwun sewu, nuwun sewu.
0: Apa?
1: Ibarat aku kucing, kowe greh. Lho, kucing roh greh kok ora disasak kucing edan piye?
0: Piye?
1: Ya iya.
0: Aku tok padake greh.
1: Ngene iki ta? Iya. Kadine ora wong banek, ora wong ganteng ya jual jamin.
0: Piye jual jamin? Kapan sen? Sopo sing isin?
1: Lho kowe kuwi lho.
0: Ya sing isin kudune sampean kuwi kok malah aku.
1: Lho aku ora duwe isin.
0: Lho sing salah kuwi ya kebangetan kok kucinge. Kok kucinge kok kebangetan?
1: Kok kowe nyalahke kucinge?
0: Lho ana greh wis ditutupi rapet. Hah? Lho kok diemplok? Lho kok kebangetan nek ora kucing cluthak gak ya ora.
1: Lho salah tutupe gampang dibuka. Iya.
0: Gampang dibuka.
1: Wis to kowe iki omong aduh aku krungu ora tak cedak. Lah kok mbare aku ndek entek. Aduh.
0: Lepat nang ati pas mepet.
1: Iso.
0: Apa sik to?
1: Ono apa undang-undang terus?
0: Undang-undang terus. Mergo sane gun kepenak era gun merkasane ya sampean
1: kuwi. Wah, aku ya kepenak, aku ya kepenak, padha kepenake geger.
0: Kepenake geger, kepenake geger. Ngene bae.
1: Sampeyan menak iki dadi wong wedok aja gampangan. Lho, kebene dikencengi. Aja kendho kebene.
0: Lho,
1: anggere wong nang
0: ngliwang-ngliwang. Piye saben dina wis tak kencengi ya sampean udari.
1: Oh, iki tangane bendrat.
0: Tangane bendrat, tangane bendrat. Sik.
1: Aku arep kondur.
0: Kondur?
1: Aku iki ditimbali Rama Adipati lho.
0: Papan seto.
1: Kenapa?
0: Entuk kondur ring siramu tinggal ing papan kene.
1: Lho. Sesuk ora iso raung malah kok ninggal kene.
0: Malah kan beneran kuwi.
1: Apa?
0: Ning kuwi ra gelem tanggung jawab kelawan aku ning kene pepetungan antarane aku lan kuwi klakon sinten.
1: Wis to. Lho iki pungkasane ngejak pepetungan.
0: Ya gini ora.
1: Sing ngejak ora aku. Sing gawe kuduanku. Panjang tangga ini tembungmu sepungkasan. Gantengmu semiwiti. Kowe aja mlumpuk ke aku nek mentolo karo kowe kan.
0: Padha wae. Aku yang mentolo karo kowe mergo wis nyengit marang atiku saiki pisan marang bojoku marang anakku mergo kuwi. Nyatane ora gelem tanggung jawab kapan sih?
1: Aku wis ora kajinan karo kowe. Saiki tantang. Kowe apa aku sing gelem sira
0: paman. Ayo ngene iki piti.
1: Oh, kon mati dhewe.

0: Sing salah kowe to. Kowe wis ngrusuhi bojone liyan rusak pabrik. Pabrik jene wong lho kok kowe ora tanggung jawab iki karo piye?
1: Nuwun sewu. Kanti karo kowe niku gelem apa ora? Nyatane diambake gelem nek ora gelem ora merah, gitu. Iya. Arep wong lanang pertentang-pertentang sik wong wedok niku kencet kembene. Ora gelem ladeni ora bakal kelakon gitu apa mboten?
0: Ya bener nek ngono sing salah kowe. Lho
2: Bapak,
0: iso wae. Kowe iki wong wadon, nek kowe kenceng kembenmu ora bakal kowe kuwi cara daringane diobok-obok lawan Pak Seto. Mongko barang siji kuwi gane ya rapet, gane nang jero, tur ya angel nek gak kowe sing sembrono ora ngarah.
2: Ampun kepate kula bapa. Pun kula tutupi rapet diungkrah-ungkrah ka Bang Seto.
0: Ngono. Nggih. Nek ngono sing salah ya kowe to.
1: Salah nek
0: lah kono ditutupi rapet mbok ora.
1: Ditutupi rapet isih ana bolongane kena dibuka.
0: Lah kalau sing salah kowe.
2: Lah kok saged kula?
0: Kok isih ana bolongane.
2: Sing kebanget nak nika. Angger ana bolongan kudu diblusuki mawon.
0: Lah ngono sing
1: salah kok sampean. Ora blabar semono ya sekolah
2: karo. Bukan Bapak.
1: Kenapa?
3: Kowe tetep kudu tanggung jawab iki wong lanang.
1: Tanggung jawab iki kok.
0: Kowe kudu ningkah lawan karo kowe.
2: Leres Bapak.
1: Mbak Bojo?
0: Iya.
1: Ningkah?
0: Iya.
2: Apa? Gila apa orang? Mbak
1: Bojo
0: ada.
2: Yang jatuh saya itu kan nanti Mbak Bojo.
1: Bukan. Ya. Yang panjang penjalanmu kaya ngono, aku satu.
2: Satu?
1: Lepai Bojo lalu.
2: Tenang.
1: Masai. Dengar caranya.
2: Cara. Kamu yang jatuh kamu.
1: Ya iya, aku dua penjalan. Aku gelem kepek bojo kowe, ning kowe kudu manut karo aku.
2: Aku mesti manut lawan
1: kowe. Wis engko kaya rasane.
2: Ora nek kebengit lu ser kok sitrume gedhe kudu nyerot terus.
1: Anut apa ora?
2: Aku anut anut ning apa penjalukmu?
1: Jalukku siji. Kowe tak pek bojo. Rampung resmi ning kan. Sesuk pegatan.
0: Lho, kuwi jenenge mbok pek menang dhewe to.
1: Enggak, mun kulo tanggung jawab bareng.
0: Tanggung jawab sing tak karepe ora kaya ngono.
1: Tapi kok
0: nikah ya kudu tanggung jawab.
2: Ya leres kok.
1: Eh ngono.
2: Tanggung jawab sakutuwi.
1: Awase dadi bojomu. Ya, aku sakuh. Aku sakuh kepek bojo kowe. Ya. Ning ngono carane.
2: Apa carane?
1: Kowe kelakon gaup karo aku, omah-omah karo aku.
2: Iya.
1: Ning turu kudu dhewe-dhewe.
2: Bojo turu dhewe-dhewe.
1: Butuh.
2: Lah carane turu dhewe-dhewe?
1: Aku turu dhuwur, kowe turu ngisor.
2: Nah aku mu enggak?
1: Tak pancal.
2: Gaya nih. Alah.
1: Coba saka kuwi. Nek aku seneng karo wong wedok model piye kowe aja nesu. Mbok rawan, mbok rondo, mbok tuwa, aja nesu.
2: Oh, dadi ngono penjalukmu.
1: Oh iya.
2: Kabeh se to.
1: Napa?
2: Yen kaya ngono ora dadi ngopo waton aku ra weruh. Ning ngerti nono. Yang nganti aku meri meripatku dewe, ya toh tak tugel dase, tak bubuti wulune ben kita ngeluntus.
1: Hei,
2: apa?
1: Ibu tugel dase apa?
2: Hei,
0: kalau tugel dase, kok ben wulune sekarang piye?
2: Tak bisa nih kundas mano bobo.
1: Mano?
2: Sisanya kurungan lah bobo.
1: Mano nih kurungan? Wah, aku mano nih kurungan.
2: Rugi ya? Padha wae
1: yen
2: yeah. Cara ngono. Aku seneng karo wong lanang, Joko Dudo wong tuwa tuwek patono nambekane aja nesu kowe.
1: Nggih.
2: Aku seneng Joko Dudo tuwa tuwek ora apa-apa patono nambekane.
1: Tak mongso. Seneng wong lanang.
2: Iya.
1: Mujo. Apa nesu?
2: Pancen.
1: Ono.
2: Heeh.
1: Padha wae.
2: Padha wae.
1: Aja ngaten colok rong mata.
2: Terus?
1: Eh? nganti aku ngerti mripatku kowe seneng karo wong lanang. Titeni, Dok.
4: Apa?
1: Silat.
4: Piye? Tok silat?
1: Yo.
4: Ora iso. Aku nganggo katok lepis dobel pitu. Kandele ra umum.
1: Silate ora tegak. Padha ae. Tak suwek.
4: Hah? Tak suwek?
1: Yo.
4: Ora usah mbok suwek wis suwek dhewe. Goblok.
1: Ya, blak.
4: Dadlah.
1: Wis pokoke turu dhewe-dhewe tak sudi aku.
4: Susul.
0: Aku iki sing minangka dadi seksi.
4: Njih, Bapak.
0: Rene kowe sak kloron tak pasrahi kitab Jangka Jayabaya sing wis papanane ketemu saka.
4: Leres.
0: Nek ana ilange kowe sak kloron tak tutup.

0: gua yo nek ditemu wong nek dicodoki le tak cedule sumur mati konangan prajurit aku malah dihukum
1: kudu tanggung jawab kowe.

0: supyo ngati-ati. Yo ngene iki kedadeane. Mujo angara murka nuruti nafsu bilahi. Watak wandamu wis ora bisa. Mari nom nganti tuwa dolanan wedok. Coba ngene iki. Wong wedok pira ae sing dadi korban? Eh? Mergo supaya nuruti nafsu bejatmu. Iki bocah urung iki dosa.
1: Mungkin iki
0: nek wanita minggat kudu wali tanggung jawab. Aja mung senengi tok, eh. Ayo,
1: mungkin iki tok.
0: Are boboya ku wong tuwa meneh. Aku wis jelek, wis waleh. Upama kowe dikepruki wong ning tengah ratan tak mbangke. Yo ampun, sajang kowe iki dulurku. Perkara kliyo. Dulur wonge. Nenek perkara wis kliyo kowe.
1: Bolo.
0: Pasal si orang tuanya
1: malah sama ngamuk. Niki senes anak lo kali orang wedok yang buatan tanggung jawab.
0: Nek orang anakmu juga nanya siapa?
1: Lo tak cerita sama tua.
0: Mau nanti cerita aku.
1: Bercerita lo tadi zaman itu.
0: Ayo ngomong.
1: Niki namine Panji Genong. Niki putrane Ndara Tumenggung Sukmono Aji ing kepatutan kalian Ndara Putri Kartika.
0: Lah kok wis to?
1: Niki perkarane mulane sampean kok ngamuk piye?
0: Kowe iki tak titipke nika temenku. Supaya nalarmu waras ben ora bentong.
1: Ya nggih.
0: Daki yo kok turun.
1: Daki yo bareng. Wonten setunggalipun dinten Kakang Ndara Putri Kartika Rukmini ku selingkuh ini ku kali Raden Rabang Seto
0: untuk kami menggap
1: gitu bareng lembirnya mawon wonten limpah bilingan cuma ada Andoro itu menggungsuk Allah Ciko
0: pulangnya
1: ini dikangen tuh kuaci tenggane gabus mereka loh.
0: Ati kesekowe kelepetan dosa perkara kowe tak anggap mak jundang
1: jadi yang bersama ini kok malah ngomong jundang-jundang
0: ngomong ngomong dana lu kok kurang ragu eh saya kudulai kowe kondok loh kok kalau dulu itu membuat sumpah lagi
1: jadi ini kemampuan pulau matur kalau kita sih ngomong bagus. Jodoh semua nanti sahur kamu itu dari teman-teman besok ya, enggak untuk kejadian itu.
0: Bukan kan nangis lah, waktu nangis kelapa, kelapa nangis. Sama bapak ibu.
1: Jadi aku pun orang nasib pun orang ini.
0: Lain berdetik kayak banyu yang berlubang pecahan.
1: Niki nak ngeleng nanti sakit lo bilang kejadian, tolong lo bilang cinta. Neng balik niki nyuwun mimi ning lagi ngeseti telepon ngulon iki wong anak.
0: Nek ana anak polah wong tuwa keprak. Ning nek wong tuwa sing polah anak sing kasulaya.
1: Yo
0: iki kabeh pasional. Aja nuruti hawa nafsu. Kedadean ngene iki. Bayi sing urip tuwang dosa melu nandang sengsara.
1: Kamu kok Ndara Sukmono Aji ini sampun ninggalaken dalam kata menggunakan Ndara Putri Kartika Rukmi itu tangga jawabipun Ndara Prabang Sir.
0: Ya bener, masih ngubar ke rumah-umah ku ya.
1: Dalam kata menggunakan itu kompang lah, kok dipun pasrah ini.
0: Orang dek nangis lelah, elek ini. Orang nangis elek kok malah nangis. Karena dia
1: bisa menikah pulau nyukun biantu menggunakan Raden Ketongo, Panji Ketongo itu kalau titik akan sampai
0: Kudune aku iki wis ora suci.
1: Lho kok niki dilur sampeyan jare?
0: Lulah bali nulungi kowe sing tanpa wakenan. Upo matra dino saka manusa. Aku ora males kowe ning mlaku iki.
1: Lah njur mlaku iki pun niku mungkin.
0: Wis kok jenenge?
1: Panji kenapa?
0: Terus
1: bagus emang.
0: Ben wong tuane padha ora ngerti nggih Panji. Kuwi nek sukses.
1: Ya.
0: Jeneng Panji kenapa tak kubur?
1: Lah
0: tak ganti Sutejo.
1: Sutejo.

0: sekarang itu. Nek kowe njaluk bantuan aku kuwi gerak.
1: Pun kula pasrah dirasani pun kula pasrah.
0: Lah iki wae wae iki. Aja lali kok kocok kowe tak makan mari kakak.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kelaran kita sandiwara kenoprak siswa budaya ingkang dipun mimpin Bapak Anom Sudarsono dalam Ibu Kristin saking Rawang Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani iki mang rek dadak plerok-plerokan ya ndok ya. Ayo sayangku dipenuhi permintaan, ada atensi ini langsung dipenuhi satu persatu kagem panjenengan. Nah, sing duwe lagu khususnya bapak-bapak ibu semuanya tamu undangan saking keluarga besar Bapak Karwati ya nak ya, langsung dipanggil biduan dari Siswa Budaya untuk Anda. Inilah dia bersama Dek

0: Mbak. Mbak.
1: Iki darah nyukupi iki nek didung. Ya wis sithik-sithik lah sing penting rata diatur
0: iki ya. Sing nek pedes ya, Mbak.
1: Heeh, karo ngenteni pundutan-pundutan nek menawa ana sing pundut lagu meneh ya, Nak. Iki mesisan ditekno sisan lagune, Nduk.
0: Heeh, Mbak.
1: Apa iki mau sing nomor 3, Nduk?
0: Kembang rawe metoke kendel mengguling, Mbak.
1: Kembang rawe metoke kendel mengguling.

14 kok Ice kenal kendil guling ya dok ya. Ya dilanjut kembali bersama saya Sma Budaya di sini masih bersama sederetan artis-artis cantik yang siap menghibur anda semuanya. Langsung aja kita panggil inilah dia bersama Yanti.

0: Bocah kok ngono.
1: Ya kembali lagi bersama siswa budaya di sini, langsung aja dipanggil lagi untuk Anda. Kita tampilkan bersama Sumi Seblak.

buat Bapak Lurah Tambak Rama, Bapak ya tenang nggih. Rujuk tenan ketoke cah iki. Iki diselingi mau ya ndak ya sing Jawa-Jawa ya ndak ya. Pancene pundutane komplit ya ana sing mundut dangdut, ya ana sing mundut lagu-lagu Jawa. Pancene kelanganane wong iki dhewe-dhewe. Ayo sayang dilanjut kembali memenuhi permintaan saking Mas Toto. Lagune Anoman Obong. Bawani Pak, dinding.

Jawa-Jawa. Hai, jasi cindok pundutane iki Joko Mlarat saking Bapak Karwati ya, Nak ya. Mengko terus dibacotke Reog Ponorogo. Nah, yuk sayangku dilanjut lagi bersama biduan dari Seswa Budaya. Ayo Mbak Indah iki aturin, Dok. Joko Mlarat, Dok.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai
2: jumpa di video selanjutnya.

0: gawe pinggeting ati. Aku ratu mindak tandolo budi dina waku dolo kitab Joko Jayabaya. Nanti cengkak satu madewe tak juing-juing kuandani.
1: Nanti senyum dari karamu kue.
0: Iya.
1: Cemengis
0: nesari. Belum beri kurek nesari. Ojong yo ketuni mati ni bojo Mas Taworo. Ganti ni aku.
1: Yuk, karwaku situ gantinya sedayu yuk. Dunia ini so mikir yuk.
0: Allah rupane elek uangnya gede kayane.
1: Nah aku sejak orang bakal aku nombok. Kan mas, aku mau senyit dan
0: iya.
1: Aku kudulah dengan aku ini masuk di sedayu.
0: Loh, gue ngambek karwaku. Kediri wis ora sekali karo aku. Apa katon kowe tak prawoso teko hari ngene?
1: Prawoso karo aku.
0: Iya.
1: Ati oke.
0: Ora wedi aku. Ati wedo ora apa opo kowe?
2: Wis ora ganteng karo ati.
0: Maju sisi-sisi nak wani kowe.
2: Barang-barang.

0: Barek dadi nyedak awak.
1: Jangan nanti jalan dong. Pak S kepencet dengan menikah kan mas.
0: Ya.
1: Pasti sugeng kan mas. Tinggal aku ngapus sih. Karena aku sih sugeng. Ini apa kanto yang kira aku makan yang pati.
0: Kalau kue tak apus sih gem. Gem-gem kue tak baik bujuk. Astrawara Astrawara berkorong bieng orang hilang orang ketang sok propian yang batinku imro sama sengit mergur patrap
2: sebul kue bola bayi senacu
0: iman iya
2: eh Stai
0: iya
2: yang papan kini pinongko seksi yang ngunsaki nyawa
0: oh sak tak ngunsaki nyawa sih kue.

0: Mangkok.
1: Enggak, enggak baik.
0: Esek.
1: Ini tujuan cina enggak enggak.
0: Kuwi Pak. Ono apa? Ini jejiban ngomong lan bendaramu kertas aku. Sak pun rami. Sori sen jak bang bas. Lan dur saiki bendaramu apa ngendi?
2: Kalau saya mungkin kalau kemarin belum mantul strong, setiap aku nampi mau satu satu kali dorai nosari kerani pun. Boleh pawongan nak ketuk mana taman sari? Pawongan menikok nami ne sedayu
0: sedayu. Yo, arti apa?
2: Jadi Kresno kali dorai nosari.
0: Dah karwane penyanyi mengira strong apa nanti?
2: Lagi tereng aku doro, dan sak banjure doro astrologer menikah rawo, sambil cengkak, sambil petak, sambil kekek, dan malah putra nipun kan doro astrologer menikah kalah,
0: laju,
2: kalah doro astrologer, sak menikah putra nipun untuk kalian doro kali sedayu,
0: hah?
1: Untukku tiga sedayu. Wah, ini sedayu.
2: Nah, malah menikah doro ayu reto sari dek susu doro.
0: Susu?
2: Oke.
0: Mas, sedangkan kelapa. Manggil kardus putih.
1: Melakon yang kediri matumbo-tumbia tumbundung.
0: Mantumen jenengan suci ni wanita.
1: Ilangnya kitab jangkan yang sun, ilang soko pelanggan. Kadadak mantumu diberadat diri sedayu. Doleh, Gus, pengiran.

0: yo mbak yumu yo sari saiki kabar terimamu
1: iya saiki dikulu sopeng
0: melihat sokakutan golek olok mbak yumu
2: terang terocok dong
0: pamit.

0: bayar.
1: Ino berarti mati kuno kan sih?
0: Nanti gue tak colok sopok negaram Hedrawayu. Tenane aku pinangisan sekabeng poro kawulo ing Mojolengko. Yo dino iki aku kudu bisa mengku salah sawijining wanita. Monggo layang jagat piora wanita sing dak tresnani kejaba monggo.
1: Dengar sakiran itu baik kok dicolong. Ini pengayuman yang nyolong katus pun dikawal kencengan kan.
0: Kaya jong luput ke aku. Nanging kudung luput ke awakmu dewe.
1: Ini kenapa kalau kejar lepas?
0: Berdua kue ayu.
1: Ayu?
0: Nek kue ora ayu. Aku bakal nyolong kawan.
1: Ya jelas toh yang kelam niko ayu. Gandes luwes merahat.
0: Mayang.
1: Kencing.
0: Neng kene rasa dadak kesuwen. Ayo lemo tak boyong ke negara Mojolengko.
1: Boten. Kaki menapa kancing?
0: Seliramu bakal tak penakno. Seliramu tak lungkup ake pinongko karo pamajuan.
1: Kula boten saja awit kula ajiran.
0: Sing kowe dene apa kowe?
1: Bringos iki lho. Bringos pencilingan.
0: Dene
1: bringos.
0: Rasah ngrembug blos sing baku ayo lemo ya wong ayu tak boyong ing negara.
1: Boten. Kula boten sagah kanjeng. Kula boten sagah.
0: Aja ngece. Aja ngece.
1: Kanjeng iki lho. Iki yen kuwi iso. Boten kanjeng.
0: Boten piye?
1: Jaket niku dipun gelar rombo.
0: Kuwi bener. Nek jaket kuwi ora mung sak godhok kilo amban.
1: Kathah panjenengan aku wis pitah kuwi marang iki Pak. Kula kanjeng dipandu. Kula mboten saged tresnani dumateng jenengan.
0: Kuwi teng tresno kae dalaran sangga kulino. Nek kowe kulino sithik kuwi. Kanti kowe cukup stok lawan aku, bisa stok lawan.

0: Pagkatan
1: dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk edisi hari ini di hari Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Candi Bangung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ejang kadang pamireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing Burung Patera di Malang. Kalender siar setunggal Juli warsa kalih 16 dinten Rebo. Kata sepadatan ngwiwiti rangkaian di coro ing perempat era di Malang panjenengan sakit mindang ngatakna di coro cahaya ning ati. Insya Allah dinten menika kalian narasumber Bapak Ustadz Abdul Aziz S.A.G. mende tema 7 tanda-tanda ahli surga dalam Musnad Al-Firdausi. Kagem panjenengan sedoyo Kang badannya wiji nang ceketnya wiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kangsel kosong sekawan utawi WhatsApp 081 556 9103.

0: ya. Pak Haji gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga ini Ustaz, walaupun agak dingin ya Ustaz ya.
0: Lumayan. Kalau di Sidoarjo, saya posisi di Sidoarjo.
1: Oh, di Sidoarjo pasti masih panas ya.
0: Panas.
1: Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya ya panas. Malang dingin beberapa hari ini Ustaz. Udah 3 hari kalau nggak salah, dingin sekali. Enak di sini Ustaz, dingin ngapain ke sana?
0: Dan penghematan energi juga ya.
1: Betul, ya. Oke Ustaz, untuk tema kita hari ini 7 tanda-tanda ahli surga dalam Musnad Al-Firdausi ya Ustaz ya.
0: Oke,
1: ya. Saya persilakan mukadimah terlebih dahulu, nanti kita buka sesi tanya jawab dengan pendengar yang di rumah. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuriddin ya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa RRI, program Tahyana Ngati yang dirahmati Allah, Pak Haji yang mudah-mudahan hari ini Allah memberikan keberkahan untuk Pak Haji hari ini.
1: Amin, amin, ya Allah, amin.
0: Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, sesuai dengan judul dan tema sudah disampaikan oleh Pak Haji tadi, hari ini kita akan mengkaji tentang 7 tanda-tanda ahli surga dalam Musnad Al-Firdausi. Apa kok ada kata-kata Musnad Al-Firdausi? Karena memang tema dan judul kali ini memang diambil dari kumpulan kitab ya, yang bernama kitabnya itu Musnad Al-Firdausi. Kitab yang mengumpulkan banyak riwayat dan perkataan-perkataan hikmah. Jadi itu kenapa ada kata-kata Al-Firdausi. Tidak selalu mencantumkan sanad memang secara lengkap ya, berisi hadis dengan kualitas yang beragam, bahkan ada yang lemah. Tapi tidak apa-apa, itu insya Allah nanti akan sejalan dengan ajaran Al-Quran lah. Walaupun di hadis-hadis dalam Musnad Al-Firdausi itu banyak yang lemah, tapi bisa dijadikan pedoman dan pembelajaran untuk kita semua. Apa itu tanda-tanda ahli surga yang terdapat dalam kitab Musnad Al-Firdausi? Itu dalam pakai bahasa Arab, alamatu ahli jannah fi sib'in khisal. Jadi tanda-tanda ahli surga itu dalam 7 perkara. Apa satunya? Yang pertama di dalam Musnad Al-Firdausi itu ya'fu amman dzalamahu. Apa artinya? Arti dari ya'fu amman dzalamahu itu bahwa tanda-tanda ahli surga di dalam Musnad Al-Firdausi memaafkan orang yang mendzalimi. Ini menurut saya sikap yang tidak mudah untuk kita praktekkan dalam sehari-hari. Memaafkan orang yang mendzalimi kita itu tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua orang bisa mempraktekkan. Justru disitulah Al-Quran sangat jelas dan sangat tegas sekali di dalam sebuah ayatnya, bahwa di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang itu sudah dijelaskan secara gamblang Pak Haji.
1: Yeah.
0: Di antaranya adalah di dalam surat Al-Quran itu Allah berfirman begini, dan cepat-cepatlah engkau menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah, ya, uiddat lil muttaqin, ya, yang mana surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan begitu. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah, yang mana ampunan dan surga itu dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Uiddatil muttaqin. Nah, di kalimat berikutnya Allah itu menjelaskan detail siapakah sih yang termasuk kategori orang-orang yang bertakwa itu, yang ketakwaannya itu bisa mengantarkan dia kepada surganya Allah. Uiddatil muttaqin. Dijelaskan di sini alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu kata Allah, ciri-cirinya mereka itu senang berinfak, senang bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Itu tanda-tandanya Pak Haji.
1: Yeah.
0: Jadi tanda ketakwaan seseorang itu bukan seberapa banyak dia sholat malam, seberapa banyak dia sholat tahajud, sholat duha, bukan. Tapi adalah

0: takwa itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanda yang pertama tadi, orang yang senang bersedekah, fisarro iwadurro, baik di dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia sulit. Wasarro iwadurro. Yang kedua, kata Rasulullah, kata Allah, wal'afina 'anil nas, mereka yang senang memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Nah, sejalan dengan apa yang kita bahas di dalam Surat Al-Firdausi ini adalah tanda-tanda ahli surga itu diantaranya memaafkan orang yang mendoliminya. Kalau memaafkan orang yang tidak salah dengan kita itu kan wajar.
1: Iya.
0: Tapi memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kita, memberi maaf kepada orang yang mendolimi kita, itu yang luar biasa dan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas. Karena memang sangat susah untuk dipraktekkan, sangat sulit untuk kita lakukan, ya, hal-hal yang di atas ini, yang nomor satu ini, ya jaminannya surga memang. Dan tidak semua orang bisa mempraktekkan ini. Bahkan mungkin saya, atau mungkin Pak Haji juga.
1: Iya, betul.
0: Susah untuk mempraktekkan ini.
1: Iya.
0: Gitu Pak Haji. Dan ini yang sering kita lakukan, kalau memang sehari-hari sering bergaul dengan teman kita. Jadi dalam Al-Quran itu begini Pak Haji, yang dipuji itu bukan orang yang minta maaf. Di wa afina nisa bukan orang yang minta maaf, tapi orang yang memberikan maaf. Ini lebih terpuji daripada orang yang minta maaf. Wal afina anas. Jadi hal semacam ini sudah dipraktekkan di dalam di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya itu sekedar mengikuti sunnah beliau, mengikuti praktek dalam diri Rasulullah. Makanya begini Pak Haji, pernah ditanyakan akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Kan ditanya kepada Aisyah, kepada Aisyah. Apa Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran itu sendiri. Jadi isi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah betul-betul diwijawantahkan di dalam praktek dan perbuatan Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu dikatakan Al-Quran berjalan. Jadi Al-Quran berjalan itu bukan Rasulullah hafal Al-Quran. Mungkin lebih dari itu. Boleh mungkin Rasulullah juga karena beliau yang menerima wahyu dari Allah.
1: Iya.
0: Ya, beliau juga yang mempraktekkan ada yang ada dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah itu dikatakan Al-Quran berjalan. Bukan begitu.
1: Iya.
0: Nah sekarang tugas kita itu bagaimana mempraktekkan yang ada di dalam Al-Quran itu. Gitu. Jadi tanda-tanda ketakwaan yang terdapat di dalam surat Al-Quran tadi, ayat-ayat tadi itu, takwa itu, ya bukan seberapa banyak kita bolak-balik ke Tanah Suci untuk umroh. Bukan seberapa banyak kita bolak-balik ke naik haji. Bukan seberapa banyak kita Senin Kemisnya. Itu baik dan oke. Tapi tanda-tanda ketakwaan seseorang itu adalah sebuah praktek dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Itu tanda-tanda ketakwaan seseorang. Di antaranya adalah memaafkan orang yang mendolimi kita. Kira-kira kalau Pak Haji, ada orang berbuat jahat dan berbuat dolim kepada Pak Haji, butuh berapa hari untuk memaafkan?
1: Waduh, ini kadang-kadang susah ya Bang Ustaz. Kadang-kadang malah sampai berbulan-bulan.
0: Bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah, kita belum bisa memaafkan orang yang mendolimi kita.
1: Yeah.
0: Oh, sudah terlalu sakit, Pak. Orang itu menjakiti saya. Saya tidak akan pernah memaafkan 7 turunan. Loh, sampai 7 turunan malah.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya itulah kenapa Allah memuji orang-orang yang memaafkan orang yang mendolimi itu. Dan bukan hanya memuji, dijanjikan surga, Pak Haji. Gak tanggung-tanggung janjinya. Selain diberikan maaf, juga Allah akan menjanjikan surga bagi orang yang bisa memaafkan saudaranya yang mendolimi dia. Begitu, Pak Haji.
1: Yeah.
0: Jadi gak cukup lah, Pak Haji. Istighfar itu hanya sebuah kata. Orang beribu-ribu perkataan dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. itu tidak cukup sebagai sebuah mantra bahwa orang itu diampuni oleh Allah. Bukan. Taubat itu bukan di situ. Istighfar itu bukan di situ. Istighfar yang betul itu kalimatnya dibacakan tapi juga dipraktekkan. Misalkan begini Pak Haji, kita berbuat salah, berbuat dosa ya. Gak cukup kita beristighfar. 2000, 5000 istighfar gak cukup untuk kita diberikan taubat oleh Allah. Karena syarat orang bertaubat itu pertama adalah menyadari kesalahannya. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang kita perbuat. Yang ketiga, kita tutup perbuatan dosa itu dengan cara memperbanyak perbuatan soleh dan perbuatan baik. Gitu loh Pak Haji. Jadi bukannya istighfar. Jadi dalam Al-Quran dikatakan itu, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka perbanyak istighfar, bukan memperbanyak baca istighfarnya, memperbanyak bertaubat kepada Allah dengan cara mempraktikkan tiga yang tadi itu, menyesali, berjanji tidak berbuat lagi, dan mengisi taubat-taubat kita itu dengan perbuatan yang baik. Wa'ad bil hasayyatil hasanatan muha, maka tutupi perbuatan atau dosamu itu dengan perbuatan yang baik, insya Allah akan menghapus perbuatan dosamu. Begitu Pak Haji. Itu yang pertama Pak Haji. Mungkin ada yang WA, mungkin ada yang ini.
1: Sembari kita mendengarkan yang dijelaskan oleh Ustadz, ada yang ingin bergabung. Ada yang ingin bergabung ya, langsung aja monggo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Haji, Pak Ustaz.
1: Pak Haris di Batu ya.
2: Pak Haris. Selalu kalau ada Mas Haji selalu rutin. Langsung ke pertanyaannya ya.
1: Silakan.
2: Begini, mengenai istighfar tadi. Ini kadang-kadang saya juga sering kali istighfar. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu kalau mau bilang astaghfirullahaladzim atau kalau saya biasanya lebih seringnya lah kalau wala kuwata illa billah itu dikeraskan apa dalam hati gitu aja yang bagus gitu aja. Matur nuwun Mas Hadi, Pak Ustaz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris yang di Batu. Bisa diterima ya Ustaz?
0: Bisa diterima.
1: Silakan langsung bisa ditanggapi.
0: Jadi inti dari ajaran Islam itu adalah prakteknya Pak Haji. Bukan di perkataannya. Gitu loh. La haula wala quwata illa billahi lanatim. Itu apa? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita enggak paham apa artinya, gimana Pak Haji?
1: Ya percuma ya.
0: Percuma. Jadi begini, ketika kita la haula wala quwata illa billahi lanatim, kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan, bagaimana biar kita tenang? Ya kita terjemahkan dah. Oh, ternyata ini ada kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah. Ada orang yang mendolimi kita, misalkan Pak Haji. Ya kita pasrahkan kepada Allah, kita maafkan. Yang punya kekuatan itu Allah, gitu loh Pak Haji.
1: Iya.
0: Jadi langsung kepada terpatri dalam jiwa dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya inti ajaran Islam itu prakteknya, bukan seberapa banyak kita melafatkannya. Walaupun itu baik Pak Haji.
1: Iya.
0: Kan begitu.
1: Iya.
0: Sayang selama ini, mohon maaf, kadang di antara kita ini, Al-Quran ini kan pedoman bagi yang hidup, bagi kita sebagai orang Islam. Nah pedoman, petunjuk, itu kalau nggak dipraktikkan kan tidak ada manfaatnya.
1: Yeah.
0: Al-Quran itu kalau hanya dibaca. Pak Haji begini, punya mobil, ya, mobil merek apa saja. Kan nanti ada petunjuk pemakaian Pak Haji.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau hanya dibaca saja, tapi Pak Haji tidak mempraktekkan. Sudah di dalam petunjuk pemakaiannya bahwa mobil ini harus pakai Pertalite, pakai BBM sejenis premium, kok diisi solar.
1: Iya.
0: Kira-kira rusak apa enggak?
1: Iya, hancur.
0: Berarti Pak Haji tidak mempraktekkan apa yang ada dalam petunjuk pemakaian.
1: Oke.
0: Ban ukurannya 17, sampean kasih ukuran 12, ya jomplang.
1: Iya.
0: Berarti tidak sesuai dengan petunjuk pemakaian. Makanya kenapa hidup kita itu banyak stres, banyak penyakit. Ya mungkin kita hanya melafazkan yang ada dalam Quran, tidak paham isinya. Dan Allah di dalam Al-Quran sudah di dalam konteks kesehatan ya Pak Haji ya.
1: Iya.
0: Allah itu bilang begini, makanlah yang halal dan thayyib. Makanlah kamu sesuatu yang halal secara hukum dan thayyib dan bergizi. Thayyib itu bergizi, baik secara gizinya. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah, bukan hanya dibaca. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, beliau makan dengan cara yang halal, dia makan sesuatu yang thayyib yang bergizi. Makanya Rasulullah itu dinobatkan sebagai manusia tersehat. Ya, tersehat sepanjang peradaban manusia. Kenapa? Karena dia mempraktekkan. Nah, kita kan enggak, Pak Haji. Kita baca ayatnya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada ayat yang lain, kulu min rizqillahi halalan thayyiban. Maka makan dari rezekinya Allah yang halal yang thayyib. Enggak. Kita yang penting halal tapi tidak thayyib. Semuanya dimakan. Jeroan dimakan, padahal sudah punya penyakit. Bebek tiap hari, padahal sudah kita punya penyakit. Kita enggak menjaga pola makan. Nah, Rasulullah ini mempraktikkan betul pola makannya. Apa artinya? Bahwa la haula wala quwata illa billahil alim, boleh diucapkan, tapi ayo kita patrikan di dalam diri kita. Termasuk istighfar tadi. Gitu loh Pak Haji.
1: Jadi intinya tidak hanya sekedar dilafadzkan, tetapi mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ustaz.
0: Betul, pelan-pelan Pak.
1: Pelan-pelan
0: ya, kita pahami apa sih artinya bahasa Arab ini.
1: Ya.
0: Ya kan agama kita banyak bahasa Arabnya.
1: Betul.
0: Dan kita orang Indonesia, orang Jawa. Nah, kalau tidak dikaji secara mendalam, bagaimana kita bisa mengerti? Ya. Tentu membaca itu juga bagus sebagai langkah awal untuk mengerti. Bagaimana kita mau memahami petunjuk itu kalau Pak Haji tidak membaca dulu?
1: Tidak membaca dulu.
0: Baca dulu.
1: Iya.
0: Tapi kan tidak cukup untuk dibaca.
1: Betul.
0: Begitu Pak Haji. Mobil harus diisi BBM ini tidak mengikuti petunjuknya, ya rusak. Makanya kenapa hidup kita rusak? Ya karena kita tidak mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an.
1: Oke. Baik. Oke, yang bergabung semoga masih banyak waktu di 404504 atau di WhatsApp 081-5569-1053. Assalamualaikum. Terputus. Bisa dicoba lagi. Ini masih satu ya Ustadz ya.
0: Satu. Masih yang kedua satu. Pak Haji.
1: Yang kedua.
0: Sambil nanti dipotong nggak apa-apa.
1: Siap, siap.
0: Kalau ada telepon ya. Tadi memaafkan orang yang mendzalimi. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Nah, kira-kira bisa nggak Pak Haji?
1: Susah banget nih.
0: Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Subhanallah. Dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah.
1: Iya.
0: Sudah pernah dengar nggak akhlaknya Rasulullah?
1: Iya.
0: Sering diceritakan. Makanya begini Pak Haji.
1: Ada telepon Ustaz, kita terima dulu ya.
0: Silakan.
1: Oke. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Bu Sri Poncol, nggih.
0: Bu Sri, pelanggan setia.
1: Nggih, semangga Bu Sri.
3: Nderek tanglet ning Pak Ustaz.
1: Nggih.
3: Iki wonten sederek. Niku ditinggal selingkuh bakal di madu. Lan iki si istri niku berusaha untuk ikhlas atau memaafkan, tetapi susah banget, susah sekali. Kalau melihat suaminya berjalan dengan madunya, itu sakit kedua-duanya. Ya sakit hati sama suaminya, juga sama madunya itu. Sampai sekarang sudah berusaha itu istighfar, bersabar dan sebagainya. Nah karena selingkuhnya sampai dinikahi itu. Itu membuat dia sakit hati sampai sekarang, susah untuk sabar itu susah. Ini bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau saya itu ya bilangnya, mudah-mudahan diparingi sabar ya Mbak yo, gitu aja. Tapi ya seorang sabar itu memang sabar bisa Bu, sabar sementara. Tapi kalau melihat suamiku berjalan istrinya tidak kemana-mana itu rasanya udah nggak sabar lagi Bu, mesti sakit sama suaminya sama selingkuhannya itu seperti itu. Iya. Sampai pada anak-anaknya itu, kalau anak-anaknya memang enggak sakit hati, tapi seperti menaruh kecemburuan seperti itu. Ini mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ini harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Ponco. Bisa diterima nggih Ustadz? Wah, ini berat sekali. Berat sekali.
0: Berat-berat sekali ujian.
1: Ujian berat sekali. Angkat tangan lah aku Ustadz. Pripun ini?
0: Jadi, kata pepatah begini, memang hidup itu banyak ujian.
1: Iya.
0: Kalau banyak cucian itu kolondri
1: namanya. Ege leres-leres.
0: Jadi gini Pak, memang di dalam Islam diperbolehkan untuk poligami lah.
1: Iya.
0: Diperbolehkan, tapi itu bukan perintah Pak Haji.
1: Iya. Iya.
0: Jadi poligami dalam Al-Quran itu hanya pilihan saja. Pilihan dan alternatif. Sekarang banyak yang menghukum ini. Kita bercerita sedikit tentang poligami ya Pak Haji ya. Biar sama-sama memahami antara kita sebagai laki-laki dan perempuan sebagai yang sering menjadi korban poligaminya, kita sebagai laki-laki.
1: Iya.
0: Jadi ayat turun itu sebenarnya bukan perintah tentang poligami Pak Haji. Itu perintah tentang mengayomi anak-anak yatim. Jadi asbabun nuzul dari ayat itu adalah ada seorang yang waktu itu di zaman Rasulullah memelihara anak yatim di rumahnya. Nah setelah dewasa anak yatim itu kan sudah waktunya untuk dilepas gitu ya. Sudah gak dibiaya lagi sama yang orang ini kan gitu. Nah dia konsultasilah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya kalau memang kamu sudah, ini sudah waktunya untuk dilepas sebenarnya, ya sudah. Tapi kalau kamu ingin membiayai, boleh menikahi di antara anak yatim itu. Dua atau tiga. Jadi itu sebenarnya, ayat itu bukan perintah tentang poligami. Perintah untuk menikahi anak yatim yang sudah di luar, apa ya, di luar tanggungan dari orang yang memelihara anak yatim itu. Jadi coba lihat, searching lah kalimat sebelumnya, jangan dipotong. Kadang orang memotong daripada fangkihu ma tobalakum minan nisa imasalah basulah sulut berubah. Padahal di situ ada fa itu maka nikahilah. Kalau ada maka berarti ada berita sebelumnya. Kan begitu. Yeah. Contoh, maka makanlah di warung itu. Loh kenapa kok ada maka di warung itu? Berarti ada sebelumnya. Kalau kamu lapar, maka makan di warung ini. Atau kalau kamu tidak dapat warung yang enak, maka di warung ini. Karena ada makan di situ. Berarti ada sebabnya. Itu yang pertama. Ya, jadi itu sebenarnya ayat untuk mengayomi anak yatim. Bukan menikahi. Jadi kalau gini Pak Haji, mungkin punya anak yatim di rumahnya ya. Perempuan. Misalkan begitu. Nah, sudah dewasa ini kan sudah di luar tanggungannya Pak Haji. Bukan anak yatim lagi. Nah di dalam Al-Quran itu, kalau kamu ingin tetap membiayai, boleh gak apa-apa. Atau kamu nikahi juga gak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Haji, empat itu, kenapa kok sampai empat di dalam Al-Quran? Kan ada empat itu. Masna wa sulasa wa ruba. Bukan Rasulullah itu atau Al-Quran itu menyuruh nikah empat. Bukan. Itu membatasi. Dulu di zamannya orang-orang Quraisy itu kalau nikah itu nggak beraturan Pak Haji. Ada 10, ada 15 dan itu kadang tidak diperhatikan kalau sudah nikah seperti itu. Mesti keliling mana? Mari itu dinikahi, dapat 1 bulan ditinggal, dapat 2 bulan ditinggal, dan itu nggak peraturan sampai 10 sampai 15. Nah, ketika Nabi Muhammad datang diutus menjadi rasul itu dibatasi empat gitu loh. Itu jadi yang pertama,
1: jadi itu untuk masa itu ya Ustaz ya, sebenarnya ya Ustaz.
0: Di masa itu sebagai bentuk pembatasan. Cek enggak karepe dhewe ngono lho. Sebagai laki-laki masa perempuan kayak hewan dinikahin atau ditinggal, dinaikin atau ditinggal. Islam ini menyempurnakan ajarannya untuk membatasi praktek-praktek poligami yang sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Gitu loh. Nah, kembali kepada pertanyaan Bu Sri tadi, bagaimana? Boleh, nggak apa-apa, memang nikah itu, tapi kan melihat situasinya dulu. Kalau situasinya adalah dia bisa berbuat adil, tentu adil semua ya. Adil menurut Allah dan adil menurut kita sebagai manusia. Itu harus diperhatikan itu. Boleh dilakukan. Kalau salah satunya masih bisa menyakitkan di sisi lain, nikahnya tidak haram, tapi menyakiti hati istri itu yang dosa, Pak Haji. Nikahnya tidak dosa. Begitu. Ini untuk laki-laki ya. Nikahnya nggak apa-apa, nikahnya sah. Dibolehkan kan? Dibolehkan. Tapi yang menjadi dosa itu adalah karena dia sudah menyakiti pasangannya, pasangan yang pertama, mungkin menyakiti anak-anaknya. Itu dosanya di situ. Bagaimana seorang istri bisa apa istilahnya menyikapi itu? Yang pertama tentu dikasih tahu, diajak baik-baik. Kalau sudah dia sudah maksa, iska iso diempet, padahal ada istri setahnya yang setia ya. Wes akhirnya ngotot si laki-laki, ya tidak apa-apa, silakan aja. Kalau nggak mau, ya gugat cerai aja menurut saya. Menurut saya daripada terus bersama tapi malah menyakitkan gitu. Tapi bagaimana selanjutnya dengan tema kali ini? Sudah gugat cerai, ya dimaafkan saja sudah. Toh dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu tetap terjadi sudah kan pernikahan. Percuma. Loh, kalau memaafkan enak dia. Loh, perkara dia dosa dengan istrinya itu sudah dengan Allah sudah.
1: Yang sudah penting di situ, sudah. Yang penting kita memaafkan gitu, tapi
0: memaafkan sudah. Ya sudah enggak apa-apa. Ya cerai aja menurut saya daripada bersama terus menumbuhkan rasa sakit hati. Terus ketika melihat selingkuhan istri suaminya terus sakit hati, ini kan akhirnya tersiksa.
1: Betul.
0: Hidupnya. Ya sudah sendiri-sendiri aja. Ya sudah saya memaafkan kamu nikah dengan orang itu, tapi ya sudah ceraikan aja gitu aja. Seperti itu solusinya menurut saya, Pak Haji. Apakah bisa legowo? Ya gak bisa 100% legowo. Kata Gus Dur itu, ketika ada orang berbuat dolim kepada Gus Dur, saya memaafkan, tapi melupakan tidak. Nah, gitu kata Gus Dur. Begitu Bu Sri, kira-kira Bu Sri.
1: Matur suwun Ustaz. Wah, memang untuk memaafkan itu apa ya, kita butuh hati yang sangat lapang ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Untuk kita memaafkan itu tadi ya, monggo mungkin yang terbaik bagaimana, apalagi kalau masih diteruskan setiap hari ketemu, setiap hari itu kasihan ya. Jadi di psikologi juga kurang bagus ya Zat ya, untuk psikologi dari sang istri itu juga kurang bagus. Mental nanti juga akan terganggu daripada nanti berkelanjutan. Monggo gimana yang terbaik bisa diambil nggih ngoten nggih Ustaz ya.
0: Ya kadang di sisi lain perempuan itu di sisi yang sangat terpaksa mempertahankan itu. Ya mungkin secara ekonomi dia belum punya penghasilan, Pak Haji. Nanti takutnya kalau tanggung cerai malah nanti tidak dinafkahi, sementara anak-anak masih butuh nafkah kan begitu. Loh, ketika cerai itu nanti ada sidang ini. Sidangnya itu nanti adalah minta nafkah berapa. Namanya mut'ah itu. Ada itu. Jadi orang yang cerai itu seorang mantan suami juga tidak putus tanggung jawabnya, tetap harus punya kewajiban menafkahi minimal kepada anak-anaknya. Kan begitu Pak Haji.
1: Baik, masih ada waktu untuk pendengar yang ingin bergabung di 404504. Bu Sri Ponco mungkin bisa dipahami, jika kurang jelas bisa bergabung kembali. Belum ada yang gabung lagi nih Ustadz, dilanjutkan kembali, monggo.
0: Jadi Yang kedua
1: itu berbuat baik kepada
0: orang yang buruk kepadanya.
1: Betul.
0: Nah, ini susah ya?
1: Iya. Dan itu harus itu ya. Maksudnya kita harus punya jiwa yang besar untuk bisa melakukan ini ya Ustadz ya.
0: Betul. Kan balasannya surga itu Pak.
1: Betul. Okay.
0: Iya, makanya semakin susah ujiannya itu insya Allah ya. Semakin banyak pahalanya kan gitu. Amin. Kalau kita sabar. Amin. Yang ketiga, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Ini bisa enggak juga kira-kira? Kok tiga-tiganya sulit ya? Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Waduh, dia lo medit dengan aku. Dia podoai, kok tak bales ay. Ngapain? Aku ngekeneng dia.
1: Betul.
0: Kok ngekeneng gak pernah ngekeneng apa-apa dengan aku. Nah, gini kan yang terjadi.
1: Iya.
0: Sikapnya itu biasa sudah. Tapi kan tidak ada balasannya di sisi Allah.
1: Iya.
0: Kalau kita ingin surga, ya sudah, kita memberi tanpa berharap dia memberi juga kepada kita. Kan begitu.
1: Iya.
0: Nah, ini yang dipraktikkan Rasulullah. Pokoknya Rasulullah itu mempraktikkan semua kok.
1: Betul.
0: Pernah enggak saya cerita di dalam kajian ini juga, gimana Rasulullah ketika ingin pergi ke masjid dia diludahi oleh seorang Yahudi toh. Diludahi hari pertama diludahi, dia hanya senyum. Di hari kedua diludahi dia senyum. Di hari ketiga dia juga diludahi. Di hari berikutnya ternyata dia enggak ada yang ngeludahi. Dia kok toleh-toleh, mana orang itu yang ngeludahi? Setelah tanya sana sini, ternyata orang yang meludahi dia sakit. Apa yang diperbuat Rasulullah? Dia orang pertama yang menjenguk orang yang telah meludahi dia. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang meludahi dia, orang yang jahat kepada dia, ternyata dibuat ke apa dibalas dengan kebaikan Rasulullah, dia langsung masuk Islam. Ini Islam yang sebenarnya Pak Haji. Islam yang sebenarnya itu adalah akhlak. Jadi puncak ajaran Islam itu adalah akhlak Pak Haji. Makanya Rasulullah itu di dalam sebuah katakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlaknya orang-orang Quraisy itu bejat pada waktu itu. Gitu Pak Haji. Jadi puncak ajaran Islam itu adalah akhlak. Makanya Al-Qur'an juga menjelaskan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sudah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri tauladan yang baik. Berarti kan akhlak. Contoh. Ya semuanya aspek lah. Dan kita harus ketahui ke Pak Haji ya. Di dalam Al-Qur'an Allah itu tidak pernah memuji Rasulullah karena ibadahnya. Gak pernah loh ya. Tidak ada satu ayat pun yang memuji Allah, yang memuji Rasulullah dari Allah langsung. Itulah karena ibadahnya, karena puasanya, karena hajinya, tidak. Tapi Allah memuji Rasulullah karena akhlaknya. Apa di dalam Al-Quran disebutkan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ya Rasulullah, di dalam diri engkau terdapat akhlak yang agung. Itu praktek Pak Haji langsung kepada kita. Ada enggak kira-kira di antara kita yang sholatnya rajin, ya mungkin juga tahajudnya rajin, tapi kata-katanya sering menyakiti orang lain? Ayo, ada enggak?
1: Ya ada.
0: Banyak. Sholatnya rajin, puasanya Senin Kemis. Dan itu ketika di dalam praktek sehari-hari bermusuhan dengan tetangga, ya nyakiti hati orang lain. Ya enggak salah, jamaah ya bagus, sholat ya tetap dilakukan. Tapi jauh yang lebih penting dari itu praktek yang ada di dalam sholat, praktek yang ada di dalam puasa itu. Hafal Quran boleh, bagus itu sebagai penjaga Al-Quran. Tapi kita harus tahu sejarahnya, bahwa yang membunuh Utsman bin Affan itu adalah penghafal Al-Quran. Pernah dengar cerita Baji?
1: Belum pernah ini Ustaz.
0: Loh, yang membunuh Umar bin Khattab nih kata saya, itu penghafal Al-Quran. Ketika menusuk punggung Sayyidina Umar, itu dia membaca Al-Quran lah Pak Haji. Hafidhul Quran dia.
1: Jadi dia gitu. Membaca Al-Quran hanya untuk topeng atau gimana? Karena ada misi itu Ustaz ya?
0: Ya kita gak tahu itu. Karena menganggap bahwa itu jihad gitu loh. Bahwa itu jihad membunuh Abu Bakar. Makanya ketika Al-Quran itu di... Ini gak salah, Umar bin Khattab itu juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di surat ayat kelima, kok bukan sih, di surah yang ke-15. Ketika Rasulullah Umar bin Khattab wal jadata laptop wala yus'irun nabihi ahada. Pernah enggak Pak Aci pernah lihat Al-Quran zaman dulu kalimat wal jadata laptop itu berwarna merah? Ada enggak pernah lihat dia, Pak Aci?
1: Di lembarnya gitu ya, tulisannya warna merah gitu Ustaz.
0: Iya, kalau dulu waktu saya ngaji dulu itu ada wanita laptop itu warnanya merah. Nah itu setelah saya tanya ke Ustaz saya, ternyata ketika Usman Umar ya, pas ketepatan baca wanita laptop itu dia ditusuk dari belakang, makanya di langsung darahnya memuncak kepada Al-Quran yang dia baca itu, makanya di apa namanya ditulisin warna merah itu. Okay. Bukan salah kita menghafal Al-Quran, tapi jauh lebih penting mempraktekkan yang ada dalam Al-Quran itu, Pak Haji.
1: Ya, ini yang penting ya, mempraktekkan ya, bukan cuma membaca gitu Ustaz ya.
0: Bukan hanya membaca. Ya, Iqra itu bukan hanya membaca yang tertulis.
1: Betul.
0: Membaca yang tersirat juga ya. Itu jauh lebih penting. Ya. Begitu Pak Haji.
1: Baik Ustaz. Baik, pendengar masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung. Ini sudah ada 3 dari 7 tanda-tanda ahli surga ya kan. Memaafkan orang yang mendolimi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Ini oke, okay. Biasanya kalau orang nggak pernah memberikan pada kita ya kita nggak usah kasih lagi ya Ustaz ya, biasanya kan gitu kan.
0: Aku nurat tahu. Udah nggak ya. Bisa dikasih. Bahkan kalau kita jadi penitia kurban, mungkin wah itu kok jahat yang aku. Nggak dikasih dagingnya.
1: Oke.
0: Padahal kurbannya bukan milik kita ya.
1: Nah, kita
0: hanya panitia.
1: Betul. Iya. Baik. Ini hal-hal yang mungkin susah kita lakukan, tapi harus kita belajar untuk melakukannya ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Oke, selanjutnya yang keempat Ustaz.
0: Ya, selanjutnya ini mungkin ya bisa dianggap mudah, bisa juga dianggap sulit.
1: Yep.
0: Jika diberi, ia bersyukur. Nah, kalau diberi sesuatu, dia bersyukur. Dalam Al-Quran, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, akan kami tambah nikmatku. Tapi kalau jika kufur, insyaallah di situ sudah dikasih tahu adabnya Allah itu pedih sekali. Bersyukur. Ya, kalau orang diberi enggak bersyukur, ya terlalu lah Pak Haji.
1: Iya,
0: minimal kan alhamdulillah. Iya. Walaupun alhamdulillah itu bukan bentuk syukur lah Pak Haji.
1: Itu kan cuma ucapan ya Ustaz.
0: Hanya terima kasih itu.
1: Iya. Nah, syukur bentuk itu, bentuk syukur yang benar gimana nih Ustaz?
0: Memanfaatkan pemberian orang sesuai dengan apa yang dimaui oleh orang itu. Contoh, tak kasih jam Pak Haji.
1: Iya.
0: Misalkan Pak Haji tak kasih jam. Pak Haji, ini tak kasih jam ya. Sampean pakai.
1: Iya.
0: Kalau enggak dipakai berarti sampean enggak bersyukur itu.
1: Betul.
0: Dipakai. Kalau kepada konteks lebih besar, Allah memberi rezeki kepada kita, maka manfaatkan rezeki yang sudah diberikan kepada Allah itu untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Iya. Itu syukur namanya.
1: Oke.
0: Allah memerintahkan, kalau kamu dapat rezeki, apa istilahnya, nafkahkan kepada jalan Allah, kepada yang halal, sebagian disedekahkan atau diinfakkan. Itu namanya syukur. Kalau ada orang dikasih nikmat, kalau tidak dimanfaatkan untuk kedekatan kepada Allah, itu yang namanya kufur. Dikasih sehat oleh Allah, maka sehatnya kita manfaatkan untuk sia-sia. Kan begitu, dikasih uang kepada nikmat berupa uang, malah dibuat togel. Dibuat ini berarti gak syukur dia.
1: Iya.
0: Walaupun dapatnya dengan cara yang halal. Begitu. Jadi nikmat yang dianggap syukur itu adalah nikmat yang dimanfaatkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Begitu namanya syukur. Bukan halal alhamdulillah aja.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Iya betul lah apa-apa. Tapi praktiknya gimana dengan syukur itu? Kan begitu Pak. Sekali lagi, lebih kepada praktek dan aplikasinya. Bukan mantra-mantra yang kita keluarkan dari mulut kita. Nah, sama dengan istighfar tadi. 1000, 2000 kita istighfar. Tapi dosanya diulangi lagi. Ya bukan istighfar namanya. Dia hanya melafalkan mantra istighfar. Kan begitu.
1: Iya.
0: Sama dengan alhamdulillah tadi, Pak Haji.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Yang kelima.
1: Yep.
0: Mudah-mudahan selesai, Pak Haji ya.
1: Insya Allah.
0: Jika diuji, ya bersabar. Nah, yang kemarin sudah kita jelaskan, Pak Haji ya. Kalau diuji, ya bersabar. Jadi kalau yang empat, kalau diberi, ya bersyukur. Kalau diuji, dia bersabar. Sabar itu apa, Pak Haji? Ya sabar itu menerima dan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ujian, dia bersabar, tidak pernah mengeluh. Baik diuji dengan kesenangan maupun diuji dengan kegelisahan atau mungkin apa kesempitan, dia tetap bersabar gitu. Dan tidak menjadikan ujian itu untuk jauh daripada Allah. Ketika diuji, dia tambah mendekat kepada Allah. Ketika diberi nikmat, dia juga dekat dengan Allah.
1: Okay.
0: Itu hakikat daripada nikmat sebenarnya.
1: Ya. Ada telepon Ustaz, ini agak jauh ini ya teleponnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Kang Ahmad Irwan, sehat Kang Ahmad.
4: Betul.
1: Irwan.
4: Ya.
1: Ini dari Jawa Barat Ustaz, dari Bandung.
0: Oh Jawa Barat,
1: iya.
0: Subhanallah.
4: Ya sampai pikuk-pikuknya piala dunia maka tidak lepas dari ilmu dulu bukan telabul ilmi itu kan di acara ini. Assalamualaikum Pak Ustaz, waktu sedikit lagi ya.
1: Iya.
4: Tadi tentang sabar kan.
1: Gimana?
4: Innallaha ma'as-sabirin kan. Orang mencintai orang bagi orang yang sabar.
1: Yep.
4: Itu kan mudah diucapkan, susah untuk diamalkan. Nah. Itu bicara desa sendiri aja lah, tidak bermaksud membicarakan orang lain ya.
1: Iya.
4: Segala sesuatu juga kan, itu kesabaran itu memang tadi mudah diucapkan. Salah hal kecil aja misalkan Pak. Kita di jalan raya, misalkan bawa kendaraan, baik roda 2, roda 4, macet segitu, pusing, marah, marah itu ditutup kesabaran. Hal apapun juga, termasuk hal apapun juga masalah, ditutup kesalahan. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Duh, waktunya sedikit lagi ya,
1: okay.
4: Tentang urekan, tentang masalah tadi, masalah sabar kan,
1: okay.
4: Mudah diucapkan, susah untuk diamalkan.
1: Benda.
4: Ini siap pribadi aja Pak, okay. Itu tidak bermaksud bicara orang lain.
1: Iya.
4: Terima kasih, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan dari Bandung, ini anak buahnya KDM nih.
0: Jauh ya?
1: Iya, ya memang sabar, apalagi saya sendiri juga mengalami. Kalau di jalan raya itu, aduh, kita dibutuh apa namanya dikasih, membutuhkan ya kita harus bersabar nih. Tapi susah sekali nih. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi begini, kita hidup bermasyarakat, tentu ada yang menyenangkan, ada yang tidak.
1: Yep.
0: Ya sudah. Kalau kita senang, tetap sabar. Kalau tidak senang, tetap sabar. Minimal kalau di jalan raya, ketika kita mendapatkan sesuatu, ada orang yang motong jalan, ada yang ngeriting kanan, beloknya kiri, kita mungkin emosi.
1: Betul.
0: Minimal kesabaran itu kita praktekkan untuk tidak mencela. Kalau mengingatkan boleh, Mbak, mohon ratingnya atau mungkin pakai tanda begitu. Kata orang Malang itu minimal bentuk kesabaran di jalan raya ojo misu-misu. Itu aja. Kan zamannya di jalan raya kan?
1: Yep.
0: Tidak satu pun orang yang ingin celaka. Kepengin selamat semuanya. Hanya mungkin ketika ada orang morong-morong ngolak ya mungkin istrinya mau melahirkan.
1: Iya.
0: Kita lebih memahami saja. Sudah enggak usah emosi. Sudah emosi dikasih jalan untuk nyalip. Kalau ada sesuatu yang tadi itu Pak Haji, yang moro-moro langsung nyikun di depan kita, diingatkan kalau sempat diingatkan. Enggak usah dengan cara emosi, itu juga bentuk kesabaran. Tidak mengingatkan itu bukan berarti kita enggak sabar. Ingatkan itu bentuk kesabaran kita biar tidak mengulangi lagi. Itu kepada, lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti kita mengingatkan, ini orang ini ngeriting kiri kok bengoknya kanan. Itu kita ingatkan. Karena bisa jadi ketika dia berbuat itu, yang celaka bukan hanya dia, tapi juga orang lain.
1: Betul.
0: Gitu. Iya. Jadi bentuk kesabarannya Pak Haji, minimal kita tidak berkata kasar. Minimal di situ sudah. Gitu Pak Haji.
1: Oke.
0: Dan itu saya sering juga Pak Haji.
1: Iya.
0: Bahkan tanpa sengaja, mungkin saya tidak sadar, semoro-moro dipisui sama orang lain. Apa yang kita perbuat? Sudah bismillah sabar. Saya akhirnya bisa jadi saya yang salah, dia yang benar, gitu loh. Kalau orang memahami ketika berbuat mendapatkan sesuatu itu, anggap diri kita salah, dia yang benar, gitu loh Pak Haji. Kenapa seorang selama ini kok menganggap sering ada perkataan yang kurang baik, perkataan kasar di jalan raya? Karena menganggap dirinya yang benar, orang lain salah. Begitu. Toh walaupun itu terjadi, kita yang benar, orang lain salah, ya gak usah dengan kata-kata kasar. Berilah kataan yang baik, nasihat yang baik. Begitu Pak Haji dengan Pak Ahmad yang ada di Bandung.
1: Oh, ini waktunya sudah jam 6 ini ternyata Ustaz. Masih 5, yang ke-6 mungkin sama yang ke-7. Mudah-mudahan
0: karena penjelasannya masih agak
1: panjang nih Pak Haji. Oke, dilanjutkan panjang.
0: Mungkin Rabu depan.
1: Rabu depan.
0: Oke,
1: kesimpulan sekaligus penutup Ustaz untuk pertemuan kita pagi hari ini, semoga.
0: Kesimpulannya bahwa tujuh tanda-tanda ahli surga itu memang yang ada kita bahas itu susah untuk dipraktekkan, tapi tidak menutup kemungkinan kita berbuat apa, melaksanakan itu secara berlahan-lahan, latihan Pak Haji. Mudah-mudahan dengan kita sedikit demi sedikit kita mempraktekkan apa yang sudah kita kaji di waktu kali ini, minimal ya satu dulu, memaafkan orang lain yang mendzalimi, itu kita praktekkan. Kita berharap mudah-mudahan perilaku kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin.
0: Karena tak lihat dari 7 ini itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan pemirsa RRI terus bisa mengikuti kajian ini, ya mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Dan kita lanjutkan penjelasan ini insya Allah di Rabu yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkaten adicara Cahyaningati, matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo, pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Huyang, huyang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.